0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu enggak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
4: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
5: Mana sih, Kak? Panas ini.
4: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Tuh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
5: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
4: Yakin nih?
5: Yakinlah, 1000 juta%.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: ska du gå då?
1: Ya, yeah, Robby, gimana yep. pagi hari ini?
2: Pagi ini luar biasa, Fatan. Tapi aku mules sih sebenarnya.
1: Ya,
2: sebenarnya mules. Cuman aku
1: normal, kayaknya, normal. Pagi hari memang harus mules ya, teman Pro 2 ya.
2: Tapi kayaknya aku nggak makan dulu deh. Tahan dulu.
1: Tahan dulu ya.
2: Kamu juga kayaknya pagi ini nih ya, apa namanya, pakai obat. Apa obat lagi?
1: Press ini apa?
2: Pakai
1: inhaler, buat inhaler, buat inhaler. Enggak bisa, enggak bisa
2: mampet.
1: Nih.
2: Itu ngampet.
1: Enggak mampet. Emang enak aja. Enggak tahu kenapa kecanduan ini.
2: Enggak apa-apa, itu kan kecanduan. Sehat.
1: Iya, makanya kan biar pernapasannya
2: lega lah.
1: Lega lah.
2: Kan ada macam-macam tuh. Kamu kamu kan gitu, ada yang juga orang yang minum ini, minum permen, makan permen yang min-min gitu.
1: Tahu.
2: Banyak-banyak sih metodenya banyak.
1: Iya sih, tapi kan emang
2: kalau aku sih kalau ada orang yang pakai itu berarti lagi ini pilek.
1: Enggak juga. Ya. Karena emang enggak tahu kenapa enak aja.
2: Tapi
1: gitu.
2: Tapi enak sih.
1: Ada yang emang khusus ini, yang khusus apa? Khusus inhalernya. Khusus inhalernya.
2: Khusus kids.
1: Khusus kids.
2: Khusus anak-anak.
1: Enggak, ada juga ya. Enggak, maksudnya yang inhalernya yang emang apa namanya, alatnya itu.

0: Kalau dua ya, yang penting jaga kesehatan terus.
1: Betul.
0: Makanya jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Karena sekali perut kosong.
1: Betul.
0: Dengan cuaca yang berombak ambik ini.
1: Iya, udah kayak ombak ya.
0: Udah kayak ombak. Dirombak, inilah tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin.
1: Dingin.
0: Itu ada kemungkinan langsung masuk angin. Nah, besoknya tiba-tiba udah langsung
1: sakit,
0: sakit batuk-batuk temen produk.
1: Padahal makanya kerjaan banyak nih. Kamu sakit, aduh.
0: Untuk itu?
1: Nih kita coba cek ya untuk cuaca di dari bmkg.go.id.
0: Untuk perakiraan cuaca provinsi Sumatera Barat.
1: Betul. Biar kamu gak kaget nih teman produk. Jadi kamu harus terus update secara berkala, cek terus biar gak kaget. Dan ini sementara ya Tan ya. Diprediksi, ini prediksi namanya juga prediksi kan, bisa salah bisa
0: perakiraan. Bukan gitu, bisa salah bukan benar, tapi ya ini perkiraan aja, kemungkinan betul terjadi atau enggak. Yang dan ini hari Senin tanggal 12 Oktober.
1: Yep, kita coba cek yang berawan dulu deh. Yang
0: berawan? Berawan
1: yang enggak hujan dan enggak berawan.
0: Di mana tuh?
1: Ada nih. Ya, yang diprediksi hari ini berawan itu di Solo Selatan.
0: Udah cuma sampai situ doang ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: dan ampun. Kota Solo juga.
0: Solo Selatan, kota Solo. Solo. Oh iya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah berawan. Itu enak tuh, enggak panas, enggak hujan ya Tan ya. Adem-adem aja.
0: Iya.
1: Nah, ada hujan ringan nih, tapi yang paling banyak kayaknya di Sumatera Barat untuk hari ini itu hujan ringan Patan. Hujan ringan ini cukup beberapa wilayah di Sumatera Barat, itu dimulai dari Solo juga hujan ringan, Sijunjung, Tanah Datar 21 hingga 26 derajat Celcius. Lalu 50 kota Kepulauan Mentawai nih, Darmasraya, terus Kota Padang juga diprediksi hujan ringan.
0: Ah, Kota Padang hari ini diperkirakan hujan ringan atau Pro 2 ya.
1: Kelihatan sih ya, mataharinya masih ngumpet.
0: Nah, itu masalahnya. Kita kan ngelihatnya karena ini ya.
1: Dari luar.
0: Karena,
1: dari
0: dalam. Enggak, karena dalam ya. Ini kan kacanya masih agak biru gitu kan.
1: Betul.
0: Kelihatannya emang mendung walaupun
1: mendung.
0: Kayaknya cerah, enggak tahu nih cerah mendung atau mendung cerah. Ya pokoknya itulah teman Pro 2 tapi ya diperkirakan. Jadi tetap mungkin perlengkapan jas hujannya.
1: Betul, itu wajib sih sekarang ini.
0: Berkendara,
1: jas hujan,
0: keluar.
1: Pakai outer yang agak-agak tebal gitu. Lalu ada lagi Sawalunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbu dan Pariaman diprediksi hari ini hujan
0: ringan.
1: Yang ringan-ringan aja Tan.
0: Selain itu teman Pro 2 ada juga diperkirakan hari Senin 12 Oktober ini untuk beberapa wilayah atau kota kabupaten di Provinsi Sumatera Barat itu hujan petir. Jadi mungkin agak lebat dan juga
1: lebat,
0: berpetir ya.
1: Betul.
0: Itu mulai dari pesisir selatan, terus juga ada Padang Pariaman, Agam, lalu juga Pasaman dan juga Pasaman Barat. Ya, itu dia.
1: Diprediksi hari ini hujan petir. Nah, ini agak bahaya ya Tan ya. Kalau kita lagi di bawah pohon mungkin ya, atau mungkin di bawah tiang listrik
0: atau tengah-tengah lapangan.
1: Tengah-tengah lapangan itu dihindari. Kalau perlu hari ini gak main bola dulu.
0: Ya kalau lagi kalau nggak hujan mah nggak apa-apa, kalau pas hujannya baru
1: hujannya
0: tuh.
1: Jangan, karena bahaya ya. Kan ada videonya tuh kesamber petir lagi bola.
0: Aja sih. Dan ini dia Robiah untuk perakiraan provinsi perakiraan cuaca di provinsi
1: betul
0: Sumatera Barat.
1: Nah ini penting juga nih yang berkendara nih Tan. Kalau misalkan bannya bolong-bolong, agak-agak botak, kan hujannya licin. Ganti masih awal bulan nih, masih ada budget lah untuk ganti-ganti ban gitu yang botak-botak.
0: Yeah,
1: rem betul juga dicek terus. Lampu juga dicek. Naik sepeda juga.
0: Iya memang, memang. Harus. Yang pasti yang pasti kalau misalnya jalannya udah becek nih, jalannya udah basah, nah itu juga berarti untuk kecepatannya harus dikurangi.
1: Betul. Gak usah buru-buru ya Tan ya.
0: Gak usah buru-buru.
1: Jadi kalau ada apa namanya, kalau misalkan hujan terus ada
0: genangan
1: air tuh jangan diterobos
0: itu.
1: Bahaya. Banyak kejadian soalnya.
0: Karena kasihan juga yang lagi jalan kaki.
1: Iya, kena cipratan. Dan kasihan juga ban kamu, nanti tambah hancur tuh.
0: Kayaknya bukan ban aja deh, tapi juga stangnya.
1: Stangnya juga.
0: Kalau pakai motor.
1: Betul.
0: Karena pernah pengalaman
1: kamu ya?
0: Kita gak sadar memang kecepatannya ya di jalan raya. Emang jalan besar yang di Jakarta
1: lagi ini
0: Bekasi.
1: Kamu lagi GP kali ya?
0: Enggak GP, enggak sampai segitunya.
1: Cepet.
0: Ya rata-rata lah
1: terus,
0: tapi
1: terus.
0: Itu karena gak ngeh genangan air. Padahal ya gak sampai semata kaki, cuman ya di bawah mata kaki.
1: Okay.
0: Tiba-tiba tuh langsung kesentak. Jadi kayak rem mendadak gitu.
1: Iya.
0: Padahal kita gak mencet rem.
1: Itu dia tuh bahaya,
0: gitu,
1: bahaya tuh.
0: Untung alhamdulillah bisa mengkondisikan ininya, lajunya.
1: Gak jatuh lah ya.
0: Gak jatuh.
1: Cuman kan agak shock kan.
0: Agak shock. Karena kalau misalnya gak bisa itu langsung licin.
1: Iya.
0: Merepet. kena nih aspal tangan-tangan.
1: Di mana? Di Bekasi waktu itu kejadiannya.
0: Di Kalimalang.

0: tanggal 5 Malang. Ah,
1: sampingnya kali lagi.
0: Sampingnya kali lagi. Oke lah, itu ya teman-teman Pro 2 ya, yep. Yang pasti stay safe semuanya dalam perjalanan, yeah. Dan ya semoga kita harapannya sih cerah. Dan untuk itu juga jangan lupa pantau terus informasi-informasi.
1: Betul, secara berkala.
0: Peringatan-peringatan dini.
1: Betul.
0: Khususnya yang memang rentan bencana ini ya teman-teman Pro 2 ya daerahnya. Oke lah kalau gitu kita lanjut dulu
1: ke lagu berikut ini.
0: 21 Pilots, Next Master.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Dikutip dari rri.co.id, Polri berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Sebanyak 300 personel Brimob dikerahkan untuk membantu penyelamatan masyarakat akibat banjir yang dipicu curah hujan tinggi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pengerahan personel merupakan respon cepat penanganan bencana. Langkah tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan warga dari kawasan tergenang sekaligus memastikan mereka dapat mencapai lokasi lebih aman. Sebanyak 300 personel Satbrimob Polda Sumatera Barat dikerahkan di bawah pimpinan Kombes Pol Lukman Syafri Dandel Malik. Seluruh personel dibagi menjadi 3 tim untuk mempercepat penanganan banjir di sejumlah kawasan terdampak Kota Padang. Ketiga tim tersebut ditempatkan di Perumahan Lumin Park, Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tangah, serta Dadok Tunggul Hitam. Sementara itu, satu tim lainnya disiagakan di kawasan Guo Kuranji untuk membantu evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,8 FM Broadway RRI Padang.
1: Rock ya, karena lagunya Avenged ya.
0: Itu dia teman Broadway, ada Avenged Sevenfold The Stage.
1: The Stage itu
0: yang baru aja kita dengerin ya.
1: Apa namanya? Hangbang apa? Headbang. Pernah enggak istilah headbang?
0: Ah lupa lagi. Oh yang ini.
1: Itu namanya headbang.
0: Yang angguk-angguk kepala ya.
1: Angguk kepala headbang itu.
0: Kita emang anak metal.
1: Aku pernah di posisi itu, Tan.
0: Di posisi apa? Pernah nyoba gitu eksperimen pengalaman.
1: Cuma itu ini pensi sekolah SMA.
0: Ah.
1: Pensi sekolah. Jadi wah, jadi seru aja apa mosing? Mosing pernah denger istilah mosing?
0: Kalau mosing itu yang pakai kaki tangan gitu-gitu.
1: Dulu sih waktu SMA masih energik-energiknya lah.
0: Nah itu makanya kayak yang kemarin pas konser Avenged Sevenfold di GC itu emang lihat juga deh yang putaran-putaran
1: puter-puter apa kita.
0: Itu apa ya namanya ya? Ada lagi istilahnya tuh.
1: Istilahnya
0: banyak itu. Pokoknya banyak banget lah keseruannya.
1: Tapi enggak rusuh ya. Enggak apa namanya, enggak ribut gitu. Emang seru aja gitu. Bikin gerak-gerak.
0: Kadang-kadang banyak orang salah persepsi mengenai rock. Jadi emang gambaran mereka tentang metal atau rock itu
1: liar.
0: Jadi kan apalagi brutal. Pas kalau konser emang kan ada mosing terus ada lingkaran
1: headband.
0: Apa ya, apa headband
1: gitu, yang lingkar-lingkar gitu.
0: Yang mosing kan. Itu orang-orang kan kadang-kadang anggap berantem kan, kayak rusuh aja gitu kan. Karena padahal itu lagi mengeluarkan energinya aja. Makanya kenapa rock itu emang banyak banget, metal itu banyak banget peminatnya.
1: Betul.
0: Karena gak tahu kenapa emang dengan suaranya, musiknya, ininya, vokal, atau apalagi dengan lirik-lirik yang emang relate sama kehidupannya.
1: Betul, drumnya.
0: Menjadi pelarian bagi para pendengarnya.
1: Dan tanda kutip pelarian ya. Jadi maksudnya pelarian. Daripada stres atau gimana dengerin musik gitu, jadi makin positif gitu. Kayak gitu teman berdua.
0: Selain pelarian dengan musik, sebenarnya juga banyak sih pelarian-pelarian yang bisa dilakukan dengan hiburan untuk refreshing diri.
1: Betul.
0: Kayak kemarin kan misalnya akhir pekan itu kan jalan-jalan rekreasi. Tapi ada juga orang-orang emang mereka tuh pelariannya tuh ke tempat-tempat yang mungkin di sana mereka bisa lebih menggali lagi tentang sejarah, mengulik kembali tentang hal.
1: Aku tebak.
0: Apa?
1: Pasti ke museum.
0: Nah. Itu kadang-kadang ada juga orang kayak gitu emang mereka ketertarikannya karena saking rasa penasarannya itu akhirnya mereka benar-benar kayak cobalah kita ke museum ini atau cobalah kita ngulik sejarah tentang ini tentang itu.
1: Aku dulu waktu SD pernah ke museum yang di Jakarta yang lihat-lihat bintang apa namanya?
0: Bukan audio, apa ya namanya?
1: Coba cari, langsung aja searching. Ini planetarium.
0: Planetarium.
1: Lihat bintang. Aku dulu waktu SD tuh, tuh kayak semacam kalau dulu SD, tiap SD tuh tiap tahun setahun sekali atau mungkin sekali dalam entah kelas 5 atau kelas 4 sama SD tuh pasti berkunjung ke kayak gitu-gitu museum, kemana museum Fathahila aku udah pernah,
0: udah
1: museum
0: ya?
1: BI udah pernah. Karena aku emang suka Tan.
0: Dan
1: memang kebetulan hari ini 12 Oktober itu diperingati Hari Museum Nasional ya Tan ya. Fatan sendiri gimana Tan? Fatan ini?
0: Jarang suka. Lagi. Bukan gak suka ya. Aku jarang ke museum lagi.
1: Ke galeri lukis itu termasuk museum tau. Kan ada.
0: Karena kan masih melestarikan juga kan sebuah karya.
1: Galeri musik, itu. Lagu-lagu tuh termasuk museum juga. Museum kan banyak.
0: Iya.
1: Tapi kamu emang TSD enggak ada ini acara dari sekolah?
0: Enggak ada lah. Ke yang planetarium aja padahal deket kan.
1: Iya.
0: Paling cuman ke taman
1: ini dong. Ini sama sih planetarium. Tapi planetarium seru tuh Tan. Coba deh nanti deh Fatan kalau ini. Enggak apa-apa walaupun kita udah gede. Enggak apa-apa.
0: Ya emang enggak
1: kan,
0: apa-apa lah.
1: Orang ngira kan kalau kesana kan anak kecil.
0: Enggak
1: padahal
0: juga.
1: Padahal justru yang kalau kita gede tuh semakin kita tahu ilmunya semakin seru gitu.
0: Tapi BTW teman Pro 2 ngomongin museum tadi kan Hari Museum Nasional ya. Ini harus dibedakan loh. Ada juga Hari Museum Indonesia. Jadi ada dua hari nih. Jadi pertama Hari Museum Nasional sama Hari Museum Indonesia. Dan itu sejarahnya berbeda teman Pro 2. Jadi kalau Hari Museum Indonesia itu diperingati setiap tanggal 12 Oktober yang notabene hari ini ya.
1: Hari ini.
0: Jadi itu berarti sekarang ini Hari Museum Indonesia. Itu untuk mengenang Musyawarah Nasional Museum yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1962. Sementara kalau Hari Museum Nasional itu 24 April. Nah kalau sejarah berdirinya kenapa tiba-tiba ada Hari Museum Nasional? Karena memang itu sejarah berdirinya lembaga yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia itu.
1: Oh gitu. Jadi ada bulan April dan bulan Oktober ya Tania.
0: Iya jadi kalau yang 12 Oktober ini mengenang Musyawarah Musyawarah Nasional Museum. Dan itu pertemuan ini jadi ruang bagi para tokoh, pengelolanya, sama penggiat museum yang emang ngebahas kayak arah perkembangan museum di Indonesia ini seperti apa.
1: Gitu.
0: Jadi melahirkan kayak landasan kerjanya, nanti kebijakannya seperti apa, sama strategi pembangunan museum yang menjadi bagian penting dalam sejarah permuseuman Indonesia.
1: Iya, karena kan memang seru bangetan. Jadi kalau kita ke museum itu kita edukasi gitu, dapat ilmu, dapat sesuatu hal yang emang saat itu kita nggak di sana. Dengan kita lihat museum, oh kayak gini ternyata sejarah Indonesia. Oh ternyata gini planet. Oh ternyata gini. Jadi apa yang kita nggak tahu kita jadi tahu gara-gara ke museum.
0: Oke.
1: Okay. Binatang tuh termasuk museum nggak sih? Enggak. Museum itu kan benda mati.
0: Iya tapi tetap melestarikan.
1: Melestarian. Bukan kategori museum kayaknya. Kalau kebun binatang tuh beda lagi.
0: Oh kebun, enggak. Ada juga yang emang dia tuh kadang-kadang kebun, bukan kebun binatang, tapi kadang-kadang
1: binatang
0: tuh
1: purba gitu-gitu ya.
0: Ah itu dia binatang purba. Terus juga emang hewan yang diawetkan. Jadi kita melihat di taman mini tuh banyak sebenarnya.
1: Taman mini banyak.
0: Aku enggak, aku inget deng pernah ke Museum Fathahila kalau
1: enggak salah. Iya, pernah.
0: Yang di Jakarta itu kan. Itu, kota tua. Nah, itu iya aku pernah ke situ,
1: Sepeda
0: itu
1: enak di situ loh.
0: Iya, sepeda.
1: Kan kamu kan suka sepeda nih. Kamu suka sepeda semenjak di sini atau
0: di sini? Oh, sini. Karena kan satu-satunya transportasi cuma itu doang.
1: Aku kira kamu tuh emang sepedaan dulunya.
0: Itu nanti kalau aku ganti sepeda itu sepedanya aku museumin.
1: Iya.
0: Aku lestari.
1: Istilah gitu ya.
0: Iya, karena kan
1: museumin gitu.
0: Menemani perjalanan hidupku selama
1: beberapa tahun di sini.
0: Beberapa tahun di sini, udah kemana-mana, jalan jauh. tapi ini ya, Robby. Jadi tanggal 12, 24, apalagi tanggal 24 yaitu hari musim nasional. Ini merujuk sama berdirinya, ini bahasa Belanda lagi. Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
1: Oh, mantap.
0: Jadi organisasi yang emang kaitannya sama sejarah musim nasional Indonesia ya, teman Prodo ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi dengan memahami perbedaan keduanya nih, masyarakat atau kita juga bisa mengenal sejarah permusiman Indonesia, sekaligus juga menghargai peran museum sebagai ruang edukasi.
1: Betul.
0: Jadi kedua peringatan ini menjadi pengingat bahwa museum itu, teman Prodo, itu tuh menyimpan pengetahuan, identitas juga, dan juga perjalanan sejarah yang penting diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fathan dan juga Robby pada pagi hari ini.
1: Karena lagi rapper ya. Jadi menyesuaikan. Tapi kita dulu Pro 2 pernah ada rapper loh, Tan.
0: Maksudnya?
1: Pernah ada rapper. Maksudnya dalam artian suka jadi rapper. Tahu gak siapa?
0: Siapa?
1: Bang Nugi.
0: Oh, Bang Nugi.
1: Bang Nugi tuh dulu suka rapper-rapper waktu di Pro 2. Bang Nugi suka jadi rapper-rapper.
0: Suka jadi rapper ya?
1: Penyanyi rapper. Bahkan kalau kamu buka YouTube waktu acara ulang tahun RRQ. Dia jadi rapper. Tahu gak videonya?
0: Enggak tahu lagi. Enggak
1: tahu. Sampai ketawa.
0: Enggak, maksudnya udah kebayang aja jadi rapper gitu kan.
1: Yo, apa? Teman bukan teman Pro 2 waktu itu lirik
0: itu misalnya kalau kita bukan. Ini ngedoksil namanya.
1: Ngedoksil apa?
0: Dokumen asli, nunjukin.
1: Dokumen asli, nunjukin ya.
0: Kan kayak enggak, sebenarnya enggak buat aib sih. Maksudnya ngedoksil biasanya hal-hal lucu gitu lucu, kan. Lucu. Hal yang kita kayak ini aja enggak bisa bayangin tiba-tiba ternyata oh pernah toh melakukannya. Betul. Ya. Kita masih di Sabana Pagi ya, teman Pro 2 ya. Yep. Masih ngajak kamu semuanya untuk terus mendengarkan, stay tune sama kita karena masih banyak lagi lagu-lagu list-list yang seru. Terus juga mungkin kalau pagi hari ini ada yang mau ngobrol-ngobrol sama kita di 0751-27482 atau WhatsApp 0811-6655-908.
1: Kita masih live TikTok gak sih, Tan?
0: Masih live TikTok. Halo, ini juga selamat pagi semuanya. Sapa-sapa ya teman Pro 2 ya. Yang penting kalau kalau ada yang mau nelpon, nelponnya ya obrolan apa aja. Betul. Jangan sampai selamat Anda mendapatkan sekian. Ya. Nanti tolong ya.
1: Apa tuh?
0: Kode OTP-nya.
1: Nah, itu tuh ciri-ciri penipuan, Tan. Itu
0: ya ampun,
1: cukup kita ditipu oleh dunia.
0: Wah, terlalu berlebihan.
1: Jangan ditipu oleh penipuan.
0: Iya, karena akhirnya ketipunya udah double ya. Udah ditipu sama dunia. Ya gimana sih ngerti? Masih gak ngerti aku. Ditipu sama dunia. Tapi ini itu yang lagi aku seneng banget di TikTok. Itu ada konten-konten. Dia itu kayak audionya ini emang lagi penipuan, tapi emang videonya video-video random aja. Dan itu lucu aja gitu ketika orang ngerti kalau itu sebenarnya penipu. Tapi kan gak lucu ketika orang tuh akhirnya benar-benar kena tipu. Ada loh. Dan kalau dibilang penipuan itu hingga sekarang udah gak ada, masih ada teman Pro 2 dengan beragam ada. Lebih banyak modus
1: banyak
0: ya
1: modus.
0: Dan kalau kamu misalnya mikir ya pasti orang-orang udah pada tahu lah kalau ini ada penipuan dan lain sebagainya, enggak
1: ya, semua orang tahu gitu. Ada orang yang benar-benar ya udah polos ngikutin instruksinya. Ya bu, ini bu KTM bu, pilih ini bu, tekan angka ini bu, ya, gitu-gitu. Yang lucu itu yang ini kan dia ngerekam di video ya penipuan. Ya udah nih, udah di ATM nih. Tekan angka 1. Angka berapa? 1 bu. Astagfirullah. Penipunya Stifar.
0: Benar. Kadang-kadang lucu. Udah kesel duluan aja gitu.
1: Gitu. Tapi dia tuh ngerasa kalau kita nipu balik dia gak ngerasa.
0: Enggak ngerasa
1: dia kayak ya bu satu berapa satu. Astagfirullah, dia malah istighfar.
0: Makanya bisa masa misalnya dari pihak bank, iya ibu kita lagi dari pihak bank bu, jadi

0: Ibu mohon ya, nanti tolong kalau sudah kita kirim OTP, nanti tinggal kasih tahu kita berapa kode OTP-nya. Tapi ini gimana mas caranya? Saya nggak tahu aplikasinya, bukannya di mana? Iya ibu, ibu tinggal buka WhatsApp aja. Nanti ibu lihat nih kode OTP-nya. Hah? WhatsApp? WhatsApp tuh apa? Astaga, ibu gitu doang nggak tahu bu. Ibu sampai bahasa-bahasa kasar kadang-kadang ada ya, tuh.
1: Malah diiniin ibunya.
0: Itu lucu banget kadang-kadang.
1: Lucu banget. Cuman enggak tahu penipunya enggak tahu ya kalau kita nipu balik dia ya.
0: Bukan enggak tahu, mungkin karena udah ketahuan akhirnya udah ya dengan santainya mereka berbahasa kasar aja. Terus juga sebenarnya kan untuk modusnya sekarang emang macem-macem. Lebih banyak ke telepon jaringan seluler biasa. Betul. Bukan jaringan internet. Dan sekarang kan masih banyak orang-orang yang menggunakan memang telepon biasa. Kalau aku kadang-kadang udah gak terlalu, aku tuh emang udah sentimen aja sama telepon-telepon yang biasa gitu. Karena jarang, sekarang kan full pakai WhatsApp semua.
1: Betul.
0: Kecuali mungkin orang-orang tua kita yang emang udah sepuh ya, teman pro 2 ya.
1: Dan ciri-cirinya tuh kan kalau misalkan dia nelpon gak kita angkat, kita telepon balik, telepon itu gak kesambung. Jadi satu arah. Itu emang nomor penipuan sih.
0: Iya, atau enggak sekarang kan juga udah HP-HP udah canggih tuh. Betul, udah langsung
1: detektor ya.
0: Deteksi penipuan, terdeteksi penipuan.
1: Betul-betul, di set ya. Itu bisa tuh. Padahal marketing, bukan, emang penipuan.
0: Penipuan, emang tapi penipuan. Ada juga yang marketing emang. Aku pernah akhirnya nyoba nelpon angkat kan, karena saya penasaran. Iya. Oh, bukan penipuan, tapi iklan doang. Ditawarin sekian-sekian, makasih. Aku orangnya nggak terlalu ini. Aku khawatir kalau masalah.
1: Apakah benar ini Fatan Mubina?
0: Kredit-kreditan dan lain sebagainya nggak mau aku.
1: Fatan Mubina beruntung sekali hari ini kita ada paket. Ya.
0: Tapi itu selain yang masalah-masalah bang, ada juga yang polisi-polisi. Terus yang rumah sakit-rumah sakit.
1: Iya.
0: Ini pengalaman sama budi aku sendiri. Ini makanya agak kasihan juga satu sisi.
1: Yang banyak korbannya memang orang tua.
0: Orang tua.
1: Yang orang gaptek.
0: Nah itu.
1: Gak ngerti gitu. Panik kan. Oh iya.
0: Apalagi masalah anaknya, gitu. Terkait anaknya. Beda halnya kalau ditelepon masih muda. Terus tiba-tiba anaknya pasti itu langsung dikerjain lagi. Hah, anak yang mana? saya mau konfirmasi dulu nama anaknya siapa. Hah? Nama anak cowoknya, kita nggak punya anak cowok, punya cewek. Oh iya, berarti anak ceweknya siapa namanya? Namanya Siti. Atau enggak namanya ini Ati Maimun. Maimun. Ati, Atinya Ati kepanjangannya apa? Kepanjangannya Ati Ampela.
1: Malah kita ngetes ya.
0: Tapi yang masalah budeku tuh jadi kan karena anaknya akhirnya ngerantau juga kan, keluar pulau kan. Okay. Dan saat itu emang dia cuma punya telepon yang seluler biasa aja, yang gak internet.
1: Yang internet ya.
0: Aku dapat cerita dari orang tua, akhirnya dia ditelepon. Saking paniknya, saking sayangnya gitu kan. Katanya anaknya kena masalah dan sebagainya, kena rumah sakit. Terus tolong kirim, dan beneran itu dikirim. Sampai, bukan hanya dikirim aja, sampai langsung nyamperin ke sana. Karena emang mungkin komunikasinya agak ini ya, agak satu arah
1: jauh,
0: doang.
1: Betul-betul.
0: Jadi karena jauh juga mungkin anaknya juga... belum terlalu sering ngabarin.
1: Udah transfer langsung ke sana.
0: Transfer langsung sana. Dan ternyata pas di sana malah sampai katanya saking paniknya tuh sampai giginya copot, enggak tahu lagi ngapa gitu, sampai kepentok-pentok apalah. Makanya itu yang harus hati-hati ya orang tua ya.
1: Ini juga diedukasi ya untuk orang tuanya ya. Kalau memang modus penipuan tuh banyak macam.
0: Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Karena seru loh teman pro 2 itu. Di TikTok tuh aku lagi lucu-lucu aja. Ketika kita udah sadar itu penipuan. Kita kayak ngerjain balik lagi aja. Karena mereka masih kekeh aja. Kita udah bilang, aduh saya gak ngerti pak ini gimana ya. Coba kamu, coba ini ketik satu. Gimana pak yang satu yang mana? Masa itu gak tahu yang satu yang mana? Ntar teman pro 2 ya, kita dengerin dulu lagu yang berikutnya.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri setelah menang telak 3-0 dalam lanjutan matchday ke-6 Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Anfield pada hari Minggu. The Citizens mencetak 3 gol pada babak kedua untuk membawa peluang 3 poin. Erling Haaland membuka keunggulan disusul gol Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Kemenangan di Anfield membawa Manchester City naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Mereka berhasil menggeser Arsenal dari posisi teratas.

0: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: si buku biru rata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: lemahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang,
1: teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, masih di Sabar Pagi, masih di program, bukan program, masih di, kita ngomongin tentang penipuan ya Tan ya. Penipuan berkedok, kamu pernah dapat ini gak? Undangan pernikahan teman kamu?
0: Ah, itu juga ada tuh.
1: Enggak, bukan undangan teman kamu sih, kita gak kenal ya.
0: Gak kenal, tiba-tiba diundang aja teman Pro 2
1: gitu. Terus disuruh klik, ternyata tautan itu mengarahkan kita ke link penipuan, dan secara nggak sadar data-data kita di handphone itu masuk ya, disadap ya, apa sih istilahnya tuh Tan?
0: Phishing bukan sih?
1: Phishing ya,
0: beda lagi, nggak tahu sih.
1: Pokoknya istilah kayak gitu. Terus ya udah, kita nggak bisa apa-apa, dia tahu data kita, data rekening kita, dan semuanya diakses sama dia kayak gitu. Itu bahaya banget teman berdua. Itu nggak boleh. Ya memang gimana ya? Emang modus orang tuh untuk jahat itu ada aja gitu.
0: Ah iya.
1: Fatin gimana? Kalau Fatin, kalau pernah nggak secara nggak sengaja mengklik-klik kayak gitu-gitu?
0: Aku pernah. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba cuma diundang doang, nomornya nggak dikenal, dan itu melalui WhatsApp ya, bukan jaringan seluler lagi teman Pro 2 sekarang, karena emang makin canggih, akhirnya mereka menggunakan jaringan internet dan melalui WhatsApp kalau saat itu. Akhirnya langsung di link tuh, linknya ya kayak link undangan aja, link biasa. Tapi karena udah tahu ketika itu, hati-hati, udah banyak banget tentang peringatan mengenai link-link tersebut, phishing, smishing, phishing, dan lain sebagainya, farming dan sniffing juga, penipuan-penipuan. Karena kan beragam banyak jenisnya teman Pro 2. Akhirnya aku kayak gak berani aja untuk buka aksesnya, langsung aku blok aja, aku hapus aja.
1: Oh gitu, jadi memang
0: belum aku validasi dan belum aku verifikasi.
1: Oh, sebenarnya kan sampai situ ya. Enggak,
0: karena kan bisa aja kita lihat nomornya, mungkin udah ada satu grup bareng kita, atau juga tinggal tanya-tanya teman. Jadi mungkin itu salah satu cara yang mungkin, kalau misalnya kamu penasaran teman Pro 2 ini penipuan atau bukan, ya kamu coba aja tanya teman kamu, ini nomor yang mana nih, terus atau kamu lihat dulu. Misalkan grup-grup sekarang kan SMP, SMA udah ada grup WhatsApp-nya kan. Kamu lihat aja nomornya ada di grup itu enggak. Kalau enggak ada berarti ya udah, better kamu langsung blok aja teman Pro 2, langsung hapus aja. Sama halnya masalah minjam meminjam. Ya sebenarnya kalau itu aku udah sadar, ah ini kayaknya nomor teleponku nih. Tapi karena udah jarang banget kayak komunikasi dan hubung, kayak komunikasi dan interaksi gitu kan. Tiba-tiba cuman nanya kabar ya, sebatas
1: awal nanya kabar dulu.
0: Gimana kabarnya? Terus langsung ada enggak 100.000? Itu langsung aku kayak
1: to the point ya.
0: Satu sisi agak kecewa, satu sisi kayak akhirnya ya udah mau jawab gimana? Ya walaupun pas saat aku bersama dia ketika SMP atau SMA-nya itu tahu latar belakangnya gimana, ekonomi gimana, tapi ya tetap aja aku nggak bisa ngebantu.
1: Kalau aku sih mikirnya ya, apa namanya, ini orang kok ngapa harus ngetek aku ya? Emang aku punya banyak duit?
0: Itu dia.
1: Emang gak ada yang lain gitu?
0: Itu dia jadi pertanyaan kan. Tapi ada hati juga, ada yang kayak gitu juga bisa aja penipuan teman Pro 2, mau minjem uang. Karena satu hal yang pernah aku alami juga, dating apps sampai di situ aja itu ada juga loh.
1: Ada.
0: Kita kan tujuannya ya mau kenalkan teman Pro 2,
1: mau cari pasangan gitu kan.
0: Ilfeel nggak sih orang, halo siapa namanya, kenalan biasa gitu kan, daerahnya tinggalnya mana, tiba-tiba langsung tuh, kak boleh minjem dulu nggak uang sekian buat bayar parkir? Lah kan orang langsung ilfeel ya, udah ketahuan itu udah beragam jenisnya. Ini fotonya cakep tapi belakang balik layarnya tuh cowok yang ini akalnya busuk banget, langsung diblok aja. Iya, tapi belum tentu cowok sih, bisa jadi juga emang cewek sih.
1: Emang yang nipu aja gitu, karena kan nipu itu nggak lihat gender.
0: Iya itu dia.
1: Terus ini kalau misalkan di ini nih, apa Twitter atau X nih, kalau misalkan ada jaringan masalah di salah satu provider kita, atau enggak kita nanya ke mana tentang ke PLN atau kemana, Min ini nih kok limot sih sinyal aku, habis itu dibalas tuh banyak tuh akun, ya silakan berkontak ke nomor handphone ini.
0: Terus iya, salah juga sih.
1: Terus emang logo profilnya emang foto provider itu, cuman ya nggak centang biru.
0: Itu
1: kalau resmi kan ada centang birunya ya gitu.
0: Jadi better kalau gitu kamu cari di websitenya sendiri yang benar-benar kayak akun
1: langsung
0: resmi
1: DM,
0: atau mungkin kalau terdekat ada, bukan counternya sih, istilahnya apa ya?
1: Akun resmi yang verified lah ya.
0: Iya, atau enggak kayak kantor resminya lah teman Pro 2, sama. Ya sama hanya kayak polisi. Ini kan sekarang banyak banget, apalagi di Kamboja. Itu
1: Kamboja?
0: Kamboja ada penangkapan, salah satunya WNI pasti ada juga karena banyak banget nih. WN Cina ini yang buntut penipuan pura-pura jadi polisi. Ini kalau WN Cina mereka menipunya warga Cina. Ada juga emang WNI tapi kerjanya di Kamboja dan pura-pura jadi polisi. Ada loh satu ruangan atau satu tempat kerja itu dia kayak kantor polisi Indonesia, dia kayak kantor polisi Cina, dia kayak kantor polisi Korea. Jadi ya itu seakan-akan kayak polisi.
1: Keren
0: nah,
1: ya.
0: Nah dia bukan telepon biasa lagi, bukan jaringan seluler biasa lagi. Dia sampai video call. Jadi pas dia video call ya, ini seragamnya kelihatan, ya, namanya kelihatan, logonya kelihatan.
1: Iya. Dibikin sedemikian rupa ya.
0: Itu.
1: Untuk mempengaruhi kalau ini bener loh polisi nih, aku lagi di sini gitu. Wah kacau banget.
0: Ini anaknya
1: ketangkep.
0: Ya. Ini gimana ya? Ini anaknya ketangkep temen apa sih Pak? Gimana nih kalau mau damai? Nah ini karena kebiasaan sih di sini apa apa harus dibayar gitu kan. Makanya damai. Akhirnya orang apa apa langsung kayak. Ya udahlah Pak, saya bayar aja lah Pak.
1: Pengen cepetan, pengen cepat, pengen nggak mau ikut sidang gitu. Aku pernah tuh ditilang tuh di situ tuh, di mana tuh Sudirman mana tuh ujung tuh yang polisi serka ke tempat itu. Aku kan pulang nih, pulang biasa lewat Tarandam. Terus itu ada anak magang, anak magang tuh dia jalan kaki dari sini ke Padang Selatan jalan kaki kan. Ah, ya udah berpapasan lah. Mau bareng nggak gitu? Tapi dia nggak pakai helm. Nah, kena di situ tuh. Habis itu ya udah kata polisi kena harus apa? Ya pokoknya gitu. Bukan oknum.
0: Pokoknya gitu tuh. Jangan
1: minta,
0: ya
1: teman biar dibayar ya. Di tempat gitu. Akhirnya
0: nah, itu yang harus dihilangkan. Jangan sampai seperti itu teman pro dua. Karena ya akhirnya itu orang ngerasa emang apa-apa harus bayar.
1: Betul.
0: Jadi mereka pas ditipu tentang anaknya yang kena masalah. Ini kan juga biasanya harus, orang-orang yang gaptek ya dan betul. Orang tua atau sesepuh gitu kan akhirnya percaya aja. Gitu Pak. Ya udah Pak, ini di mana Pak cara bayarnya?
1: Gimana ya sarannya Tanya? Biar edukasi caranya gimana ya Tanya? Jangan langsung percaya ya atau gimana?
0: Ya kalau aku sih satu untuk, hal teman pro dua.
1: Untuk orang-orang yang gaptek nih.
0: Masalah jaringan seluler kalau telepon biasa itu aku udah sentimennya negatif aja. Yang penting kalau misalnya nomornya udah enggak dikenal, yang better enggak usah diangkat teman pro dua. Nah, kecuali nomornya udah dikenal.
1: Ini untuk ini edukasi untuk orang tua yang gaptek nih.
0: Gini, ketika kamu pas diangkat teleponnya, terus halo ibu, kami dari pihak ini, kami ingin memberitahu bahwa ibu mendapatkan sekian. Itu langsung blok aja.
1: Oke. Padahal kita enggak ikut kuis itu ya.
0: Enggak ikut apapun, enggak ikut kuis, enggak ikut giveaway, enggak ikut apa-apa, itu langsung blok. Terus juga mungkin telepon, "Halo Ibu, ini kami menangkap anak Ibu karena anak Ibu punya masalah menabrak orang dan lain sebagainya."
1: Jangan langsung kaget ya.
0: Ini kita karena menyangkut pihak orang lain, mohon Ibu bisa biar lebih damai aja.
1: Istilah lagi damai itu ya
0: ada Tan, gitu ya. Okay. Beta langsung blok aja. Terus ada yang masalah rumah sakit, kalau ibu ini anak ibu kecelakaan. Terus juga ini harus ada operasi tapi kita masih belum bisa proses. Nanti
1: tunggu dari pihak keluarga dulu ya gitu-gitu.
0: Kita minta sama pihak keluarga harus ada dana yang dikeluarkan terlebih dahulu biar kita bisa proses operasinya. Itu juga diblok aja. Okay. Ya kalau mau yang pasti sih ya udah kamu konfirmasi rumah sakitnya di mana biar kami yang samper aja ke sana.
1: Iya betul.
0: Kan kadang-kadang pasti mereka enggak mau.
1: Atau kantor polisi di mana biar aku langsung nanya ke sana langsung.
0: Iya, pasti gitu kan mereka kayak enggak mau ah. Banyak banget sebenarnya ya teman pro dua ya.
1: Ini edukasi nih untuk orang tuanya ya teman pro dua, orang tua kamu atau siapapun yang memang perlu diedukasi. Kalau kita sih yang muda-muda insya Allah ngerti lah ya.
0: Tapi ada juga yang enggak juga. Karena yang tergiur itu yang biasanya yang paling banyak tuh yang tergiur apalagi kalau misalnya dia BU banget. Mungkin karena kecanduan judi online dan emang otaknya kan udah bermasalah. Orang tuh judi online udah frustasinya sefrustasi itu teman pro dua. Makanya ketika halo kamu selamat dapat memenang ini nih.
1: Iya
0: dapat uang nih beneran nih. Pas banget nih. Mau coba lagi. Akhirnya udah percaya aja. Yang kalau misalnya udah disuruh ke ATM. Nah itu kamu blok aja. Ibu menang ini ya ibu. Nah ibu biar dapat ininya.
1: Ibu ada ATM terdekat di dekat ibu.
0: Nah, silakan ibu ke ATM terdekat dulu.
1: Ini bercandaan balik lah.
0: Iya ini teleponnya gak usah di ini ya putus, bu. Gak usah diputus ya bu. Ibu ke ATM silakan. Nanti kalau sudah langsung halo aja. Nah itu ada juga yang lucu tuh ketika masalah. Ini ada masalah nih dari mBankingnya atau dari dompet digitalnya. Nanti kalau misalnya kamu gak memberikan kode OTP atau memberikan data dan lain sebagainya, ini bakal kita
1: ini ya
0: apa, kita blok.
1: Kita blok gitu-gitu.
0: Ada orang yang kayak, ya udahlah bang, blok aja lah bang. Ini kamu bakal kehilangan uang 500 ribu loh. Bukan 500 ribu bang, 500 juta. Atau ada juga. Ih, cuma lucu-lucu banget di TikTok tuh. Ada juga. Halo ibu, selamat ibu mendapatkan 500 ribu. Kira-kira ibu ingin menerimanya atau tidak? Oh enggak mas, makasih. Oh, pakai bahasa kasar. Oh, sok kaya kamu ya. Iya bang, saya kaya bang. Oh, langsung tuh bahasa kasar.
1: Terus ini Tan, kalau yang ke arah disuruh ke ATM tuh, sebenarnya kenapa aku juga mikir kenapa banyak polisi atau banyak berseragam di ATM yang satpam gitu tuh? Ternyata untuk mengantisipasi itu.
0: Iya itu luar biasanya pasti, tuh kayak gitu.
1: Ditanya dari mana apa bu gitu? Oh, itu YouTube penipuan gitu.
0: Iya kalau udah bingung akhirnya ditanya diarahin. Nah itu luar biasanya. Oke lah teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya di Sabana Pagi di 90,8 FM teman terbaik kamu.

0: You're too beautiful for me.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, iya, hilaf.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Lagi santai di sore hari,

0: Resana Dira.
1: Resana.
0: Saya berasal dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan baru pertama kali magang di sini, jadi
1: langsung ya. Kaget ya,
2: iya,
1: Risa
2: langsung
1: ya.
2: Tiba-tiba di teror sama Bang Robi suruh ini.
1: Gak apa-apa.
2: Berarti panggilannya siapa?
0: Reisa.
2: Reisa.
1: Dari penyanyi, guys.
2: Itu Reisa.
1: Itu Reisa.
0: Beda, Bang. Beda.
2: Institut.
0: Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
1: Wes,
2: itu unifnya apa? Itu emang institut.
1: Institut seni? Itu isi emang Padang Panjang tuh terkenal bangetan.
2: Oh.
1: Terkenal dengan ini apa? Siapa sih nggak kenal isi Padang Panjang? Bos kita kan bapak lulusan isi Padang. Padang
2: Panjang. Bos kita nggak. Oke, ada Reza. Satu lagi ada siapa?
3: Halo teman perdua.
2: Halo.
1: Siapa nih penyanyi tan?
2: Siapa lagi tuh?
3: Karena kan nama aku Muhammad Rizky, biasa dipanggil Aris.
1: Oh, okay. Aris kan bukan pertama kali ya yang siaran?
3: Siaran baru pertama kali, padahal udah hari terakhir.
1: Iya, siaran kayak gini baru. Iya, Aris.
3: Beneran.
1: Kamu belum diajak waktu itu?
3: Waktu itu pernah mau diajak.
2: Konfirmasi banget gak tuh?
1: Terus.
3: Tapi diduluin yang
1: sebelumnya. Oh gitu. Aduh, Aris magang terakhir nih, sekedar informasi dan pertama kali juga ya.
3: Ya,
2: konfirmasi banget tuh ya. Info banget tuh ya. Terima kasih ya. Oke, lanjut lagi, ada siapa lagi?
4: Halo, teman Pro 2. Mungkin udah enggak asing ya. Saya juga udah pernah siaran di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Anafi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
1: Dafa yang keberapa nih, Dafa?
4: Ini yang kedua kalinya nih, Bang.
2: Variasi ya isinya ya dari beragam institusi dan juga universitas. Ada Reza, ada Aris, ada Dafa. BTW, dari tadi kita lagi ngobrolin tentang masalah penipuan nih.
1: Nah.
2: Jadi kan banyak banget modus-modus penipuan yang sampai saat ini masih ada. Dan juga ya paling dasar, paling basic tuh masalah telepon-telepon. Kalian pernah gak sih kayak, mungkin kalau sekarang kan kita udah gak terlalu atau asing banget sama jaringan seluler kayak telepon biasa gitu kan. Jadi kalau ada nomor telepon yang gak dikenal itu kan udah ada notifikasinya, ada terus jarang diangkat.
1: Spam gitu.
2: Iya, ada spam jarang diangkat. Tapi pernah gak kayak ngangkat mungkin dari WA atau dari apa gitu, tiba-tiba di telolet terus langsung diangkat, ternyata itu penipuan.
1: Emang gitu
2: atau
1: ya?
2: Mungkin, iya gila. Atau mungkin selain kayak gitu pernah gak?
1: Ayo.
3: Kalau dari aku sih pengalaman pribadi ya, bukan ke telepon sih, lebih ke arah
1: apa,
3: WA sih. Dibilang kayak
1: kamu ganteng,
3: kamu
1: gitu
3: sama
1: ya?
3: Aku nih katanya.
1: Oke. Okay.
3: Kamu KTP kamu sama aku nih, ayo dong ketemuan gitu. Diajakin ketemuan di luar gitu.
2: Cewek apa cowok tuh?
3: Cowok.
2: Oh cowok.
3: Punya teman SD. Jadi dia nemu KTP kan sama data pribadi gitu.
2: Okay. Tiba-tiba banget.
3: Iya tiba-tiba banget.
1: Ke Aramik.
3: Yang temen SD aku ini emang udah lama banget gak ketemu gitu loh. Jadi tiba-tiba kan, aku namanya ini kata dia. Aku punya KTP kamu nih, ini segala macam kata dia. Ayo dong ketemu di sini kata dia.
1: Emang KTP kamu emang hilang?
3: Nah waktu itu pas banget. Jadi kayak ragu gitu loh.
2: Iya, timingnya pas ya.
1: Timing pas ya, oke.
3: Tapi daerah yang dia ngajak ketemuan jauh gitu loh dari daerah terakhir yang aku kehilangan.
2: Tapi itu lebih ngeri sih kalau
3: iya,
2: gitu
3: sih. Iya, aku ngerinya gitu.
1: Terus akhirnya gimana, Res?
3: Akhirnya aku enggak samperin sih karena lebih aware aja, lebih takut aja
1: gitu.
3: Ngeri itu kan.
1: Wah iya, okay. Iya, bagus. Dan ternyata kamu baru tahu kalau itu penipuan ya, Res?
3: Iya, benar.
2: Oh, tapi bisa jadi karena itu kan KTP hilang. KTP hilang ya. Bisa jadi emang dia sebenarnya pegang KTP kamu. Bener. Yang emang udah hilang tuh, tapi ya alasannya teman kali ya, bisa jadi kayak gitu tuh.
3: Bisa jadi gitu.
1: Ntar
2: masalahnya kalau KTP tuh wah udah terlalu bahaya banget kalau udah hilang ya.
1: Kamu gimana? Lapor polisi enggak pas KTP hilang?
3: Pas KTP hilang aku sempat nyari berapa hari dulu kan, baru laporin ke polsek sekitar buat ngurusin suratnya, buat balikin KTP lagi kan, ngurus ke capil.
2: Tapi KTP doang kan yang hilang? Atau pernah ada?
3: Waktu itu cuman KTP doang sih. Doang.
1: Tapi kamu udah mengindikasi kalau itu adalah penipuan ya?
3: Iya benar. Soalnya aku sempat cross check juga dulu kan dari aplikasi Get Contact.
1: Gitu. Oh iya, betul. Aplikasi Get Contact.
3: Kayak ngebantu banget buat di zaman sekarang kan.
1: Nah itu, Tan gimana Tan? Pernah gak kamu pakai aplikasi Get Contact?
2: Belum pernah
1: ya? Itu bagus tuh Tan. Itu ada ya, tinggal searching aja nomor handphonenya. Langsung muncul tuh, jadi di nomor handphone itu ada nama-nama yang disimpan.
3: Nah benar, orang-orang lain nyimpannya
1: penipu
3: gimana?
1: Penipu satu, penipu dua, penipuan hati-hati gitu-gitu.
3: Spam macam.
1: Gitu. Ada tuh, jadi kedetek gitu Tan.
2: Ya sama kayak yang tadi aku bilang aja, yang cerita tentang tiba-tiba minjem. Pernah gak kalian tiba-tiba gak pernah komunikasi, udah jarang banget sosialisasi atau

0: wewean tiba-tiba gimana kabar? BTW megang 100 enggak? Minjem dong. Wah, ada tuh. Aduh. Oh, itu ya. Itu kalau dari Aris. Kalau dari ini sendiri Reza?
1: Kalau saya pernah di IG gitu. IG. Jadi kan
0: Instagram.
1: Saya di kafe kan. Jadi biasanya kan gambar-gambar gitu. Yeah. Jadi saya bikin komis gambar gitu. Terus ada yang beli kan dari luar negeri gitu loh.
2: Iya.
1: Dia nanya apakah ada komis gitu loh. Buka komis kan. Terus aku bilang iya gitu loh. Jadi aku seneng kan gitu.
0: Iya.
1: Baru pertama buka ini nih komis nih. Terus dia ngasih nih, langsung ngasih referensi. Kalau gak salah itu kayak anak kecil gitu.
2: Terus
1: yaudah aku iyain gitu kan. Terus katanya minta nomor, kalau untuk internasional kan PayPal namanya.
2: Iya, PayPal.
1: Terus ini kalau nggak salah katanya PayPalku bermasalah gitu loh. Okay. Jadi harus memakai link yang dia kasih gitu loh. Terus aku ya udah ini nih udah.
2: Wah, bener nih.
1: Ini nih penipuan kayaknya nih. Tapi aku coba dulu nih gitu loh.
0: Wah, udah sempat klik linknya?
1: Ngeklik linknya gitu loh.
2: Terus.
1: Jadi abis itu kalau nggak salah ini nggak bisa juga gitu loh. Linknya
2: mungkin
1: gitu.
2: Ada ini kali Tan, apa jadi emang kalau kita ngekeliling itu nggak langsung kedetek gitu HP kita bermasalah enggak. Jadi ada step-stepnya lagi tuh kalau nggak salah ya.
1: Kebetulan PayPal saya emang ini emang nggak ada isinya gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa gitu kan.
0: Iya, karena kalau yang itu phishingnya namanya kan ya, kalau nggak salah tiba-tiba sedat.
1: Setelah saya cek di ya Google namanya phishing itu termasuk penipuan komis katanya.
2: Akhirnya nggak ini dong, karya kamu nggak dibayar dong?
1: Ya nggak jadi.
0: BTW teman Produa ini kan kita lagi live juga. Halo, ada Jeffrey Permana. Halo, Hosobi dan Fatahan. Dan juga salam dari Pekanbaru. Salam juga dari Kota Padang.
2: Halo.
0: Mungkin kalau Jeffrey juga punya pengalamannya, experience yang sama masalah penipuan. Tapi berarti lebih variasi, lebih variatif variasi, lagi kan.
2: Betul.
0: Terus kalau ini Dava, ada gak Dava?
2: Dava kayaknya ditipu Anita
3: kalo,
2: deh.
3: Kalau di untuk di HP kayaknya sih sering, tapi nggak pernah digubris ya bang. Tapi kalau kejadian asli bang, dihipnotis bang.
2: Waduh.
0: Nah, itu tuh, kalau itu lebih ngeri lagi tuh.
3: Itu dihipnotis bang. Jadi waktu itu waktu saya masih kecil bang. Saya waktu itu
2: ya lanjut.
3: Jadi waktu itu saya masih kecil. Saya udah dibilangin sama orang tua saya jangan bawa HP katanya. Akhirnya saya nggak dengerin. Saya gak dengerin omong orang tua saya.
0: Kualat tuh ya.
3: Kualat bang itu waduh.
2: Terus.
3: Akhirnya kan saya pergi tuh bang sama teman saya, duduk di pangkalan ojek bang. Jadi itu ada orang berdua datang ke saya bang. Terus dia pegang pundak saya bang. Kayak gini bang, pegang pundak. Dek tolongin saya dong. Saya, adik saya kecelakaan. Bisa gak ngebantuin saya? Jadi itu waktu itu posisinya berdua bang. Jadi saya nitip HP saya ke teman saya dan saya ikut sama abang satu lagi bang. Ikutnya sama abang satu lagi.
2: Tanpa disadari ya?
3: Nah, tanpa disadari bang. Di motor saya ditanya-tanya bang, namanya siapa? Dava. Kok bisa? Itu saya tanya bang, kok bisa bang jatuh? Ini tadi dia kencang banget bawa motor atau gimana dengan alasan tertentu kan. Akhirnya saya diturunin agak jauh dari pangkalan ojek itu bang. Diturunin katanya dibilang begini, tunggu di sini ya Dek, nanti abang balik lagi. Jadi saya dipisahin sama teman saya dengan posisi HP saya sama teman saya. Jadi waktu itu pas banget saya nunggu, akhirnya nggak datang lagi, nggak kembali lagi ya bang ini. Mana ya bang ini? Akhirnya saya jalan pulang bang. Pas banget waktu itu ketemu sama tante saya bang. Jadi waktu itu zaman lagi viral
0: Diculikan
3: banget
0: anak.
3: Bukan zaman viral banget Pokemon Go bang. Pokemon Go. Jadi tante saya tuh dia juga hobi banget game atau main Pokemon Go bang.
0: lagi nyari
3: pas banget pulang dari dia dari kampus. Dia lewat kan, kemana Dava katanya. Enggak ada tadi mau ngebantuin orang, dibawa orang gitu kan. Pas saya udah balik ke tempat pangkalan ojek itu ternyata HP saya sama tab teman saya itu diambil bang sama orangnya
0: langsung.
3: Dan plot twistnya bang, plot twistnya pas saat itu ada tas ditinggal bang sama orang itu. Tas ditinggal itu ada buku tulis. Mungkin mohon maaf ya Bang, ada celana dalam. Oh. Ada celana dalam anak SD juga. Dan itu ada rengginang busuk Bang.
2: Oke.
3: Jadi ada rengginang busuk gitu Bang. Ya, jadi waktu itu saya teman saya yang lebih kasihan sih Bang, menurut saya Bang. Yeah. Itu tap hasil dari apa santunan anak yatim itu, dan itu baru 2 hari Bang. Itu baru 2 hari Bang gitu.
2: Iya.
0: Itu ya. Penipuan kadang-kadang juga yang hipnotis atau memprovo karena emang kita masih bingung nih, kita nggak tahu gimana cara mereka bisa hipnotis. Kadang-kadang itu bukan ke hipnotisnya sih, lebih kayak pola komunikasinya aja.
3: Iya,
0: tiba-tiba
3: Bang,
0: kita kan lagi pikiran kosong aja atau lagi main istilah lagi seru-seru kan. Tiba-tiba langsung ya ngomong gini. Terus biasanya walaupun dipegang tapi ada komunikasinya, ada omongannya gitu. Yang ngebuat perasaan kita tuh tiba-tiba bergejolak aja, kayak misalnya, "Eh, Dek, tolong ya, Dek." Kayak kalau dulu aku pernah tuh lagi naik motor, tiba-tiba ada orang samping tuh sebelah, bang, berhenti dulu bang, boleh minta tolong gak bang? Ini orang tua saya lagi di rumah sakit, boleh minta uang gak sekian-sekian? Untung saat itu gak punya uang, akhirnya bilang, gak ada uang, gitu aja sih.
2: Coba kalau kamu ada uang ya tanya.
0: Bisa jadi, karena emang akhirnya kita ngerasa kasihan aja gitu.
2: Iya,
0: simpati aja. Itu salah satu ya teman pro 2 ya, masalah hipnotis nih mungkin boleh jadi aware juga bagi anak-anak.
3: Sebenarnya lebih ke kualat sih bang.
0: Iya kualat sih.
3: Kualat sih sebenarnya bang.
0: Syukurin. Iya. Ya karena kan memang kadang-kadang orang tua tuh harus ini ya. Ini kalau masalah anak-anak yang bawa HP di jalanan, ini juga sebenarnya masih banyak sih. Kadang-kadang selain penipuan, ada orang yang langsung frontal aja. Jadi mainnya di gang nih ceritanya nih, Cenah. Lagi main HP di depan rumahnya atau di teras rumahnya.
2: Iya, diambil langsung ya.
0: Ya itu, awal-awal mantau dulu, mantau-mantau kan. Kalau udah ngerasa, jalan aman nih, kencang sekian aman nih, tahu aja ya. Ini nanti balik segini, aman nih, langsung.
2: Iya kan ini, residivis.
0: Waduh, rubilah jangan dong. Residivis gak tuh. Tapi selain itu kalian tahu gak sih cerita-cerita penipuan lagi? Karena kan banyak banget cerita-cerita penipuan tuh yang lucu-lucu selain yang tadi yang pernah kamu alami. Mungkin ada gak sih?
4: Aku ada sih yang anak kos sih sebenarnya. Jadi dia dapat kayak chat fiktif gitulah. Kalau misalnya ada paket nih datang gitu. Turun dong ke bawah. Nah teman aku ini turun nih. Tiba-tiba turun. Gak sadar. Pokoknya dari call itu, pertama dari call dulu kan. Dia dapat chat, dapat call juga. Dibilang, saya udah sampai di bawah, kata dia. Gak sadarin diri, tiba-tiba dia udah balik lagi ke atas kan. Pas dia udah sadar, kok di mbankingnya tiba-tiba udah keluar aja 500 ribu gitu loh.
2: Langsung ya.
4: 500 sampai ribu disadari, gitu loh. Kayak,
2: diarahkan juga ya,
4: emang untuk
2: membayar
4: gitu,
2: gitu ya.
0: Enggak pakai link, cuman pakai call doang gitu.
4: Iya, pakai call doang. Malan ada 2 kasus kayak gitu, Bang.
0: Nah, itu juga. Kok
1: itu
0: bisa ya?
1: Sebenarnya teman saya ada juga kayak gitu, Bang. Kayak pas gitu dia ya, mesen paket juga gitu loh. Dia hipnotisnya lewat call gitu katanya. Dia enggak sadar gitu.
0: Oh, jadi enggak nyadar transfer. Oh, tapi apa sih emang ada transfernya kan?
1: Emang ada transfernya.
0: Kirain dari call itu kayak phishing yang tadi. Kan harus mencet link dulu langsung angus. Enggak, ini enggak call dulu.
4: Call dulu tapi kayak dari call ini dia udah enggak sadarin diri, tiba-tiba udah transfer gitu loh.
0: Ya sama kayak tadi hipnotis itu berarti.
2: Iya. Jadi diarahin ya, buka mbanking kamu, transfer ke sini.
0: Aku baru tahu loh. Ternyata dia teman pro gue kayak gitu ya.
2: Karena kan hipnotis itu kan bisa lewat sentuhan, bisa lewat suara, bisa lewat mata dan
4: bisa
2: banyak.
4: Kayak ini juga dulu ada marak penipuan Mbak Imuang kata dia.
0: Pernah dengar enggak?
4: Tapi ada lagi nih Bang, satu cerita nih. Temen saya kan di sekitaran rumah. Jadi dia lagi kerja keluar kota. Nah, orang tuanya ditelepon juga nih. Kasusnya kasus Mbak Imuang tadi nih. Dibilang ibu berhak mendapatkan hadiah giveaway.
0: Itu yang biasa tuh.
4: Terus ditanya apa aja barangnya. Jadi ada persyaratan gitu dulu bang buat bisa dapetin giveaway ini. Kira-kira ibu ada duit berapa? Oh saya gak megang duit, paling saya cuma ada motor. Ya udah gadai dulu aja. Lah iya beneran digadai 5 juta.
0: Ya Allah.
4: Ya sih bang, belum kelar nih. Terus ditanya ibu, nah ibunya ini nggak sadar nih. Pas sudah sadar ditanya, ditelepon dong ibunya, nelpon kanaknya. Onde nak, kata dia kan, motor kamu tegadai, kata dia. Kok bisa, kata dia, tadi ibu kena tipu apa segala macem gitu kan. Ceritalah, nangis-nangis nih ibunya nih. Anaknya juga beli motornya pakai duit sendiri kan. Jadi kebayang banget lagi paniknya gimana-gimana ya. Struggle dia dapetin duit kan, beli motor sendiri. Akhirnya besok anaknya langsung balik kan ke Padang. Karena dia, mohon maaf, emang dari keluarga yang kurang mampu juga kan. Jadi berasa banget nih kehilangan motornya. Gimana caranya diakalin dah. Untung gak ada ya nih, masih di dekat rumah. Jadi cari-cari dana lah buat balikin motor ini lagi. Akhirnya ditebus motornya, tapi duitnya ini udah ketransfer. Jadi dia nebus motor yang digada ini pakai duit pinjaman yang lain gitu loh. Bahaya banget sekarang.
0: Nah itu kan yang tadi kita hubungin ya Bang Ruby. Jadi biasanya orang tua gitu kan yang paling tergiur, rentan gitu kan, apalagi gaptek.
2: Karena memang ya nama juga orang tua kan, panik kan.
0: Kalau ini bukan panik, kalau ini terlalu apa kayak sang mangat. Kayak
4: terlalu kosong banget sih sebenarnya.
0: Jadi terlalu excited aja, tapi nggak tahu kalau itu ternyata penipuan. Jadi ya itu yang aku bilang tadi ya teman Pro 2, kalau seandainya kamu dapat WA, dapat telepon, selamat ibu dapat hadiah sekian, kayaknya langsung blok aja mendingan teman Pro 2. Kecuali emang dari awal ada yang namanya giveaway melalui Instagram, emang persyaratannya nggak terlalu memberatkan, nggak harus mengeluarkan uang atau biaya, paling cuman kayak suruh follow ini ya, itu berarti boleh aja teman Pro 2. Pokoknya kalau udah harus ngeluarin uang, better kamu blok aja teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2, ini luar biasa banget sama teman-teman kita. Ada banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan. Belum lagi yang masalah apa namanya tuh yang tadi
2: ini phishing.
0: Iya apa yang nelpon yang
2: yang hipnotis itu ya.
0: Bukan giveaway.
2: Yang tadi paket, si Raisa.
0: Paket. Itu juga hati-hati tuh teman Pro 2, khususnya buat anak-anak ini ya, kuliahan.
4: Iya,
0: anak-anak kosan.

0: Badan gajah memang besar, tapi mereka bukan pemalas. Sementara kita membutuhkan waktu 8 jam untuk tidur, seekor gajah hanya tidur selama 2-4 jam dalam semalam. Hal ini karena mereka adalah herbivora besar yang harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk makan dalam jumlah besar. Bisa mencapai 150 kg makanan per hari. Bagi gajah, tidur nyenyak bukanlah hal yang mudah. Mereka jarang sekali tidur sambil berbaring dan mendengkur. Alih-alih tidur nyenyak, kebanyakan gajah justru menghabiskan waktu istirahatnya dengan tidur sambil berdiri.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Mempro 2.
1: Yo, masih di Sabana Pagi. Dan kita
0: kali ini,
1: tadi kita sedih ya Tan ya, karena banyak yang ditipu.
0: Oh iya, betul.
1: Sedih gimana.
0: Ini menjadi pelajaran untuk kita semua pastinya ya.
1: Yes.
0: BTW, bentar.
1: Nah,
0: ya itulah dia teman Pro 2.
1: Keren apaan?
0: Kita masuk dalam segmen Pikia versus Pikia pada pagi menjelang siang kali ini.
1: Yep, dan
0: masih ada Reza, Aris dan juga Dava.
1: Dan halo, kita mau main games ya.
0: Yoi.
1: Halo tuh kata Reza. Halo juga. Tan.
0: Apa?
1: Biar gak pusing berarti kita main games nih Tan ya.
0: Malah pusing sebenarnya main games sih. Apalagi kalau misalnya mau hitung-hitungan tapi enggak.
1: Kita enggak hitung-hitungan. Kita main masih dengan games identik dengan kata.
0: Identik dengan
1: permainan kata.
0: Permainan kata.
1: Nah, apa nih gamesnya Tan?
0: Kita sambung kata dulu ya yang lebih simpel lah.
1: Sambung kata. Oke. Teksnya gimana Tan?
0: Sambung kata ya teman Pro 2. Nanti kalau teman Pro 2 juga mau gabung langsung aja di 0751274822.
1: Yes.
0: Nanti setiap orang kasih satu kata dan setiap satu kata itu maksudnya setiap orang kan udah ngasih satu kata nih. Nanti gantian. Nah, pas gantian ini orang yang berikutnya itu harus menyebutkan kata sebelumnya.
1: Okay.
0: Terus dilanjutkan lagi dengan kata yang dari orang tersebut.
1: Boleh, boleh, boleh. Siapa
0: sampai
1: nih?
0: Sampai lama-lamaan.
1: Bentar bergilir muter aja ya.
0: Bergilir muter aja.
1: Oke, okay. Siap, siap, siap. Yang kalah adalah yang lupa. Karena kan makin
0: lama iya, makin panjang. Betul, betul. Yang okay kalah nanti diusir dari sini ya. Enggak.
2: Aku sih udah hari terakhir, enggak apa-apa ya.
3: Wah, saya baru masuk nih gimana nih?
0: Enggak, tenang aja. Enggak diusir kok, cuma disiram sama api doang. Jangan, itu terlalu berlebihan, Tan. Iya. Oke lah, kita lanjut dari aku dulu ya. Sebagai GM-nya. Asik,
1: Game Master ya. Atau Game Master?
0: Game Master. Okay. Aku
1: kesama nih, mana?
0: Ke Bang Robi, Bang Robi.
1: Aku adalah
4: seorang
3: Aku adalah seorang nelayan laut.
0: Aku adalah seorang nelayan laut yang
4: Aku adalah seorang nelayan yang
0: pelan-pelan, coba ulang pelan-pelan.
4: Oke. Aku adalah seorang nelayan laut yang lagi
0: sedang dulu.
1: Ah, Dafa out ya.
0: Okay. Gugur bunga. Satu tumbuh seribu. Berarti lanjut dari Aris berarti.
1: Aris, berarti satu kata aja ya. Oke. Okay.
2: Aku adalah seorang
0: Lanjut juga dari kalimat berbeda, tempat yang berbeda.
1: Oke.
3: Kucing makan ikan.
1: Kucing makan ikan terus
2: Kucing makan ikan terus minum air.
0: Kucing makan ikan terus minum air lalu udah ketawa duluan.
1: Kucing makan ikan terus minum air lalu berlari.
2: Kucing makan ikan terus minum lalu berlari ke
3: airnya
2: tinggal.
1: Okay.
0: Gugur lagi.
1: Apalagi Ares.
0: Reza.
1: Oke, okay, Reza kita mulai.
3: Mobil.
0: Mobil itu
1: bulat.
0: Hah? Gimana sih ceritanya? Mobil itu bulat. Boleh lanjut.
1: Mobil itu bulat banget yang memiliki roda.
0: Mobil itu bulat banget yang memiliki roda berputar. Tambah gak jelas tambah susah pastinya.
1: Mobil itu bulat banget yang memiliki roda berputar. Lalu
3: mobil itu bulat banget yang memiliki roda berputar. Lalu berjalan.
0: Mobil itu bulat banget yang memiliki roda berputar lalu berjalan sangat. Kalian jadi panitia ya? Apa?
2: Yeah.
0: Coba ingat-ingat atau pakai tulisan apa-apalah. Lanjut.
1: Mobil itu bulat banget lalu berputar.
3: yang
2: lah. Ya, Bang Robi gugur nih, Bang Robi gugur nih. Final stage sekarang.
0: Salah sendiri siapa tiba-tiba langsung ke bulet enggak tuh mobil bulet ya.
2: Senjata makan tuan ya.
0: Ayo Reza, kita berdua Reza, cepet-cepetan Reza.
3: Oke, Bang. Saya dulu nih.
0: Iya.
3: Bunga?
0: Bunga
3: sangat harum.
0: Bunga sangat harum warnanya?
3: Bunga sangat harum warnanya bagaikan?
0: Bunga sangat harum warnanya bagaikan pelangi.
3: Bunga sangat harum warnanya bagaikan pelangi merah.
0: Bunga sangat harum warnanya bagaikan pelangi merah yang?
3: Bunga sangat harum warnanya bagaikan pelangi merah yang menyala.
0: Bunga sangat harum warnanya bagaikan pelangi merah yang menyala dan?
3: Bunga sangat harum warnanya bagaikan pelangi merah yang menyala dan bersinar.
0: Wow, ya nomor 2 kita lanjut dulu ya. Bunga sangat harum warnanya seperti...
1: Enggak ada sangat. Ada sangat enggak?
2: Enggak.
0: Ya, kan? Panitianya juga ini. Oke lah, oke. Tapi emang kalau dilanjutin juga udah agak ini.
2: Udah rancu.
0: Udah rancu, bukan rancu. Emang enggak ingat udah. Yang pelanginya tuh, pelangi merah.
1: Weh.
0: Oke, kali ini
1: menangnya.
0: Our winner is Reza.
1: Nanti udah bisa ambil hadiahnya ya.
0: Nanti di gudang dikunciin. Terus diambil barang-barangnya.
3: Jangan.
0: Jadi hipnotis enggak tuh. Oke lah, thank you ya guys ya, siang hari ini.
1: Ya. Yeah.
0: Ada Reza, terus Aris dan juga Dava.
1: Terima kasih.
0: Yang pagi hari udah menemani teman pro
1: dua. Padahal Dava pengen ini main game, enggak ada yang kedua nih katanya gitu.
0: Ada. Tapi masa waktunya, karena kita sebenarnya pagi cuma sampai jam 10 nih.
1: Iya.
0: Nanti dilanjut lain waktu, lain hari lah teman pro dua.
1: Ya.
0: Walaupun emang aku penasaran sih. Kita sekali aja deh.
1: Lagi.
0: Balik kata.
1: Oke. Okay. Lanjut nih, masih bisa kan
0: udah
1: nih?
0: Pernah gak sih? Masih aja sih sebenarnya. Dikit aja.
1: Boleh. Balik kata nih gimana mainnya?
0: Misalnya kayak aku jadi Uka, terus mobil jadi Libom. Tahu gak kayak gitu? Nah cepet-cepetan ya.
1: Tapi yang bikin katanya siapa?
0: Aku aja.
1: Oh, gamer kamu nih.
0: Harus menjawab-jawab semuanya.
1: Oh, berarti kita cepet-cepetan nih.
0: Iya, komputer.
1: Hah?
0: Komputer. Gak boleh ditulis.
1: Langsung aja.
0: Iyalah, langsung.
1: Red Mokul.
0: Salah.
1: Red Mokut.
0: Salah.
1: Red Motuk.
0: Salah.
1: Red.
0: Salah. Komputer. Oh iya, iya ya. Iya, sorry. Iya.
1: Red. Red. Retumok.
2: Iya, benar, benar.
0: Oke.
1: Benar.
0: Benar. Terus analisis.
2: Hah?
0: Analisis.
2: Analisis?
0: Iya. Yeah.
2: Analisis. Analisis.
0: Kalau sebagai game-nya boleh nyatet.
2: Analisis. Si analisis. Sis.
0: Iya, yeah, sis. Ada apa sis?
2: Analisis. Sis. Lil An. Sis Lil An.
0: Enggak.
2: Analisis. Sis
0: Lil Ba. Sis Lil ini.
2: Sil Ana
1: Lil Bahlil.
2: Analisis. Sis Il An.
0: Satu lagi? Iya tadi udah. Bener. Satu lagi, satu huruf lagi apa tuh?
2: Sis Il Ana.
0: Analisis struktur.
2: Tiba-tiba struktur jadi bikin stroke gitu ya.
1: Ayo.
2: Struktur.
0: Hmm.
2: apa ya? Ini susah banget. Dikasih GM ya.
1: R depannya.
2: Root.
0: Root. ST. Ah, terus? Enggak, root kur.
2: Iya, root kur ya. Hmm. Root. Root. Ih, susah.
0: Root.
2: Struktur. Jadi
0: ayo nih, keburu habis nih waktunya nih.
2: Struktur. Eh, apa sih?
1: 9.
2: Root
1: 8.
2: Kru
1: 7.
2: Krut. Struktur ya?
1: 1. Ya. Sudah. Apa tan?
0: Root kurtes.
1: Root kurtes.
0: Root kurtes.
4: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Coba rasa-rasa diorama.
3: Diorama. Amar
1: Ma'ruf.
0: jangan dong.
1: Amar Rohit. Amar
3: Rohit.
0: Asik.
1: Ah, mantap. Ah, sekarang kita kasih kesempatan.
0: Boleh, boleh, ya, boleh. Apa-apa.
1: Tan.
0: Ah, iya, kalau gitu ya teman pro dua demikian. Apa-apa, aku coba dong karena aku juga penasaran.
1: Okay,
0: ini kan mengasah otak, melatih sebenarnya itu.
1: Okay.
0: Kasih-kasihkan aja.
1: Ini Tan.
0: Apa?
1: Transmigrasi.
0: Transmigrasi. Is R isar
1: kan.
0: Iyalah.
1: Yeah.
0: Grasi. Grasi. Grasi. Isar? Huh? Isar isar gim? Isar gims? Nart.
1: Kan. Ya.
0: Isar gim. Segitu doang.
2: Emang gak salah sih jadi
0: GM. Iya, GM sih. Ayolah kalau gitu. Thank you. Nih mau pamit dulu gak sama teman-teman Pro 2? Reza, terus Aris dan juga Dava.
1: Silakan.
0: Iya, kita udah selesai ini. Kita udah mau ini pamit ya. Ya udahlah pokoknya thank you ya semuanya.
1: Diam dia.
0: Dan juga
3: semuanya.
0: Oke. Dan juga teman Pro 2, ini juga waktunya aku untuk pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal ditemani sama Robby Akyardi untuk di Pro 2 Hitlist. So, jangan kemana-mana karena berakhir sudah kebersamaan kita di Sabana Pagi. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, semangat semuanya untuk yang lagi kerja dan juga jangan lupa bahagia selalu. Fatam Bina peace out. Jangan lupa ada Robby.
1: Yeah.
0: Stay tune terus di 90.8 FM teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Senin 12 Oktober 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah memiliki hampir 50 anggota. Koperasi ini menawarkan harga belanja lebih murah bagi anggota dibandingkan masyarakat umum. Ketua KKMP Kampung Jawa, Febriadi Rahman, mengatakan minat masyarakat berbelanja cukup baik. Hal itu didukung upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Ia menjelaskan anggota koperasi dikenakan simpanan pokok sebesar Rp100.000 saat pertama kali bergabung. Selain itu, anggota membayar simpanan wajib Rp10.000 setiap bulannya. Menurut Febriadi, keanggotaan memberikan keuntungan berupa harga belanja khusus yang lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi juga merencanakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota pada akhir tahun. Meski memberikan harga khusus kepada anggota, KKMP Kampung Jawa tetap membuka kesempatan berbelanja bagi masyarakat umum. Pembeli non-anggota dapat berbelanja dengan harga standar yang berlaku. Informasi berikutnya teman Pro 2, Konferensi Winner 2026 mendorong penguatan kemitraan Indonesia-Belanda untuk menerapkan hasil penelitian menjadi solusi bagi masyarakat. Konferensi yang berlangsung di Jakarta dan Amsterdam itu mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kebijakan kedua negara. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto berharap kolaborasi tersebut menghasilkan inovasi yang berdampak nyata. Dia menekankan pentingnya mengubah pengetahuan menjadi solusi dan inovasi menjadi kemajuan bersama. Sementara itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Monique Lesjerts, juga menyampaikan komitmen memperkuat kerjasama. Pemerintah Belanda berencana memperbarui nota kesepahaman dengan Indonesia di bidang pendidikan tinggi, riset, dan sains. Informasi terakhir teman Pro 2, film horor psikologi supernatural Other Mommy mengisahkan teror yang dialami seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Isabella Bella Martin. Ia datangi entitas supernatural yang menyerupai ibunya dan berusaha masuk ke dalam hatinya. Dilansir dari berbagai sumber, film yang disutradarai Rob Savage tersebut dibintangi Jessica Chastain sebagai Ursula Martin, ibu Bella, sekaligus sosok misterius Other Mommy. Sementara itu, karakter Bella diperankan oleh Arabella Olivia Clarke. Cerita berawal ketika Bella berusaha menyesuaikan diri dengan sekolah baru di tengah hubungan kedua orang tuanya yang semakin renggang. Ursula sibuk dengan karirnya, sedangkan suaminya Russell atau Rus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk merawat Bella. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru dan news.

Teman Brodua, masih dengan aku di sini, Teman Brodua, yang akan nemenin kamu, dan kita lanjut ya di program Brodua Hitlist bareng aku, Obi, yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini. Gimana kabar Teman Brodua hari ini? Kabarnya baik-baik aja kan ya? Semoga selalu baik ya, walaupun di luar ini agak enggak panas ya, agak adem nih, banyak angin juga, tapi aku yakin kalian pasti bersemangat apalagi di hari Senin ini nih. Jadi aku akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun luar negeri di program Brodua Hitlist. Kita bakal muterin musik chat terpopuler yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley.

Dan pastinya teman Pro 2, di sini aku nggak akan cuma muterin musik aja ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 66 55 908. Lalu kalian juga boleh gabung di live streaming kami di RRI Digital via smartphone jika kamu udah download di Play Store. Keren teman Pro 2, pertahankan, atau kamu boleh kunjungi website rri.co.id kalau kamu lagi di depan komputer. Oke, nanti aku akan tulis juga teman Pro 2 untuk di Instagram untuk hari ini di rri_Pro2Padang. Nanti kamu tulis aja ya di story lagu apa yang ingin kamu puterin ya. Pokoknya pastiin kamu tetap dengerin sampai selesai teman Pro 2, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Stay tune bareng kita. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu teman Pro 2. Ini lagu terbaru dari Adrian Khalif nih. Lagu pasti bakal rame nih teman Pro 2, karena Adrian Khalif nih setiap ada lagunya keluar pasti rame terus nih. Nah, ini kita yang mesra. Oke, nanti akan aku tulis juga untuk lagu berikutnya teman Pro 2. Jadi kita putar dulu lagu ini. Kita tunggu ya sampai jam 12 ya. Silakan WhatsApp dan tulis di komentar di Instagram ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
1: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Tuh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
5: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
4: Ini loh, mau bayar listrik.
5: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
4: Olin? Apaan tuh?
5: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyStick, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa, legenda musik dunia dan juga ex personel The Beatles nih, teman Produa. Paul McCartney baru aja bikin kejutan nih, kejutan manis tentunya untuk para penikmat musik ya. Tanpa banyak gembar-gembor, oma-oma dan opa-opa kesayangan pecinta pop rock ini mendadak ngerilis lagu-lagu baru nih yang sukses bikin feed media sosial dan playlist harian kalian tuh makin ramai nih, teman Produa. Nggak tanggung-tanggung, Paul langsung ngedrop 3 lagu baru bergenre pop rock yang fresh banget, teman Produa, yaitu City Fox, One Night Stand, dan Chelsea Boots. Wow. Ketiga track ini masuk ke dalam versi perluasan atau special edition ya, teman Produa, dari album teranyarnya yang bertajuk The Boys of Dungeon Land ya. Dan usut punya usut nih, tiga lagu kece ini merupakan hasil harta karun dalam tanda kutip ya, sisa sesi rekaman album utamanya. Jadi Paul McCartney ini enggak sendirian ya waktu ngegarap lagu-lagu ini. Si Doi kolaborasi bareng produser papan atas langganan musisi hits masa kini, Andre Ward ya, yang bikin aransemen musiknya makin modern tapi tetap punya jiwa klasik rock yang kental. Enggak cuma nambahin 3 track lagu ya, teman Produa, di album versi deluxe ini Paul juga ngasih kejutan ekstra yang bikin nostalgia parah nih yang pencintanya The Beatles ya. Dia memasukkan lagu Home to Us atau yang flip mix, di mana dia tuh reuni dan berduet bareng teman seperjuangannya waktu di The Beatles dulu, siapa lagi kalau bukan sang drummer legendaris Ringo Starr. Dan yang bikin makin salut nih, teman Produa, perilisan versi ekstra ini cuma berjarak 4 bulan dari peluncuran album utama yang rilis di bulan Juni lalu. Bayangin aja nih, teman Produa, di usianya udah senior banget nih. Udah tuwir ya. Produktivitas seorang Paul McCartney benar-benar enggak ada obatnya ya, dan enggak ada tanda-tanda mau kendor nih kayaknya. Langkah Paul ini seolah jadi bukti nyata ya kalau umur itu cuma sekedar angka, teman Produa, dalam berkesenian, dalam melakukan produktivitas, teman Produa. Jadi kreativitasnya itu yang terus mengalir nih, bikin anak-anak muda zaman now tuh melongo ya, sekaligus terinspirasi sama konsistensinya dalam ngeracik karya musik berkualitas tinggi. Nah, buat kamu nih, teman Produa, yang ngaku pecinta musik pop rock ya, atau mungkin sekedar butuh amunisi isi lagu baru nih untuk nemenin skripsian kamu ya, atau lagi work from cafe atau nongkrong santai nih sama teman-teman kamu, album special edition dari Sir Paul McCartney ini wajib banget langsung kamu add to queue di aplikasi streaming favorit kamu sekarang juga, teman Produa. Atau mungkin kamu dengerin aja RRI Digital, nanti akan kita download lagunya tentunya, teman Produa. Tapi nanti ya, karena ini lagunya baru banget, teman Produa ya. Kita puterin lagu ini dulu deh, lagu Sira dulu deh, teman Produa. Oh iya, kalian masih aku tunggu ya untuk requestannya, silakan WhatsApp dan komen-komen di Instagram kita.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Oke, kita akan cek nih requestan kalian dari Instagram ataupun dari WhatsApp ya. Kita bacain satu-satu nih, teman Bro 2. Nah, ini Yesi, Yeni dari Jakarta request salah apa aku dari Fajar Nur. Aku gak tahu salah kamu apa Yeni, tapi kamu udah request di Pro 2, kamu gak salah. Kamu udah bener. Karena nanti akan aku puter ya, lagu Fajar Nur banyak banget teman Pro 2. Satu album, Sembuh Tanpaku, yang ku 7-8. Yang rame sih sebenarnya yang 8 nih teman Pro 2. Tapi ya udah, kalau kamu request yang salah apa aku ya udah, gak apa-apa. Terus request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati, oke. Okay. Terus apa lagi nih ya. Fajar Nur juga sama requestannya. Weh, Salma Sasabil. Oke, udah lama banget nih aku gak denger Salma Sasabil nih teman Pro 2. Request lagu apa nih? Memory. Oke, Memory. Ini lagu lama sih sebenarnya teman Pro 2, tapi dinyanyiin lagi sama Salma ya. Memory atau Jenuh Tapi Butuh Bang, atau Berharap Pada Timur juga boleh. Gimana ya, ya Berharap Pada Timur aja kali ya teman Brodo ya, karena emang udah lama banget ini aku gak dengerin sih, tapi lagunya emang keren banget. Terus ini sama Selena Grace. Oke, kita coba di Instagram ya.

Instagram banyak banget nih yang komen. Nah, emang kalian emang udah nungguin banget ya program ini. Jadi langsung tuh pas aku bikin story langsung diputer, puter lagi. Langsung rekomen-komen banyak banget. Nah, tak semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Nah, itu emang lagi rame banget teman Pro 2 dari Nabila. Dan memang liriknya itu ini ya, yang suka ghosting. Yang suka ghosting, lagu ini cocok buat kamu. Bukan sih, buat yang merasa pernah di ghosting sama cowok gitu. Nah, lagu The Weeknd Min After Hours. Nah, ini lagu lama sebenarnya ya teman Bro ya. Coba kita cek dulu. The Weeknd. Ini lagunya lagu Februari 2020. Pice Kota. Oke, dan Vanessa D apa aja Bang terserah. Ya udah sih, enggak usah galak-galak. Pice Kota ya. Pice Kota ini terserah ya. Ya udah, karena aku lagi bahagia, bahagia lagi deh. Liodra Pintu Hati ini kok enggak salah lagu terbaru deh dari Liodra. Kita coba cek ya. Oh, belum ada teman produk. Kayaknya ini baru banget ya. Bentar-bentar aku bikin note dulu ya. Liodra Pintu Hati. Karena aku biasanya tahu nih, kan aku yang masukin lagu nih, biasanya aku tahu lagu-lagu mana yang udah aku masukin, lagu-lagu mana yang belum aku masukin gitu. Tapi aku nanti aku bikin note ya. Ini kayak lagu terbaru dari Liodra deh.

Kita lanjut sama Nil Guliodra, Nabil Takia. Oke, okay. Fajar Nur, udah ya Fajar Nur ya, teman bro dua ya. Dari Gledis Wulur. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, sip teman bro dua. Nanti akan aku compare lagi yang lagunya Leodra belum ada nih, yang Pintu Hati, tapi nanti akan aku cek, tenang aja teman bro dua. Oke, okay, kita langsung puterin aja kali ya. Langsung aja deh, langsung yang The Weeknd dulu nih. Aku udah lama banget enggak dengerin lagu The Weeknd teman bro dua. Yang lain masih kita tunggu sampai jam 12 siang nanti ya.

Cuaca cerah, cek. Spot bagus, cek. Air laut lagi pasang, cek. Arus mantap, cek. Peralatan mancing komplit, cek. Wah, desa.

siap banget nih, bakal strike banyak pasti. Nah, kita kan strike pertama nih. Loh, ya elah, dapet sampah. Coba lagi deh. Nah, ini nih ada perlawanan nih. Ini pastikan GT nih. Ya, sampah plastik. Masa sampah mulu sih dari tadi? Coba pakai jala deh. Kali aja dapat banyak. Aduh, berat nih. Pasti banyak yang ketangkap nih. Nah, akhirnya ada ikan. Loh, ikan. Sampah. Ikan. Sampah. Sampah. Sampah. Aduh, kenapa laut isinya sampah semua? Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke laut. Kalau laut terus dipenuhi sampah, bukan cuma keindahan pantai yang hilang, tapi ikan dan sumber protein kita juga terancam.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyepakati penguatan kerjasama industri pertahanan dengan Mesir, termasuk peningkatan pendidikan dan latihan militer bersama. Kedua negara juga akan memperluas pertukaran kunjungan pimpinan serta pakar untuk memperkuat hubungan pertahanan bilateral. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Mesir atas dukungannya terhadap pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dukungan itu berupa bantuan dan fasilitas bagi kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang bertugas di kawasan Timur Tengah. Kedua negara juga menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund atau Dana Investasi Bersama. Inisiatif tersebut ditujukan untuk mendukung investasi pada proyek-proyek strategis.

Semua anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan ya teman Pro 2, di Instagram ataupun di WhatsApp. Jangan lupa besok kita akan balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune teman Pro 2, keep spirit, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti di santai siang dilanjut lagi dengan Uni Icin ya teman Pro 2, yang akan menemani kamu sampai nanti di sore hari. Dan nanti juga kita akan beralih juga teman Pro 2 di jam 1 siang ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti penyisihan Bintang Radio. Ini tingkatnya udah nasional nih teman Pro 2, karena kemarin udah tingkat Korwil dan udah kepilih dari beberapa Korwil yang ada di Indonesia. Dan nanti siang jam 1 kita akan ke Jakarta untuk mengikuti penyisihan Bintang Radio tingkat nasional. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Ini lagu terakhir dari aku, teman Pro 2. Dan aku juga undur diri dari ruang dengar kamu. Lagu dari Nabila Tapkilah, Tak Semudah Hom Pimpa. Ini lagunya asik banget, teman Pro 2. Check it out dan bye-bye.

dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Terbaik.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Lagi santai di sore hari.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang. Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat ya. Nah, nemenin jam makan siang kamu sambil makan-makan, kita bakal gabung dulu sama Pro 2 Jakarta buat Ajang Bintang Radio Nasional. Oke, okay, so jangan kemana-mana. Ini putaran pertama loh, teman Pro 2. Enjoy.
1: Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11, dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Ya itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

98,8 FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Balik lagi di Sore Ceria, edisi hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Nah, seperti biasa, kali ini ditemani dengan rintik-rintik hujan. Kalau dari kawasan Sudirman, ini hujannya rintik-rintik ya, nggak terlalu deras banget, tapi hujan. Tapi kalau di daerah rumah kamu, kayaknya ada yang udah hujan duluan, ada yang masih deras-derasnya, atau ada yang baru akan turun hujan. Apapun itu, jangan lupa pakai payung, teman Produa, kalau mau keluar rumah ya, yang baru start keluar rumah jam segini. Atau buat kamu yang berkendaraan, jangan lupa pakai jas hujan ya, kendaraan roda 2. Terus kalau yang baru mau keluar, nggak penting-penting banget, di rumah dulu aja, karena ini cocok banget buat kamu relax di rumah gitu. Hari Senin jarang-jarang kan teman Produa bisa relax, tapi kayaknya susah nggak sih, udah pada kerja semua juga, kayaknya justru lebih menunggu jam untuk pulang bentar lagi. Oke, nemenin Sore Ceria kamu, aku juga bakal temenin lagi. Banyak banget nemeninnya, Cin. Iya, emang gitu, teman Pro 2. Ya, RRI Pro 2 ini bakal selalu setia nemenin kamu, enggak kayak si dia. Iya. Anyway, ini kita mau kasih tahu kamu buat pecinta fashion yang takut banget ketinggalan tren, apalagi bentar lagi mau 2027. Sini aku kasih tahu buat kamu biar bisa baca tren fashion 2027 biar nggak boros. Ternyata Paris Fashion Week Spring 2027 baru aja selesai dan semua orang lagi ngebahasin kira-kira apa ya yang bakalan tren di 2027. Tapi buat kita-kita yang customer alias pembeli ini, kayaknya kita juga mesti mikirin budgetnya gimana untuk memaksimalkan fashion kita tetap stylish tapi juga nggak nguras dompet. Sebenarnya apa sih yang harus kita hindari sebagai pembeli ya, teman Produa? Kita harus hati-hati sama narasi katanya. Jadi analisis di fashion.ai ada terhadap 1729 tampilan dari 138 tren di Paris nunjukin kalau warna yang paling umum itu warna hitam. Terus tema avant-garde katanya, dan juga bahan-bahan twill untuk fashion yang makin meningkat gitu. Terus katanya juga nih teman Produa, justru gaya yang paling ngetrend di tahun 2026, di sepanjang tahun 2026 ini adalah gaya atau tema minimalis. Kayak jaket yang bahunya jatuh alias oversize, dan gaya androgini dan celana longgar itu juga salah satunya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa tren fashion 2026 adalah tren yang serba maksimal, serba banyak aksesoris, kayaknya salah. Katanya sih tren itu justru tren yang minimalis gitu. Jadi tips dari aku, tips dari kita maksudnya, yang pertama tuh kamu kayaknya harus ngebayangin gitu, apakah item yang bakal kamu beli tuh cocok untuk setidaknya 5 baju yang udah kamu punya. Misal kamu mau beli aksesoris atau kamu mau beli celana gitu ya. Kalau enggak, kayaknya tunda dulu deh teman berdua, karena takutnya enggak kepake. Pakainya cuma sekali kan sayang gitu. Terus aksesoris dulu. Jadi kalau saran aku sih beli aksesoris yang nuansanya tuh nuansa baru gitu, kayaknya yang belum pernah kamu punya. Terus kalau kamu enggak bisa beli tren dengan uang yang ada, jadi kayaknya belum penting-penting banget untuk kamu beli. Jadi kalau udah ada tunainya, udah ada cashnya, udah ada budgetnya, baru beli teman berdua. Terus cek juga apakah item yang kamu beli itu timeless atau enggak gitu. Karena emang sekeren-kerennya tren, setakutnya kamu untuk ketinggalan tren atau sefomonya kamu, kamu kayaknya harus mempertimbangkan nih trennya. Kalau aku sekali beli baju kayak gini, kira-kira bakal kepake sampai kapan ya?

0: pretty boy.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Bang, dimakan kuenya.
5: Kue apa nih, Bang?
4: Ini namanya roti gambang.
5: Ini roti gambang asli Betawi ya?
4: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
5: Terus kenapa namanya roti gambang?
4: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
5: Wah, pantas enak nih roti.
4: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
5: Iya, Bang.
4: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
5: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, hai again. Kita di sore ceria lagi, teman Pro 2. Masih ya, masih sampai nih jam 6 sore nanti. Tadinya aku mau ngasih lanjutan dari info fashion tadi ya. Yang lain maksudnya, tapi aku mau ngasih tahu dulu kalau Universitas Negeri Padang itu bakal menyelenggarakan Lofi 2026 atau Lomba Fisika 2026 dengan tema Mystic Forest where physics become magic untuk tingkat siswa SMP atau MTs, SMA dan MA dan perguruan tinggi. Kegiatan ini bakal dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu, Jumat Sabtu dan Minggu 30 Oktober 7 sampai dengan 8 Oktober 2026 di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, lokasinya di FMIPA UNP. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person atas nama Naisa dengan nomor telepon 0819 49 13 0312, atau kamu juga bisa visit Instagramnya @lofiunp, LOFIUNP. Dan ini terbuka banget ya untuk SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. So, tunggu apa lagi? Buruan yang berminat atau pecinta fisika boleh banget daftar lomba ini, karena sayang banget untuk dilewatkan, teman Pro 2. Ini bermanfaat banget buat nambah pengalaman dan portofolio kamu sebagai pecinta fisika, guys sih.

0: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
4: Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info.

0: peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
1: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Laman Perodua dikutip dari antaranews.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tamiang melaporkan sebanyak 18 desa di 9 kecamatan di kabupaten setempat kembali terendam banjir setelah diguyur hujan deras hingga mengakibatkan air sungai meluap ke permukiman penduduk. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suheri di Aceh Tamiang mengatakan banjir akibat hujan lebat sejak Minggu malam itu telah memicu meluapnya sejumlah daerah aliran sungai serta jebolnya tanggul di beberapa titik yang akhirnya mengalir ke permukiman.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
4: Amin. Makasih ya doanya, Dad.
3: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
4: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
3: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
4: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
3: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
5: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, tadi kita udah spill enggak sih tren fashion yang bakal ngetren di tahun 2027 dan juga tipsnya buat kamu. Kalau sekarang ini buat Gen Z yang suka banget sama kopi ya, teman Pro 2. Kayak dunia perkopian ini enggak bakal ada habisnya ya, teman Pro 2, baik itu di dunia global ataupun nasional, karena bakal selalu ada aja yang baru, selalu ada inovasinya. Nah, kalau misalnya sekarang-sekarang kamu udah ketemu berbagai coffee shop yang jualan kopi tapi di mix sama ada rasa atau varian buah gitu, teman Pro 2. Tapi sekarang ada tren baru nih, tren fresh banget yang mencuri perhatian kita semua, namanya fruit infused coffee. Kalau biasanya kan kita dengarnya infused water ya, teman Pro 2. Nah, sekarang tuh ada fruit infused coffee. Ini tuh cara baru nikmati kopi karena di dalam kopinya ada rasa kopi yang kuat udah pasti dicampur sama rasa segar dari buah-buahan. Ini lagi naik daun banget dan jadi salah satu topik perbincangan yang lagi trending banget, teman Pro 2. Jadi ada kombinasi antara pekatnya rasa kopi yang cukup pahit ya, teman Pro 2, dicampur sama buah-buahan yang fresh, dan ternyata ini jadi pengalaman rasa yang baru dan nyegerin buat para pecinta kopi ya, termasuk Gen Z ya, teman Pro 2. Sebenarnya apa sih yang bikin beda? Ya jelas beda dong, teman Pro 2. Dari cara bikinnya juga beda. Dan buat kamu yang penasaran gimana teknik pembuatan fruit infused coffee ini, ternyata fleksibel banget caranya. Jadi ini tuh dilakukan dengan menambahkan buah-buahan segar yang masih baru gitu ya, atau ekstrak buah, langsung ke racikan kopinya. Nah, biasanya tuh ada lemon, jeruk, buah berry, apel, sampai berbagai pilihan buah tropis lainnya. Makanya sekarang tuh udah ada yang namanya berry cano, terus ada Mont Blanc gitu, banyak banget, teman Pro 2. Dan dari segi teknik penyeduhan juga, proses infus atau infus ini bisa dipakai lewat dua cara utama. Yang pertama tuh kalau kamu pengen tahu ya, caranya itu merendam potongan buah ke cangkir kopi yang udah matang dan diseduh. Terus cara keduanya, masukin buahnya secara langsung ke dalam proses penyeduhan kopinya. Jadi metode penyeduhannya juga fleksibel banget dan bisa dikombain sama berbagai teknik yang populer kayak cold brew, French press, ataupun drip coffee gitu. Terus ternyata dia punya kelebihan, teman Pro 2. Apa aja kelebihannya? Nanti aku kasih tahu.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Lagi santai di sore hari.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
4: Thinking before posting.
5: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria edisi hari ini. Gimana-gimana, udah pada sampai rumah belum teman Pro 2? Kayaknya ada yang belum nyampe rumah, ada yang baru di jalan pulang, ada yang udah sampai ya teman Pro 2. Tapi apapun itu aktivitasnya, ini saatnya kamu untuk istirahat setelah seharian beraktivitas juga, ya nggak sih? Nah, makanya nemenin waktu-waktu kamu di jalan ini, mau on the way pulang, teman Pro 2. Aku mau kasih informasi yang good news dong buat kamu, biar kamu enggak makin berat harinya, biar enggak makin mumet ya setelah seharian ini. Tahu enggak sih teman Pro 2, Indonesia tuh masuk ke jajaran 10 negara terbaik di dunia versi majalah perjalanan Inggris Condé Nast Traveler, yang bikin Indonesia ini jadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut, karena berada di posisi ke-8 Reader's Choice Awards dan unggul atas Thailand yang ada di urutan ke-10 dan Vietnam ke-14, Kamboja ke-16. Jadi ini itu adalah survei tahunan yang bikin para wisatawan itu menilai negara berdasarkan sejumlah aspek, kayak budayanya, destinasi, wisata kuliner, sampai pengalaman secara keseluruhan. Ya ini emang gak jauh-jauh, karena tren wisata di Indonesia tuh udah makin lama makin meningkat ya teman Pro 2. Dan Bali itu jadi salah satu pusat pariwisata utama, karena destinasinya mulai dari retret di tengah hutan, tempat backpacker gitu ya, sampai beach club itu ada di sini. Tapi walaupun meningkatnya jumlah wisatawan Bali yang memicu persoalan overtourism, ini bikin perhatian wisatawan perlahan bergeser ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Makanya Reader's Choice Awards ini dipilih berdasarkan lebih dari 800.000 pembaca dan bikin salah satu penghargaan paling lama dalam industri pariwisata yang mengakui berbagai hotel, resort, dan destinasi terbaik dunia, teman Pro 2.

Laman Perludem dikutip dari RRI.co.id, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar 8,68 triliun hingga 12 Oktober 2026. Capaian tersebut setara dengan 101,88% dari target BNPB yang ditetapkan untuk tahun ini.

0: Dika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu gak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku gak mau dibilang gak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi, emang kamu gak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi gak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih, abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar gak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16 2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Produk

Sampai jumpa kembali di Tamar FM Pre-2, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Okay, masih di sore ceria dan sekarang udah makin sore banget, udah makin senja bahasanya ya. Tapi teman Pre-2, ini beneran mendung banget di luar. So, aku mau ngingetin aja, hati-hati buat kamu yang mau berkendara, yang mau keluar rumah, pokoknya yang mau kemana-mana aja, hati-hati ya. Kita gak bisa tebak cuaca, teman Pre-2. Stay safe aja, selalu sediakan payung sebelum hujan, okay? Alright, nah tapi nih teman Pre-2, kamu harus tahu kalau hujan-hujan gini tuh ngeramen enak juga gak sih? Ramen terus makanan yang berkuah-kuah yang pedas-pedas, tapi justru itu bisa menghangatkan tubuh, menghangatkan langsung dari dalam perut kita. Emang ya warga Indonesia tuh rata-rata suka pedas, kenapa ya kayak gitu teman Pre-2? Sebenarnya ternyata fenomena unik orang Indonesia suka pedas bukan cuma sekedar mencari sensasi rasa aja, tapi dari identitas budaya kita yang juga udah mengakar kuat. Karena Indonesia ini kan salah satu negara yang kaya banget akan rempah. Makanya orang-orang tuh berbondong-bondong ke Indonesia untuk berburu rempah ya waktu zaman penjajahan. Nah, alasannya yang pertama alasan dasar banget, karena banyak rempah, rempah-rempah tradisional yang jadi bumbu masakan tuh kalau udah kayak ketemu ketumbar sama kunyit tuh pasti masakan nusantaranya enak banget. Udah gitu aromanya khas banget teman Pre-2. Terus baik untuk kesehatan dan pengobatan tradisional. Selain rasa pedas itu menambah cita rasa, makanan pedas itu ternyata bisa jadi obat tradisional untuk membantu meredakan beberapa gangguan tanpa harus ke dokter. Contohnya flu, pilek, masuk angin, dan sakit kepala. Terus bisa meningkatkan mood yang baik. Gak cuma coklat ya, teman Pre-2. Kalau kamu suka makanan pedas, ada sensasi kebas dan terbakar di lidah, itu bikin meningkatkan suasana hati dan mood gitu. Makanya ada orang-orang bilang, ih lagi BM makanan pedas deh, kayaknya bisa bikin mood naik deh, teman Pre-2. Terus makanan pedas ini teman makan nasi yang praktis banget. Coba aja makan sepiring nasi hangat ditambah sambal, itu udah enak banget sih. Terus juga gegara efek psikologis dan kebiasaan sejak kecil, kayak faktor lingkungan dan keluarga, itu bisa membentuk preferensi seseorang juga. Kalau misalnya dari kecil anak-anaknya udah dapat pembelajaran sosial dari kebiasaan keluarga di meja makan, itu bikin bakal lebih enak gitu loh teman Pre-2. Dan terakhir itu bentuk warisan turun-temurun sejak ratusan tahun. Yep, that's right teman Pre-2, itu dia ya. Yeah. Sekalian aku mesti sign out dulu dari rumah dengan kamu karena udah mau jam 6 juga, tapi tenang, abis ini masih ada Rini Kamal yang temenin kamu sampai di jam 12 malam. Jadi Cynthia Zeni mesti sign out ya teman Pre-2, sampai ketemu besok di station yang sama 90,8 Pre-2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiya ba'da amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan marilah senantiasa kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepadanya. Pada kesempatan ini kita akan mengulas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab Allah benci kepada kita, dan ada juga Allah sangat benci terhadap apa yang kita lakukan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubghidu salasata nafarin, wa bu'duhu li salasatin minhum ashaddu." Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci 3 golongan, namun kebenciannya kepada 3 golongan lainnya jauh lebih keras. Apa 3 hal yang dibenci oleh Allah dan sangat benci juga kepada 3 hal itu? Yang pertama, Allah membenci ya baghidul fusaq wa bu'duhu lisyaikhil fasiki asyaddu. Pertama, Allah membenci orang yang fasik, suka berbuat dosa. Namun kebenciannya kepada orang tua yang fasik jauh lebih keras. Para pendengar yang berbahagia, pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang suka melakukan dosa. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang melanggar aturan Allah. Dia adalah orang yang tidak mematuhi terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun Allah lebih benci lagi kepada orang tua yang seharusnya dia sudah mulai tobat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, tetapi di masa tuanya dia banyak melakukan dosa. Mengapa Allah benci kepada lebih benci kepada orang tua yang melakukan dosa? Karena orang-orang tua ini seharusnya sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengakhiri masa-masa mudanya yang banyak melakukan dosa dan melakukan kebaikan-kebaikan di masa tuanya. Namun kebalikannya, banyak orang-orang tua yang tidak sadar dengan usianya bahwa dia sebentar lagi akan berbau tanah, namun dia masih doyan untuk melakukan dosa. Ini yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, adapun yang kedua adalah yubugidul bukhala'a wa bu'duhu lil ghani bakhili asyaddu. Kedua, Allah membenci orang-orang kikir, namun kebenciannya kepada orang kaya yang kikir jauh lebih keras. Allah tidak suka kepada orang kikir, orang yang tidak memiliki kepedulian kepada orang lain, orang yang sangat mencintai dunia, tidak pernah berbagi bahwa ada hak orang dalam hartanya itu. Namun Allah lebih benci kepada orang-orang kaya yang kikir, di mana seharusnya dengan kekayaannya itu dia lebih bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia belum menyadari orang yang kaya ini bahwa pada hartanya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Ada hak pada hartanya itu, ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang-orang yang tidak mampu. Seakan-akan harta yang dimilikinya itu adalah penghasilan usahanya sendiri. Padahal harta yang dimiliki tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang dititipkan kepada seseorang agar amanah itu bisa dia jalankan. Namun kebanyakan orang-orang kaya sangat menghitung-hitung hartanya, sehingga kemudian ketika dia mau berbagi, berinfak, maka yang dihitung adalah apa untung untuknya. Padahal kita ketahui harta itu ketika dia berinfak, berzakat, itulah sebenarnya harta yang dia punya. Sedangkan yang lainnya itu hanyalah harta yang akan hilang, tidak akan dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wasalis yubghidul mutakabbirina wa bu'duhu lil fakiri mutakabbiri ashaddu. Ketiga adalah Allah membenci orang-orang yang sombong, namun kebenciannya kepada orang miskin yang sombong jauh lebih keras. Sombong itu adalah perbuatan yang ingkar kepada Allah. Mutakabbirin, seakan-akan dialah yang hebat, orang lain kecil. Penyakit sombong inilah penyakit iblis yang merasa mulia. Ana akramu minka, saya lebih mulia daripada kamu. Padahal Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling dimulia di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Namun kebencian Allah itu lebih keras kepada orang-orang miskin yang sombong. Tidak ada sebenarnya yang dimiliki, tidak ada yang bisa dia sombongkan. Harta tidak punya, ilmu tidak punya, fakir. Tapi dia kemudian menyombongkan di hadapan manusia bahwa dialah orang hebat, bahwa dialah orang berharta dan seterusnya. Inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman terhindar dari perilaku-perilaku yang akan membuat Allah murka. Dan tiga hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak boleh ada pada diri kita. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani tentang apa penyebab Allah membenci kita. Tadi disampaikan Ustadz Dr. Haji Sudarman MA. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahu

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Stadion Anfield pada pekan ke-6 Premier League kemarin. Squad Citizens memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Ryan Gravenberch mendapatkan kartu merah pada menit ke-62. Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65, di mana Jeremy Doku juga menggandakan pada menit ke-68. Ryan Cherki juga mengunci kemenangan pada menit ke-78, dan City menyapu bersih 6 laga awal dengan poin sempurna 18 poin dan kokoh di puncak klasemen. Liverpool mempertahankan di peringkat ke-9 dengan raihan 9 poin. Pelatih Andoni Iraola merasa kecewa berat dan mengkritik keputusan wasit terkait kartu merah yang merugikan timnya. Laga antara Sassuolo dan AC Milan berakhir imbang 1-1 dengan Milan gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola 59% menjadi kemenangan. Laga ini digelar di Mapei Stadium di hari Minggu 11 Oktober 2026. Babak pertama diwarnai cedera dini di kedua kubu. Bek Milan Matteo Gabbia ditandu keluar pada menit ke-19. Disusul bek Sassuolo Fede Leisen 7 menit kemudian. Pelatih Ruben Amorim mengaku frustasi karena timnya gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola menjadi kemenangan. Amorim juga mengkhawatirkan kondisi cedera Matteo Gabbia, sementara pelatih Alberto Aquilani mengapresiasi kedisiplinan dan organisasi pertahanan anak asuhnya yang sukses meredam agresivitas lini serang AC Milan. Juventus bermain imbang 1-1 melawan Cagliari pada laga Serie A Stadion Unipol Domus. Randal Kolo Muani menyelamatkan 1 poin bagi si Nyonya Tua setelah Daniel Maldini membawa tuan rumah unggul. Cagliari mencuri gol lebih dulu pada menit ke-20 melalui aksi Daniel Maldini yang memanfaatkan umpan Paul Mendy dalam skema penyerangan balik cepat. Juventus juga tampil menyerang dengan garis pertahanan tinggi, kewalahan menghadapi transisi cepat Cagliari, dan skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, pelatih Juventus Luciano Spalletti juga memasukkan Edon Zegrova dan Kerim Alabegovic untuk menambah daya gedor. Setelah membombardir pertahanan tuan rumah dengan 21 tembakan, Juventus menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Kolo Muani setelah menerima umpan silang Alabegovic. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur sore ngebas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo. Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
2: Dong.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
0: Oh iya.
2: First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya. Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan OE, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: tahu. Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sih.
0: Sosmed kan
2: sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya. Semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Collectible item aja gitu. Menarik. Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi kan at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta.
0: Gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
2: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya.
2: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi mungkin sebelum ke single-nya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Udah

0: atau bukan cuma malu atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
0: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
2: Bener sih, bener-bener. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
0: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan. Bener.
0: Makin cantik loh.
1: Betul.
0: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
2: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
2: Alright. Tapi berarti di the love cycle ini semua emosi ada ya?
0: Semua emosi
2: dari
0: ada.
2: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
0: Kalian lagi di fase mana nih?
2: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
2: Bener sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih. Pasti. Pasti.
2: Alright.
1: Oke. Alright. Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
2: Bener. Dirayakan.
0: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
0: Karena... aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya Pilates.
2: Bener.
1: Wow.
2: Salah satunya ya.
1: Keren.
2: Menarik ya.
1: Menarik.
2: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
2: Kenapa
1: coba,
2: tuh?
1: Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
2: Contohnya
1: balap liar.
2: Itu bukan olahraga.
1: Bukan olahraga.
2: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
2: Bener.
1: Iya.
2: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
0: 5.
2: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
0: Bunga-bunga di Barcelona.
2: Alright.
0: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
2: Okay.
0: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
2: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
2: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
2: Enggak dong, kan baru
0: ya, ini sebenernya. Jangan.
2: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
2: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
0: Nah, ya.
2: Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
0: Ya.
2: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
0: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
2: Kebetulan enggak ada lagi.
0: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana tuh?
0: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk ya satu, of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Spicy. Oh iya. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
2: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya.
0: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
2: Bener.
0: Udah bosen nih sedihnya.
2: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
0: Iya, bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
0: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak ada
1: ketriggernya belakangan ya.
0: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
0: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu super power Pisces, perasaan yang dalam.
2: Benar-benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
0: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan.
1: Udah pintar.
2: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
2: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
2: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
0: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
2: Wow.
0: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
2: Lionel Messi ya.
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
2: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
0: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
0: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku bener-bener lagi gak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku bener-bener ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi gak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang kuminta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
0: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
0: Enggak boom gitu. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut Itu namanya love bombing.
1: Ngeri.
0: Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya.
0: Indah
1: pastinya
0: juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
2: Betul.
0: Bunga-bunga di Bandung.
2: Betul.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
2: Bisa.
1: Rame.
2: Betul.
1: Bisa juga
2: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
0: Bener.
2: Gitu.
0: Bonus point kalau B juga.
2: Benar. Alright.
1: Okay.
2: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
0: Fall in love dan stay in love.
2: Stay in love.
0: Soalnya kalau nggak apa ya, nggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
2: Betul.
0: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
2: Benar-benar.
0: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya, kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
2: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
0: another
1: place.
0: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener. Tapi ini agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
0: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Iya.
0: We found love in an unexpected taman bunga.
2: Benar, itu dia.
1: Nice, cerita. Another POV from Prices ya.
2: Benar. Alright. Kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
2: Ada rahasia dulu deh.
0: Itu rahasia juga lagu baru.
2: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
0: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
2: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu
2: Bener, cuan bro.
1: Gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen
0: for fun aja.
2: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
0: Menarik.
2: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
0: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
2: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
2: Para cegil berkumpul.
1: This is for cegil. Seru ya kalau dibayangin, berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh enggak sih, kayak emosi sendiri.
0: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
2: Seru sih.
0: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
2: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
0: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus love cycle ini.
2: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
2: Okay, dan terakhir ada love again.
0: Ini
2: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
0: Enggak, kesiapan untuk move on. Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik ya. Ini lagu untuk para rats ini. Untuk para Raps itu.
0: Power untuk para perempuan meninggalkan si Raps ini.
2: Itu dia. Betul.
0: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
2: Menarik. Alright.
1: Keren.
2: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
2: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas, ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan Raps.
1: Yes.
2: Ya. Ini lagu yang cocok buat kamu, ya.
1: Betul, Den. Untuk lo tikus-tikus di luar sana.
2: Aduh.
1: Bye-bye.
2: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Wow.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Yeah. Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube LA di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh. Ilham apa tuh?
1: Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Yeah, karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh.
0: Yeah.
2: Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gua tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, yeah, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin ke
2: Indonesia. Naikila.
0: Oh.
2: Keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru.
0: Yes.
2: Genius. Itu genius banget loh.
0: Iya,
2: di
0: genius.
2: Apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Naikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh, Naikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
0: Oke.
2: Okay. Iya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
0: Oh.
2: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
0: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Iya.
0: Oke.
2: Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Oke. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Iya. Kebanyakan justru ref jadi dulu. Yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Tapi kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali.
0: Wow.
2: Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Ya. Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Menurut aku, oke. Aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy.
0: Yes.
2: Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphone nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Jadi ini susah ya. Satu satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua
2: ya.
1: Dua
2: deh.
1: Dua boleh ya.
0: Dua boleh ya. Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya.
2: Selena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh pasti tahu kan kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa gue pakai? Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main ala lain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry
0: jaga
1: berarti
0: laundry.
1: Ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Jadi nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Oke. Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul. Sekali ya, pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis itu bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit,
0: Edit pamit,
2: and Christy pamit.
0: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari toko komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di malam hari ini di hari Senin? Kayaknya nih teman Pro 2 kalau udah hari Senin malam bawaannya pengen hah gitu ya. Karena apa? Karena sudah menghadapi hal-hal berat di hari Senin, kekeosannya gitu ya. Dan banyak hal-hal lainnya lagi mungkin yang bikin kamu capek banget gitu teman Pro 2. Tapi udah, kita enjoy dulu teman Pro 2 malam hari ini karena kita udah balik lagi di Siniar Bahasa. Anyway, teman Pro 2, di Siniar Bahasa ini adalah kerjasama RRI Pro 2 Padang dengan Duta Bahasa Sumatera Barat. Dan untuk itu teman Pro 2, di sini kita sudah kehadiran teman-teman dari Duta Bahasa, dan kali ini ada Bagas dan juga Sela yang merupakan terbaik.
1: Terbaik 2 dan juga terbaik
2: 4, Kak.
0: Terbaik 2 dan terbaik 4 dari Duta Bahasa Sumatera Barat 2026. Hai.
1: Halo, Kak.
0: Gimana guys kabarnya di malam hari ini?
1: Oke, alhamdulillah senang sekali bisa hadir di sini menemani teman-teman dari Pro 2, hadir di sini dengan perasaan yang sangat senang ya, bisa berbagi nantinya terkait bagaimana materi kebahasaan ataupun kita juga bakal bahas terkait istilah-istilah yang sedang keren terjadi pada saat ini gitu, Kak.
0: Oke. Tadi kuliah kah? Ada kegiatan aktivitas di hari ini?
1: Iya, ada.
2: Iya.
0: Wow, capek banget ya. Malam-malam hari Senin orang istirahat. Nah, kalau mereka nih harus datang lagi ke Pro 2 gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Ini juga namanya bagian dari tugas sebagai duta bahasa teman Pro 2. Karena menjadi duta bahasa memang bebannya agak berat ya. Apalagi di era-era sekarang teman Pro 2 yang namanya bahasa Indonesia bukannya tergerus, tidak, tapi mungkin lebih tidak begitu seperti dulu lah gitu ya teman Pro 2 ya. Cara berbahasa juga semuanya sudah berbeda. Dan salah satu hal yang berbeda juga tuh sekarang tuh apa ya, bahasa itu sudah digabung-gabungin nih, ya nggak sih? Saya lama banget suka.
1: Iya, betul banget. Betul
0: sekali. Apalagi di era-era Gen Z seperti kita. apalagi gimana ya jadi duta bahasa di tengah-tengah gempuran bahasa itu bilingual. Bukan cuma bilingual deh, sekarang tuh udah ada bahasa-bahasa lain, mau bahasa negara mana, daerah mana tuh udah masuk-masuk.
1: Multilingual gitu ya.
0: Multilingual gitu. Kalian tuh gimana sih ngadepinnya gitu di era-era yang sekarang gini? Dari Bagas dulu deh.
2: Baik, Kak. Untuk menghadapi di era multilingual sekarang, itu sebagai seorang duta bahasa tentunya harus update dan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena kita juga mengetahui bahwa bahasa itu merupakan sesuatu yang sifatnya adalah dinamis. Artinya, dia akan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sebagai seorang duta bahasa, yang perlu kita utamakan adalah untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun juga tetap mengutamakan terkait dengan adanya penggunaan-penggunaan bahasa yang merupakan bahasa santai yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Nah, gitu. Tapi kalau menurut Sela gimana?
1: Kalau menurut aku ya, jadi duta bahasa tuh bukan berarti kita harus menjadi seseorang yang kaku, menggunakan bahasa baku selalu begitu. Karena bahasa yang baik, ada istilah bahasa yang baik dan juga bahasa yang benar gitu, Kak. Nah, bahasa yang baik itu sesuai dengan KBBI, tapi bahasa yang benar itu sesuai dengan konteks di mana kita berbicara. Jadi, bukan berarti ketika kita menjadi duta bahasa kita harus selalu kaku menggunakan bahasa yang sesuai KBBI, karena harus proporsional. Kalau kita sedang ada di ranah yang non formal, maka tidak apa-apa untuk kita menggunakan bahasa sehari-hari supaya kita juga bisa bergabung dalam suatu kelompok tersebut, menjadi satu dengan kelompok tersebut, begitu, Kak.
0: Nah, oke. Jadi sebenarnya nggak harus kaku-kaku banget gitu ya sebagai duta bahasa. Nah, tapi ini yang lagi ngetren juga, apalagi di kalangan Gen Z dan Gen Alpha apalagi ya, mereka juga punya bahasa-bahasa sendiri teman Pro 2 yang kadang kita juga gimana artinya, P maksud nih anak-anak gitu ya. Tapi teman Pro 2 emang sekarang itu bahasanya, apalagi di era sosial media, bahasa sekarang sudah multilingual sekali. Dan gara-gara lagu juga kayaknya bisa kebawa kan.
1: Iya,
0: kayak
1: iya,
0: ada
1: kan
0: lagu, kayak lagu main-main gue.
1: Gitu. Iya, betul.
0: Gimana main-main gue, kalau kita artikan satu-satu nih kayaknya double-double nih arti. gitu ya. Dan juga banyak lagi bahasa gaul remaja di TikTok untuk saat ini, teman Pro 2. Nah, kalau dari Sela sama Bagas ngelihatnya nih, apalagi di sosial media kan masif banget nih ya. Nah, masif banget. Kalian ngelihatnya itu something yang positif atau gimana?
1: Oke. Okay. Dari Sela dulu, Bagas dulu?
0: Boleh, silakan. Okay. Sela dulu.
1: Kalau menurut Sela, itu merupakan suatu kreativitas ya, karena itu merupakan suatu karya yang dibungkus menjadi sebuah lagu, kemudian disukai oleh masyarakat pada saat ini. Nah, kenapa itu bisa disukai? Karena ada yang, kalau kita lihat, itu ada ketidaklaziman gramatikal tapi disengaja gitu. Kalau kita bicara terkait teori humor nih Kak, itu ada yang namanya benign violation gitu. Mm-hmm. Jadi sesuatu tuh bisa dibilang lucu kalau terjadi adanya patahan atau plesetan atau pelanggaran aturan tapi dalam konteks yang masih aman gitu. Nah, kalau kita lihat main-main gue itu kan ada gabungan dua bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris yang artinya itu double. Mm-hmm. Atau ganda, yaitu kata ganti kepemilikan dalam bahasa Inggris my mind dan juga gue kata gaul dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari violation, pelanggaran aturan tapi masih aman karena itu disengaja untuk tujuan kreativitas. Kemudian karena dia dibungkus dalam bentuk lagu sehingga membuat algoritmanya itu naik, baik itu di TikTok ataupun mungkin orang sering mendengarnya secara berulang. Kalau kita dengar juga lagu My Mind Gue tuh pendek dan diulang-ulang repetisi gitu kan, sehingga orang-orang ketika mendengar terngiang-ngiang begitu. Akhirnya itu menjadi salah satu terobosan baru bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak kaku, boleh digunakan kalau dalam konteks bercanda atau ketika kita dalam suatu kelompok bermain, itu tidak apa-apa untuk membuat suatu kelompok menjadi lebih dekat gitu sih Kak.
0: Oh, oke, berarti itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, bentuk kreativitas juga menurut Sela tuh. Nah, kalau menurut Bagas gimana?
2: Nah, baik Kak, tadi yang disampaikan oleh Kak Sela itu sangat benar sekali, karena dalam penggunaan bahasa baik itu di media sosial atau dalam dunia realita itu sangat berkaitan erat dengan sifat-sifat dari bahasa. Apa itu sifat dari bahasa? Pertama, itu adalah repetisi. Yang kedua, itu adalah kreativitas. Yang ketiga, itu adalah pengaruh sosial. Ketiga elemen-elemen ini akan mempengaruhi bagaimana penggunaan bahasa, baik itu di media sosial ataupun di realita, akan memiliki pengaruh terhadap penggunaan bahasa itu sendiri. Nah, ketika kita bicara mengenai penggunaan bahasa di ruang media sosial, apakah ini akan menjadi langkah positif ataupun langkah negatif? Maka jawabannya adalah tergantung kontekstualisasinya Kak. Dia akan menjadi positif ketika penggunaan bahasa itu digunakan untuk kreativitas, ataupun penyampaian pesan daripada penggunaan bahasa disampaikan untuk kesan-kesan tertentu. Bisa saja penggunaan bahasa di media sosial, contohnya saja main-main gue, itu adalah salah satu tujuannya untuk menciptakan hiburan. Nah, itu juga merupakan bagian dari kreativitas bahasa. Tapi dia akan menjadi negatif ketika penuturnya tidak memahami makna kata ataupun padanan kata dari penggunaan bahasa itu sendiri. Seperti itu.
0: Jadi seperti itu ya teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya itu tergantung sama penuturnya juga bisa ya.
2: Iya Kak, benar Kak.
0: Oke, tergantung sama si penuturnya nih. Ternyata itu mempengaruhi juga, artinya jadi negatif kah atau positif. Iya benar gitu. Kak. Tuh teman Pro 2. Tapi tuh kalau kalian pernah ini gak sih, maksudnya tuh di sosial media kan banyak sekarang, banyak banget ya bahasanya sekarang. Nah, kalau kalian pernah yang kayak ini kayaknya gak cocok sih harusnya bahasa ini nih gitu, ada gak ketemu kata-kata yang kayak ini tuh kayaknya gak pas deh gitu? Ada gak ketemu kata-kata yang kayak gitu?
1: Sebenarnya banyak ya kan, kayak misalnya orang tuh mau berusaha gaul, mereka mau berusaha mencocokkan dirinya dalam suatu kelompok tertentu, makanya menggunakan bahasa-bahasa jaksel seperti itu kan biasanya, betul, yang sering betul. Kita dengar misalnya kayak atau yang sering terdengar juga itu mix kode, campur kode gitu. Nah, jadi kita sengaja untuk bilang orang heaven misalnya, atau kamu orang have ya, kayak gitu. Itu kan betul, adalah gabungan sekarang dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Tapi kalau digunakannya dalam konteks bercanda, kayak kata Bagas tadi, sesuai dengan penuturnya, sebenarnya kita tahu apa padanan kata bahasa Indonesianya, itu tidak apa-apa gitu. Karena mungkin tujuan seseorang seperti itu karena mereka ingin lebih dekat dengan kelompoknya gitu. Tapi kalau semakin marak dan juga masif digunakan di sosial media sehingga generasi yang lebih mudanya, misalnya kayak Gen Alpha, itu menjadi semakin terbiasa dengan bahasa-bahasa tersebut dan tidak tahu padanan katanya, itu yang berbahaya gitu loh kan, karena takutnya mereka terbiasanya dengan bahasa-bahasa yang tidak baku dan tidak tahu padanan katanya. Makanya hadirlah kami sebagai duta bahasa tadi, supaya kata-kata yang tidak seharusnya atau mungkin itu adalah bentuk kreativitas, itu tetap bisa dikontrol supaya orang-orang mungkin boleh berkreativitas tapi juga tahu apa padanan kata aslinya gitu.
0: Seperti itu ya. Jadi contohnya tadi orang have, itu kan emang masif banget ya sekarang ya. Maksudnya itu ya apa-apa dikit-dikit ya dia orang have gitu ya, dia orang have, padahal kan maksudnya dia orang punya,
1: berada gitu,
0: orang berada, cuman ya punya, memang have memang artinya punya kepemilikan, tapi tapi itulah ya trennya gitu, trennya. Tapi selain itu ada lagi nggak kata-kata yang kalian tahu nih yang menurut kalian nih kayaknya oh agak nggak pas sih ini gitu, tapi ngetren gitu. Ada nggak? Kalau dari Bagas ada nggak kata-kata lainnya?
2: Sebenarnya kalau dari Bagas itu melihatnya bukan tidak tepat digunakan sih kak. Kadang penggunaan bahasa-bahasa yang memang itu merupakan bahasa santai digunakan di ruang santai, menurut Bagas itu sah-sah saja. Karena tujuannya adalah menyampaikan pesan agar si agar si pendengar itu sampai terhadap pesan yang disampaikan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang penggunaan atau padanan kata yang tidak tepat, itu sama seperti Kak Sela tadi, Kak. Ada campur kode atau miskode. Nah, kalau kita contohkan, misalnya selain orang have, itu juga ada dalam bahasa Inggris ya, Kak. Misalnya kayak in this economy dan lain-lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya itu sah-sah saja kalau digunakan dalam ruang santai atau ruang yang memang ditujukan untuk menyampaikan pesan untuk lucu atau humor atau lain-lain sebagainya. Jadi ketika seseorang menggunakan bahasa-bahasa yang memang sejatinya itu bukan merupakan bahasa baku, itu sah saja, namun dia harus tetap tahu padanan katanya apa gitu kak. Jadi kalau misalnya ketika dia berada di ruang formal, dia tidak akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan dalam penggunaan bahasa sehari-harinya, ya. Seperti itu.
0: Oke.

0: Nah, nggak tahu Jayus ya. Nah, Jayus bahasanya... tuh apa ya teman Pro 2, bahasanya itu udah terlalu lama ya.
1: Iya. Beda generasi. Nih,
0: beda generasi, beda generasi. Nggak, tapi Jayus tuh kayak apa ya, cringe gitu. Yeah. Cringe. Jadi, nah kalau bahasa anak sekarang cringe banget sih dia gitu. Nah terus dulu tuh Jayus banget gitu. Tapi itulah bahasa gitu ya, fleksibel kalau bahasa itu. Nah tapi ini itu kan bahasa yang mix code tadi itu, maksudnya kok apa ya, campur gitu ya. Nah tapi kalau ada yang kayak singkatan gitu gimana, kayak stay cu, sempet terkenal banget stay cu.
1: Iya,
0: setelan cuek. Iya, itu kan dari, aku gak tahu itu dari lagu kayaknya.
1: Dari lagu.
0: Nah itu menurut kalian gimana tuh, kayak singkatan-singkatan kayak gitu?
1: Sebenarnya ya itu sama aja kayak konteks main-main gue ya, itu bentuk kreativitas. Jadi kalau pertanyaannya adalah itu bagus atau enggak, kalau menurut aku juga tetap bagus-bagus aja, asalkan tidak digunakan di ruang yang formal kayak gitu, karena itu bentuk kreativitas. Kayak setelan cuek, OTW tadi kan juga bentuk singkatan kayak gitu. So it's okay, nggak apa-apa untuk digunakan kalau tujuannya, kalau kita tetap tahu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya kayak gitu.
0: Oke, okay. Tapi dari sekian banyak bahasa kekinian yang ya di era kalian juga, di era sekarang lah gitu kan ya, di pertemanan gitu, di circle, apa kata-kata yang menurut kalian ini favorit banget nih gitu? Apa yang ya? Favorit banget nih, misalkan kayak ada kata-kata apa ya, stay tune, terus sus banget nih orang. Nah, sus teman Pro 2.
1: Yang tidak formalnya kayak gitu ya.
0: Iya, yang menurut kalian tuh kayak bagus banget nih kata-katanya, kayak favorit nih gitu. Untuk pribadi ya, untuk pribadi kalian ya, untuk pribadi.
2: Kalau dari Bagas pribadi kak, itu yang paling sering digunakan di ruang kampus itu adalah seperti dame gitu kak. Jadi kayak penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris, namun tujuannya adalah sebagai bentuk pengekspresian diri. Dia tuh kaget gitu kan kak.
0: Iya. Itu yang paling, kalau Bagas ya.
2: Iya kak.
0: Kalau Sela?
1: Kalau aku, gimana ya, mungkin aku tuh suka scroll TikTok, menggulir TikTok dan juga Instagram. Cuman kayaknya menurut aku bahasa Indonesia tetap menjadi sesuatu yang punya nilai tersendiri gitu. Walaupun memang itu bentuk kreativitas, tapi aku suka penggunaan bahasa Indonesia yang mungkin jarang digunakan kayak gitu. Misalnya
0: contohnya yang jarang digunakan ya, contohnya.
1: Kalau yang jarang digunakan, ini bukan favorit ya. Cuman yang jarang digunakan contohnya kayak galgah palum. Itu tuh bentuk ungkapan kalau kita tidak haus. Kita lagi, kalau haus itu kan lagi haus. Tapi bentuk negatifnya, aku lagi enggak haus atau aku lagi enggak mau minum, itu kayak galgah palum gitu. Atau mungkin ini jarang didengar juga, kayak lantatur, layanan tanpa turun. Nah, itu adalah bentuk kedinamisan bahasa, Kak. Karena biasanya kita tuh cuma tahu drive-thru.
0: Oh iya, betul.
1: Drive-thru.
0: Betul. Gitu. Aku tadi kayak itu apa ya?
1: Tapi gitu. Ada bahasa Indonesianya karena diserap gitu. Kalau misalnya dari Kementerian Kemendikdasmen ya, Balai Bahasa melihat bahasa asing yang sering digunakan dan kira-kira itu bagus kalau kira-kira itu tidak punya padanan kata bahasa Indonesianya, maka akan mungkin sekali kedepannya itu akan diserap kayak gitu. Jadi drive-thru itu ada lantatur, layanan tanpa turun kayak gitu. Bahkan nih, sorry itu,
0: maaf ya,
1: S-O-R-R-Y kan.
0: Iya,
1: nah itu sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi padanan kata bahasa Indonesia karena sering digunakan.
0: Oh iya, gitu. Berarti di KBBI?
1: Itu sorry. Sudah ada, iya, tapi S-O-R-I.
0: Oh gitu.
1: Iya. Wah. Karena sering digunakan gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin kayak, kalau dem tadi kan ungkapan ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Tapi kalau kayak mungkin main-main gue itu enggak bisa diserap karena itu gabungan. Tapi kalau stay cu itu bisa jadi mungkin diserap, kayak salah ketik kayak gitu. Itu typo. Juga udah typo. Karena dulu orang sering banget bilang typo kayak gitu kan.
0: Akhirnya betul.
1: Bahasa Indonesia ini menyerap bahasa itu menjadi saltik. Aku baru ingat lagi nih.
0: Apa? Ada lagi.
1: Tata surya. Itu bahasa aku suka banget sama kata tata surya dalam bahasa Indonesia.
0: Tata surya ada di ya, aku tahu juga tata surya itu kan ada di buku pelajaran ya.
1: Iya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini kan universe ya.
0: Iya.
1: Universe. Nah, bahasa Indonesia itu mengartikannya secara makna, kayak pusat dari dunia ini adalah surya atau sang matahari. Daripada dia mengambil kata lain menjadi misal multi semesta atau tapi menggunakan kata tata surya. Aturan tata

0: yang artinya aturan susunan yang di pusatnya itu adalah surya gitu.
1: Oh,
0: jadi itu jawaban
1: maknanya.
0: Iya, itu jawaban kata yang paling aku suka gitu. Uh-huh. Daripada bahasa baru, bahasa yang kreativitas itu juga bagus gitu, tapi sebenarnya bahasa Indonesia itu unik dan mereka punya makna yang sebenarnya sangat puitis gitu.
1: Oh iya. Gitu. Tapi kalian berdua maksudnya nih kalau dari Sela nih aku lihat emang apa ya, suka bahasa dan kayaknya puitis banget ya, suka puisi kah?
0: Iya.
1: Kalau Bagas?
2: Sangat suka kah, tapi lebih suka berpantun.
1: Oh, suka pantun dan puisi. Wow, jarang-jarang nih pantun. Ah, jalan-jalan ke Pasaraya dulu dong, Bagas. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Oke, tapi nanti kita akan tes Bagas berpantun ya, teman Pradua. Nanti kita bakal balik lagi. Kita udah ngobrolin soal bahasa-bahasa gaul kekinian nih, teman Pradua ya. Dan gimana juga tadi menurut Sela sama Bagas sebagai duta bahasa. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi, teman Pradua. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Kita break dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Siniar Bahasa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Siniar Bahasa, dan di sini masih ada Sela dan juga Bagas, teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol banyak nih soal bahasa-bahasa gaul kekinian gitu ya, dan ini bahasa-bahasa yang common banget kita ketemu di sosial media, teman Pro 2, dan mungkin kita juga menggunakan bahasa-bahasa itu gitu loh, teman Pro 2. Kayaknya kalau sekarang tuh setiap orang yang menggunakan sosial media akan terpapar dengan bahasa-bahasa itu kayaknya ya. Nah, makanya nih teman Pro 2, adalah duta bahasa di sini. Karena tugasnya memang ini juga untuk membantu kita untuk kembali kepada bahasa Indonesia. Tapi selain itu apalagi sih tugas sebagai duta bahasa nih? Boleh di-spill dulu enggak ke kita nih, Bagas sama Sela?
1: Kalau dari Bagas, Kak, tugas dari seorang duta bahasa itu sebenarnya bukan hanya untuk membantu masyarakat untuk cinta terhadap bahasa Indonesia, tetapi juga membantu masyarakat untuk menemukan alasan kenapa masyarakat harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selain itu, dari duta bahasa sendiri itu juga punya tugas untuk merevitalisasi bahasa daerah, Kak. Nah, contohnya seperti bahasa-bahasa daerah di Minangkabau atau di Mentawai yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah tidak terdengar lagi, itu dari duta bahasa akan mencoba untuk menyiarkan kembali dan mengedukasi kembali serta menyebarkan informasi kembali agar penggunaan bahasa daerah di Sumatera Barat khususnya itu bisa dimengerti lagi dan bisa dipahami lagi oleh khalayak ramai, seperti itu, Kak.
0: Oke. Jadi tugasnya tidak sesederhana ngajak orang-orang balik lagi ke bahasa Indonesia gitu ya. Tapi gimana bikin orang juga cinta lagi sama bahasa Indonesia? Karena cinta tuh udah tingkatannya yang paling tinggi loh, teman Pro 2. Karena nggak mudah ya kan ya. Nah, jadi nih karena itu teman Pro 2, inilah adanya duta bahasa di sini gitu ya. Dan tugasnya memang lumayan berat. Dan berarti kalian tuh memang lebih tahu dong daripada kita nih, masyarakat umum, mengenai bahasa-bahasa. Dan untuk KBBI itu kayak ini nggak sih, kayak dulu waktu belajar bahasa Inggris nggak sih, kayak pakai store vocabulary gitu-gitu nggak sih kalau di bahasa KBBI-nya?
2: Sebenarnya kalau di KBBI ya sama, kalau bahasa Inggrisnya itu kan vocabulary gitu. Mm-hmm. Cuman kalau apakah di store atau enggak, kayaknya sekarang Indonesia sedang menggalakkan kita untuk tidak menghafal ya, tapi memahami, apalagi ini bahasa ibu kita gitu kan. Jadi di KBBI sendiri itu tuh selalu ada penambahan serapan atau kosakata yang baru gitu. Jadi supaya kita bisa tahu apa tambahan kosakata yang barunya, ya adalah dengan kita mengikuti perkembangan zaman. Biasanya dibagikan kayak di Instagramnya Kemendikdasmen atau Instagramnya Balai Bahasa gitu, terkait apa kosakata baru yang ada pada saat ini gitu.
0: Oke, berarti selalu ada penambahan-penambahan ya?
2: Kalau semisal yang pertama ada ungkapan atau kondisi yang belum ada gitu ungkapannya dalam bahasa Indonesia, makanya diserap dari, bisa itu bahasa asing atau bisa juga dari bahasa daerah.
0: Bisa dari bahasa daerah juga?
2: Bisa juga dari bahasa daerah.
0: Ada contohnya kah kalau bahasa daerah?
2: Sebenarnya banyak ya, cuma kayak Galgah dan juga Palum. Aku takut salah itu dari bahasa daerah mana, cuman itu dari bahasa daerah, tapi spesifiknya dari daerah mana, jujur aku lupa, Kak. Tapi itu salah satu contohnya tadi yang udah aku spill.
0: Jadi itu dari bahasa daerah ya?
2: Iya. Kalau dari bahasa asing, kayak itu kan kayak tadi ada sorry gitu. Cuman, atau dia ada juga yang dalam bentuk translasi bahasa, kayak lantatur dari drive-thru gitu. Atau mic, kita pasti taunya mikrofon ya.
0: Betul.
2: Tapi ini ada bahasa Indonesianya, Kak.
0: Apa itu?
2: Pelantang. Iya, pelantang.
0: Dari setiap tahun aku ketemu sama duta bahasa selalu dikasih tahu mikrofon itu pelantang, tapi aku tidak ingat. Pelantang, karena lantang suara kita ada di sini, makanya namanya pelantang. Kalau speaker itu kan juga ada ya, berarti harusnya ya. Kalau pelantang berarti apa? Pengeras.
2: Iya, pengeras suara. Kalau speaker, kalau mikrofon itu pelantang.
0: Oh, gitu.
2: Kalau HP?
0: HP
1: gawai, Kak.
0: Gawai. Oh, gawai bukannya gadget. Maksudnya tuh
2: iya, gadget.
0: Spesifik gitu.
2: Spesifik ke gadget atau telepon genggam. Tapi telepon genggam kan biasanya dikorelasikan dengan telepon yang kayak zaman dulu
0: betul gitu. Ya kalau sekarang mungkin kayaknya ini ya, telepon pintar.
2: Iya, smartphone itu gawai.
0: Gawai. Kalau gawai aku tahu karena sering digunakan. Kata-kata gawai itu udah lumayan sering digunakan kalau gawai. Nah, terus ada kata-kata apa lagi sih yang
2: laptop?
0: Laptop. laptop. Laptop adalah laptop.
1: Kalau laptop itu namanya komputer jinjing, Kak.
0: Komputer karena dibawanya di jinjing.
2: Iya, itu bisa dibawa kemana-mana.
0: Jadi tuh kalau nanya bawa laptop nggak? Komputer jinjing. Gitu, komputer jinjing nih namanya. Oke. Terus ada lagi?
1: Tapi ada juga, Kak. Satu kata atau sebuah kalimat yang sering digunakan di dunia kampus.
0: Apa itu?
1: Itu adalah PPT atau PowerPoint. Nah, itu sebenarnya ada padanan katanya, Kak, atau bahasa Indonesianya.
0: Apa?
1: Salindia. Nah, jadi
0: aku dengernya Salindion nih. Oh, penyanyi dong kalau gitu bukannya. Salindia.
1: Iya, Kak, benar. Jadi kalau misalnya Bagas lagi presentasi, itu Bagas akan menyebutnya dengan bahasa Salindia. Jadi banyak teman-teman tuh yang bilang bahwa Salindia ini apa gitu kan, Kak. Jadi karena sering mendengarnya adalah PPT, maka Bagas juga menjelaskan kenapa Bagas menggunakan Salindia karena ini adalah ruang formal gitu, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi PPT Salindia.
2: Salindia informasi biasanya.
0: Salindia informasi itu PPT. Jadi kalau ditanya nih teman produ, mana PPT kamu? PPT apa itu PPT gitu. Aku enggak tahu PPT, akunya Salindia. Oke, Salindia. Nih aku ingat-ingat nih teman produ. Biar nanti kalau ada kerjaan disuruh bikin PPT aku enggak mau kerjain. Soalnya aku enggak tahu apa itu apa. Aku punya Salindia.
2: Alasan baru.
0: Alasan baru. Jadi kalau Rin tolong dibikin PPT ini. Enggak tahu, Pak. Aku enggak tahu PPT. Aku taunya Salindia.
2: Tapi ngomong-ngomong tentang bahasa yang baru ya, Kak ya. Memang kebanyakan itu tuh berasal dari kata yang berkaitan dengan teknologi gitu kan, yang baru-baru. Iya. Karena kan itu baru ada setelah perkembangan zaman ini gitu. Jadi kayak link itu tautan gitu. Okay. List itu senarai. Itu karena
0: list
2: itu senarai.
0: Senarai?
2: Iya.
0: List. Oh.
2: Misalnya, tolong diisi dong listnya. Iya. Tolong diisi dong senarainya gitu.
0: Itu senarai.
2: Iya, itu senarai.
0: Wah, jadi jangan asal bilang list ya. Senarai nih. Apa kita ganti aja nama program kita? Kita punya program namanya Pro 2 Hit List. Berarti Pro 2 Hit. Kalau hits apa ya? Apakah ada
2: populer?
0: Ya? Populer. Senarai populer.
2: Tapi tidak bisa diartikan secara.
0: Tidak bisa ya.
2: Iya, katakan.
0: betul. Oke. Berarti itu senarai. Di list dulu nih. Misalkan buat makan siang nih, kita sering gitu. Mau makan siang apa? Sering di list. Senarainya.
2: Iya. Atau link. Bagikan dong linknya. Bagikan dong tautannya.
0: Oke. Tapi mungkin yang paling mudah banget kita. Maksudnya yang paling dekat juga sama kita mungkin kayak gini deh teman produk. Unduh.
2: Iya.
0: Download.
2: Iya.
0: Upload,
2: unggah
0: gitu. Iya, karena
2: bisa
0: ada.
2: Bisa nih kakaknya di duta bahasa deh.
0: Cuma sampai sana aja aku taunya, sampai sana doang. Itu karena apa? Karena juga banyak di ini. Maksudnya tuh di aku baru mau nyebut link di tautan-tautan misalnya kerjaan, unduh gitu kan pakai bahasa Indonesia ya. Ini makanya unduh, unggah gitu. Oke. Apa ada lagi yang kayaknya nih kayaknya kalau orang tahu nih agak kaget gitu.
1: Ada sih, Kak. Contohnya itu kalau misalnya kita sebagai Gen Z atau atau masyarakat yang notabene-nya adalah suka foto, itu kan menyebutnya biasanya selfie kan, Kak. Nah, sebenarnya itu ada bahasa Indonesianya atau bahasa bakunya. Itu tuh adalah swafoto.
0: Swafoto. Nah, iya, Kak. Oke. Swafoto dulu nih gitu. Selfie dulu nih. Swafoto dulu gitu teman Pro 2. Terus juga aku juga ini ingat karena memang kita bikinin ininya ada apa ya namanya kalau kita untuk filler namanya kalau di kita tuh laundry penatu.
2: Iya.
0: Nah, penatu. Aku tuh sering dengar jadi aku tahu itu penatu. Gitu, penatu. Itu aja aku udah ngerasa bangga banget tau pas tahu laundry itu penatu.
2: Kalau
0: gitu.
2: Yang itu ada di depan Kakak. Itu apa tuh?
0: Mouse.
2: Iya.
0: Tikus, bukan?
2: Tetikus.
0: Yeah. Oh, pakai te.
2: Iya, yeah, tetikus. Kalau tikus, karena udah ada kata tikusnya kan, itu dalam artian diinterpretasikan sebagai hewan. Jadi untuk mouse, ya artinya tikus, tapi kalau untuk pengatur, apa itu namanya, kursor, itu disebutnya tetikus.
0: Tetikus.
2: Iya, yeah, betul.
0: Iya, yeah, karena nih teman Pro 2 ada yang pernah bikin konten kayak gini, waktu dia cari cari di search engine gitu ya. Search engine apa lagi tuh bahasa Indonesianya? Pokoknya di
2: kolom pencarian
0: dibikin gini, mouse yang keluar tuh mouse, emang mouse buat komputer. Itu tikus yang keluar. Tapi pas di, kan mouse artinya tikus ya. Pas dibikin tikus ya, yang keluar ya tikus gitu. Karena jadi beda.
2: Gak bisa langsung diartikan secara harfiah gitu.
0: Itu tikus.
2: Iya betul.
0: Oke, okay, menarik, menarik.
2: Tapi kalau kita ngomongin dari tadi Kak, terkait bahasanya tuh baru dibuat atau baru diserap, tapi ada juga bahasa Indonesia yang dia tuh indah, atau bahasa-bahasa zaman dulu yang biasanya ditulis surat atau orang-orang yang bisa retorika tapi banyak yang kurang tahu kayak
0: apa
2: gitu.
0: Apa itu?
2: Misalnya kayak Arunika.
0: Arunika, Arunika sering banget kayak nama anak orang sekarang.
2: Itu tuh artinya cahaya matahari pagi.
0: Kayak kita nih kayak bangun pagi, morning vibes, itu Arunika.
2: Iya.
0: Gitu teman pro 2. Walaupun sekarang kita tahu Arunika apa nama anak si A si B Arunika, karena emang cantik. Kedengarannya cantik.
2: Iya, kedengarannya cantik. Memang bahasa-bahasa zaman dahulu yang biasanya sering digunakan untuk menulis surat, karena zaman dahulu kan mereka bahasanya tuh sangat terlatih, karena penggunaannya tuh digunakan untuk komunikasi lewat surat.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul. Dan jadi, lagu-lagu juga.
1: Iya benar kan.
2: Lagu-lagu. Asmara Loka?
0: Asmara Loka apa
2: itu
0: tuh?
2: Kisah cinta, dunia cinta, kasih sayang seperti itu.
0: Oh, itu kisah cinta.
2: Asmara Loka.
0: Asmara Loka, teman pro 2. Wow, banyak ternyata ya. Jadi itulah ungkapan-ungkapannya gitu. Apa masih ada lagi kalau dari Bagas?
1: Kalau dari Bagas ada Kak, salah satu kata itu tuh digunakan ketika kita mengekspresikan atau merepresentasikan terhadap sesuatu. Misalnya kita melihat di Sumatera Barat pemandangan-pemandangannya sangat indah gitu kan Kak. Nah kalau kita tarik dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Sela tadi, penggunaan bahasa yang sudah lama namun masih bisa digunakan di saat ini, itu ada namanya saujana Kak. Saujana itu adalah sebuah kata yang bisa menggantikan frasa pemandangan. Jadi kita bisa bilang kayak di Sumatera Barat saujananya sangat indah gitu Kak.
0: Saujana.
1: Iya, seperti itu.
0: Saujana, teman produk. Sebenarnya bahasa Indonesia tuh indah-indah banget.
1: Iya, benar.
0: Maksudnya apa ya? Puitis gitu kalau didengar sekarang.
2: Sebenarnya bahasa itu puitis sih Kak. Sama aja kayak itu tergantung dengan kemampuan kita menguasai suatu bahasa. Kayak kalau di bahasa Inggris pun itu kan ada levelnya tuh, kayak A1, B,
0: iya,
2: C,
0: betul,
2: gitu
0: betul.
2: Kan. Nah yang biasanya kalau tes TOEFL itu kan masih bahasa-bahasa sederhana. Tapi kalau IELTS misalnya,
0: betul,
2: itu kan dia banyak menggunakan bahasa Inggris tapi yang mungkin terdengar indah juga kalau bagi telinga orang Inggris kayak gitu. Nah kalau di kita juga semakin tinggi level kemampuan bahasanya, nah maka kita akan semakin tahu banyak bahasa-bahasa Indonesia seperti tadi, kayak ada Asmara Loka, Arunika yang mungkin jarang digunakan, Cindramata, Tata Surya itu masih sering sih sebenarnya kayak gitu. Nah gimana caranya kita tahu kemampuan bahasa Indonesia kita adalah dengan tes UKBI.
0: UKBI, ujian
2: kemahiran
0: berbahasa
2: Indonesia.
0: Oke, oke. Nah, kita aja sebagai orang Indonesia kayaknya belum tentu juga kita bisa dapat skor tinggi tahu teman pro 2.
2: Betul.
0: Karena kita kan memang bahasanya memang adalah bahasa yang digunakan harian gitu, daily. Bukan bahasa daily kita pun sudah banyak dipengaruhi, apalagi kita
2: bahasa daily campur kode itu Kak.
0: Iya,
2: bahasa sehari-hari.
0: Nah, sebagai penyiar radio di Radio Anak Muda memang bahasa kita begini.
2: Iya.
0: Bahasa kita sehari-hari nih teman pro 2. Nah, karena juga ini kita juga mother tongue-nya mother tongue lagi tuh. Bahasa ibunya adalah bahasa Minang kalau kita orang Minang gitu ya. Eh tapi enggak ada sih bahasa Minang yang masuk ke KBBI, maksudnya tuh yang diserap akhirnya ke bahasa Indonesia, ada enggak ya?
2: Aduh, mungkin ada nih.
0: Mungkin tapi, ada ya?
2: Iya, mungkin ada. Kalau misalnya kita teliti lagi di kajian sosial, linguistik, kayaknya ada. Karena bahasa Minang ini cukup kaya ya. Cuman
0: betul,
2: mungkin karena aku juga bukan asli Minangkabau dan lagi belajar juga.
0: Oh iya. Kalau Sela bukan asli Minang, teman pro 2. Tapi kalau bahasa Jawa kayaknya banyak ya Sela ya?
2: Iya, banyak bahasa Jawa.
0: Banyak. Kalau bahasa, kalau menurut Bagas bahasa Minang banyak gak sih? Banyak deh kayaknya aku rasa.
1: Pasti banyak Kak. Karena juga bahasa Minang tuh sangat kaya dengan kosa katanya kan Kak. Nah cuman kalau misalnya kita lihat contoh-contohnya saja, dari Bagas itu belum bisa untuk merepresentasikannya. Tapi kalau misalnya kita bisa bicara dengan orang-orang Minang yang kental banget Kak, Minangnya, itu mungkin ada kata-kata yang bisa kita tarik menjadi padanan kata di bahasa Indonesia.
0: Betul. Eh tapi kalau misalkan makanan-makanan gitu masuk gak ya di KBBI? Masuk lah ya. Misalkan kita nih rendang gitu-gitu,
2: Karena itu nama.
0: Nama
2: ya, dari sebuah makanan, nama dari sebuah merek itu tidak bisa untuk digantikan,
0: Ya,
2: tidak bisa untuk dirubah.
0: Dan itu masuk di KBBI biasanya.
2: Itu masuknya dalam ungkapan nama merek kayak gitu, bukan istilah kata.
0: Betul. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Ternyata seru juga ya kalau belajar bahasa gini tuh, seru sebenarnya teman Pro 2. Cuman kita belajar hari ini, besoknya lupa. Makanya untuk bisa diingat-ingat terus,
2: harus ikut terbiasa
0: dan juga ikut UKBI.
2: Tapi itu UKBI dia, itu untuk ujian kemahiran, bukan untuk belajarnya sebelum UKBI.
0: Makanya belajar. Nah, makanya gitu teman Pro 2. Jadi karena kita ada motivasinya di UKBI, nah kita belajar. gitu. Tapi tuh kalau tadi tuh aku juga penasaran deh, kalau bahasa Indonesianya, padanannya bahasa Indonesia streaming. Nah, sekarang kan banyak banget tuh streaming. Ada enggak ya?
2: Siaran langsung.
0: Oh
2: iya, siaran langsung.
0: Siaran langsung teman Pro 2. Jadi tuh kita kami menyiarkan langsung gitu ya. Kami live streaming. Nah, kalau kita tuh kadang ada yang kayak gitunya, cuman tuh lebih enaknya denger siaran langsung. Itu juga loh.
2: Karena itu yang sering diulang, makanya organ-organ tubuh kita, terutama telinga dan juga otak, lebih mudah untuk menerima atau memproses informasi sesuatu yang sering diulang atau direpetisi. Makanya itu terdengar seperti kebanggaan tersendiri juga kalau kita bisa mencampur-campur bahasa dan membuat itu menjadi sebuah kreativitas, kayak contohnya di lingkungan muda kayak di siaran seperti ini itu nggak apa-apa sebenarnya kak, karena itu kan membuat kita lebih kreatif lagi dalam penguasaan bahasa gitu. Karena bahasa yang harus kita ingat, kita bukan harus untuk selalu membanggakan bahasa Indonesia saja, tapi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing.
0: Gitu. Jadi duta bahasa bukan sekadar berbahasa Indonesia aja gitu ya. Tapi itu dia tuh teman Prodo, itu jadinya kayaknya jadi tagline banget ya untuk seorang duta bahasa. Benar. Tapi jadi duta bahasa juga dituntut untuk bisa berbahasa asing kah?
2: Juga bisa
1: kan.
0: Oh gitu.
2: Karena ada programnya juga kan, karena duta bahasa mitra dari Balai Bahasa, itu programnya kalau itu namanya penginternasionalisasian bahasa Indonesia.
0: Oke. Jadi gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi tidak hanya berbahasa Indonesia berarti ya, tapi bahasa asing juga dan bahasa daerah juga gitu ya. Oke. Baiklah. Kalau gitu teman Pro 2, banyak sekali insight yang kita dapatkan. Nah, insight lagi tuh apa ya, insight ya, bahasa banyak sekali
2: pengetahuan baru
0: teman Pro 2 yang kita dapatkan malam hari ini karena nongkrongnya sama duta bahasa. Seru banget teman Pro 2. Jadi kalau nongkrongnya sama duta bahasa, kita bahasanya jadi ini ya, lebih tertata.
2: Iya, bertambah
0: kosakatanya yang awalnya taunya mau sekarang tetikus teman Pro 2.
2: Bisa juga kalau mau lebih tahu, kepoin Instagramnya Duta Bahasa, karena banyak juga tuh konten-konten kak. Kadang kita punya program kayak Jejak Bahasa, main ke komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Barat. Nah itu kita mengajak teman-teman di sana untuk tebak kata gitu. Jadi sembari menonton konten dari Duta Bahasa juga jadi tahu, oh ternyata arti kata ini di bahasa Indonesia gitu.
0: Seru banget tuh teman Pro 2. Jadi bisa dicek di
2: Instagram Duta Bahasa Sumatera Barat.
0: Oke, jadi Duta Bahasa Sumatera Barat.
1: Iya.
0: Oke, jadi kamu bisa langsung lihat di sana aja teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu ternyata teman Pro 2 enggak berasa ya, waktu juga sudah mau habis nih ya untuk obrolan kita malam hari ini. Tapi sebelum kita close teman Pro 2, sebelum kita sudahi obrolan kita dari Sela dan juga Bagas, boleh dong dikasih sedikit kata-kata hari ini, atau Bagas mau berpantun ya, who knows ya kan ya teman Pro 2 ya. Boleh satu-satu dulu, mau Sela dulu atau Bagas dulu?
1: Oke. Dari Bagas dulu ya kak. Mungkin satu pesan yang bisa Bagas sampaikan untuk kayak ramai, terutama untuk generasi muda, itu adalah pertama, jadilah generasi muda yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakan tren. Artinya, kita menciptakan sesuatu kreativitas terhadap penggunaan bahasa, agar penggunaan bahasa di media sosial ataupun di realita semakin banyak lagi. Jadi, ini merupakan salah satu bentuk konkret daripada adanya cara kita untuk mengembangkan bahasa itu sendiri, seperti itu.
0: Oke, itu dari Bagas. Kalau dari Sela?
2: Kalau dari aku, kita sebagai generasi muda, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu punya banyak sekali istilah-istilah dengan makna yang indah, dan juga itu merupakan bahasa ibu kita gitu. Jadi semakin kita cinta dan juga semakin kita bangga terhadap bahasa kita, maka itu juga akan meningkatkan nilai dari suatu bahasa itu sendiri. Nah, karena tadi Bagas ditantang untuk pantun, aku yang tertantang juga nih.
0: Oke. Boleh.
2: Oke. Mungkin yang dengar boleh dalam hati bilang ranca gitu ya, karena kita di Sumatera Barat.
0: Iya. Oke.
2: Kesepian tanpa kekasih.
1: Ranca.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Oke. Oke, baiklah kalau gitu teman Produa Bagas mau menambahkan.
1: Cukup saja.
0: Oke deh kalau gitu teman Produa, aku juga mau pantun sih sebenarnya teman Produa, cuman kayak apa? Kayak enggak kepikiran. Karena ini teman Produa, karena tidak sespontan uhuy itu. Wah, spontan uhuy itu. Nah, itu gimana ya di bahasa ya? Maksudnya kayak ada istilah-istilah yang apa ya, itu kan buat bercanda gitu. Itu sebenarnya enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa.
0: Aku takut salah nih. Setiap siaran menurut bahasa, besok-besok jangan aku deh yang siaran.
2: Aduh, jangan gitu dong.
0: Takut salah ngomongnya. Tapi enggak apa-apa, namanya juga belajar ya, teman Produa. Oke deh kalau gitu teman Produa, thank you banget Bagas dan juga Sela sudah hadir di Produa malam hari ini, sudah berbagi sama kita, sudah memberikan kita pengetahuan baru juga teman Produa di Siniar Bahasa. Dan juga teman Produa, buat kamu juga bisa mengikuti Siniar Bahasa setiap minggu kedua dan keempat, setiap hari Senin jam 8 malam ya. Oke deh kalau gitu Bagas dan Sela, terima kasih, sukses selalu, dan pastinya nanti kalau ada kesempatan lagi main-main lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oke deh teman Produa, setelah ini masih banyak yang seru-seru di Produa, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

98,8 FM Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Halo semuanya, halo people, selamat malam. Balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Produa. Barengan sama Rini pastinya di hari Senin yang melelahkan ini. Gimana di jam 9:30 kayaknya udah pada istirahat ya. Udah pada tidur, udah pada selonjoran, udah pada kayak oke, tidur aja deh gitu ya. Kita harus recharge lagi energi kita karena besok masih hari Selasa, masih weekdays, masih harus dar-dar-dor, gedebak-gedebuk dengan tugas mungkin teman Produa, ada yang apalagi tuh deadline gitu ya, ataupun tugas-tugas lainnya yang memang harus dikerjakan besok. Emang agak rada-rada capek sih kalau udah weekdays ini ya teman Produa. Yang enak tuh emang weekend. Cuman ya weekend cuman sekali seminggu, apa mau dikata? Di luar kuasa kita. Oke deh teman Produa, malam hari ini kita di Kopsteng kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Jadi kamu bisa banget untuk ikutin obrolan kita malam hari ini di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908, di sosial media kita juga bisa @rr

Soal apa sih malam hari ini, Rin? Nah, ini dia salah satu bentuk healing di awal minggu yang sering banget dilakukan orang-orang adalah teman produa nonton film. Jujur, apalagi kalau filmnya masih gantung kayak drama ataupun series gitu ya. Apalagi mengingat layanan OTT sekarang tuh udah gampang banget untuk diakses teman produa. Jadi kayaknya nggak peduli weekend atau weekdays, nonton sih asik gitu ya. Pengisi waktu luang, jujur. Nah, tapi boleh nih teman produa direkomendasiin ya. Boleh rekomendasiin tontonan kamu yang lagi kamu tonton sekarang. Jadi mau itu film boleh, mau series boleh, atau ada yang lagi nonton podcast juga boleh sih teman produa, boleh di-share, dikasih rekomendasinya ke kita nih teman produa, dan sedikit deskripsinya biar kita juga bisa dapetin poinnya tuh lagi nonton tontonan yang kayak gimana sih gitu ya. Oke, oke deh teman produa, boleh gak banget untuk bergabung barengan sama kita di malam hari ini. Dan nanti kita juga bakal muterin nih request-requestannya ya. Oke deh teman produa, ada yang nge-request juga tadi di awal-awal nih, aku udah lihat juga ada yang pengen dengerin lagunya Selena Gomez, Sumpah Mati. Bakal kita puterin setelah ini teman produa. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Nabila Elisa, Hebat di Matamu. Ya udah deh, kayaknya kita puterin dulu dua lagu ini teman produa, sembari kita menunggu nih ya, menunggu WhatsApp dan juga mungkin komen-komen kamu teman produa, ataupun telepon kamu masuk di malam hari ini. Ya udah deh teman produa, kita dengerin dulu Selena Gomez, Sumpah Mati.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Produa. Tadinya kita ngomongin soal ini deh, teman Produa. Soal film atau series atau podcast atau apapun yang lagi kamu tonton nih, teman Produa. Boleh di apa ya, direkomendasiin dulu ke kita nih, teman Produa. Ada apa aja, ya kan? Nah, kalau aku nih, teman Produa, kalau sekarang tuh kayaknya ya, karena ini aku lagi rewatch lagi tuh Harry Potter, jujur Harry Potter rewatch lagi, jadi kayak ditonton lagi gitu. Karena yang versi seriesnya akan dirilis di akhir tahun ini, ya kan? Jadi aku nonton lagi tuh yang versi awal-awal dari Daniel Radcliffe masih kecil sampai gede. Jujur seru banget, teman Produa, untuk nonton lagi tuh seru banget. Kayak berasa, aduh, balik lagi nih kita ke masa-masa itu gitu. Karena gimana pun, teman Produa, untuk mungkin orang-orang yang seumuran aku tuh, Harry Potter adalah salah satu apa ya, era gitu. Selain petualangan Sherina, ini juga betul. Selain petualangan Sherina, Dulce Maria, apalagi ya tontonan kita, Harry Potter. Terus apa lagi ya? Pokoknya itu deh, teman Produa. Kalau si Unyil kayaknya itu era-era di atas kita deh. Upin Ipin udah di bawah kita tuh, teman Produa. Ya kan? Nah, ini ada yang nelpon nih, teman Produa. Jadi mari kita angkat terlebih dahulu. Hah, nelponnya di mana ya? Di sini. Coba deh kita angkat dulu nih, teman Produa. Halo, selamat malam, Produa.
1: Halo, selamat malam.
0: Ada Tanjudin.
1: Iya, benar.
0: Oh iya, apa kabar Tanjudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Asap gimana, Asap?
1: Mana sebaliknya?
0: Ah, aku juga baik, alhamdulillah.
1: Asap enggak ada sih di sini, cuman kekeringan aja sih.
0: Oh, kalau di sana kekeringan aja, tapi enggak ada asapnya, enggak nyampe ya berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, bagus deh kalau gitu. Soalnya tadi tuh kita lagi ngobrol juga sama teman-teman di live TikTok. Ada yang dari Kalbar, ada Abai namanya. Nah, Abai lagi bertarung nih dengan asap di sana di Kalimantan.
1: Iya, kemarin aja sih.
0: Kalau di sana mana-mana aja ya. Oke deh. Tanjudin, malam hari ini kita lagi ngomongin soal tontonan nih ya, Tanjudin ya. Kalau kamu lagi nonton apa nih yang bisa direkomendasiin ke teman-teman Produa?
1: Film gitu apa gimana?
0: Boleh, mau film, mau series, atau ini juga boleh sih. Apa sih namanya? Podcast atau apa gitu?
1: Kalau misalkan nonton film, aku udah
0: jarang banget.
1: Iya, udah hampir nggak pernah malah.
0: Oh, udah hampir nggak pernah. Terus sekarang hiburannya biasanya ngapain, Tanjudin?
1: Aku kalau misalkan senggang, nontonnya biasanya talk show gitu.
0: Oh, talk show apa tuh? Kalau boleh tahu?
1: Kayak talk show UMKM gitu atau yang kesehatan gitu, banyak di YouTube gitu.
0: Oh gitu, jadi Tanjudin suka ya yang kayak, maksudnya talk show gitu suka ya?
1: Iya, nyari-nyari yang ada sumber muda gitu, apalagi kalau yang dibawain sesama perempuan, sama wanita gitu.
0: Oh gitu, ya, kalau sama-sama perempuan tuh kenapa?
1: Lebih ngalir kan, biasanya. Kalau sesama wanita tuh yang paling mencolok biasanya bisa ketawa bareng gitu.
0: Oh gitu. Lebih lepas. Iya.
1: Kadang penyiarnya ketawa, narasumbernya wanitanya malu mau ketawa gitu kan. Gitu karena sensitif biasanya gitu. Ada beberapa kata-kata mungkin juga yang lebih apa diucapkan kalau sesama perempuan gitu ya, jadi lebih dekat lah gitu ya.
0: Oh gitu, iya deh. Oke deh. Kalau gitu biasanya kalau nonton itu emang di waktu senggang aja atau kayak setiap hari gitu, sengaja menyisihkan waktu untuk nonton talk show gitu?
1: Iya, aku biasanya udah tahu harinya, misalkan kalau misalkan aku sibuk, aku nggak nonton siaran ulang nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak sibuk, aku misalkan udah tahu harinya, misalkan hari Selasa gitu, tiap Selasa pasti aku udah pantau gitu.
0: Ah.
1: Kalau memang ada sumbernya aku nggak suka atau penyiarnya gitu, biasanya aku nggak nonton sih gitu, nanti di episode selanjutnya gitu biasanya.
0: Oh gitu, jadi tergantung sama hostnya juga siapa gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke oke deh kalau gitu. Baiklah, Tanjudin mau request lagu?
1: Iya boleh.
0: Boleh, tapi Tanjudin waktu itu katanya ada pertanyaan buat aku. Apakah mau bertanya?
1: Oh iya,
0: aku ingat nih Tanjudin waktu itu pengen nanya, ada satu hal nih aku pengen tanyain tapi nanti-nanti aja kata gitu. Nah mau ditanyain sekarang gak?
1: Iya boleh.
0: Apa itu?
1: Kan udah jadi penyiar nih ya, hari ini nih sekarang. Sebelum jadi penyiar, apakah emang cita-citanya jadi penyiar? Itu yang aku mau tanya.
0: Oh, sebelum jadi penyiar, apakah cita-citanya jadi penyiar? Nah kalau
1: memang gak sama sekali gitu.
0: Kalau aku tuh awalnya dari kecil aku tuh pengen jadi news anchor, jadi tuh pengen jadi pembawa berita gitu. Nah terus terus gimana lagi ya? Nah terus tuh aku sekolah kuliah, nah gak ada sama sekali yang berhubungan sama dunia berita gitu. Waktu kuliah aku tuh seringnya jadi MC, kayak MC-MC acara-acara di kampus gitu. Nah terus setelah itu akhirnya aku bertemulah dengan Radio Republik Indonesia, dan akhirnya aku masuk ke sini menjadi penyiar gitu Tanjudin. Jadi awalnya tuh memang berhubungan juga, tapi bukan penyiar, tapi lebih ke news anchor, pembawa berita gitu awalnya pengennya gitu.
1: Oh iya, tapi kan biasanya kalau pembaca berita bisa di TV, kalaupun di radio mungkin biasanya cuma pembaca berita ya, bukan menyiar langsung gitu kan?
0: Bukan nyiar langsung, baca berita juga sih, sama kayak bedanya outputnya aja, yang satu visual, yang satu audio gitu.
1: Oh iya, jadi berarti jawaban saya, maksudnya kesimpulannya berarti emang pengen jadi penyiar atau gimana?
0: Jadi sebenarnya bukan penyiarnya, tapi lebih ke menjadi pembawa beritanya. Kalau pembawa pembaca apa sih namanya, news anchor, kan cuma di program berita aja gitu. Nah awalnya di situ pengennya. Iya. Nah kalau penyiar itu lebih luas cakupannya gitu.
1: Berarti maksudnya kesimpulannya berarti memang pengen jadi penyiar.
0: Pengen deh
1: jadi penyiar sekarang.
0: Memang iya, pengen. Memang terwujud cita-citanya.
1: Oke. Penasaran lagi.
0: Oke, sudah terjawab penasaran ya Tanjudin?
1: Iya, sudah.
0: Oke deh kalau gitu. Baiklah, kalau gitu Tanjudin mau request lagu?
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Dari Kira Jasmine.
0: Dari siapa?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Shakira Jasmine.
0: Shakira Jasmine yang mana?
1: Yang masuk apa?
0: Ada Wanting It Back, ada Mr. Melodramatic, ada Love Doesn't Want Me, terus ada Akankah Ku Sampai ke Sana, ada apa lagi ya, Room for Someone, ada oh Ingatlah Hari Ini yang Project Pop tapi versi bahasa Korea, judulnya Onore Gyokacha.
1: Oh iya,
0: ada banyak lagi sih.
1: Oh iya,
0: yang lain-lainnya. Tapi mau lagu yang mana nih?
1: Ya yang itu aja deh, yang dinyanyiin ulang ya.
0: Iya, Ingatlah Hari Ini ya, tapi versi bahasa Korea.
1: Iya.
0: Oke deh, abis ini kita puterin ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu.
1: Nanti ada lagi yang mau ditanyain nanti ya.
0: Oh, oke, okay. Di on air berikutnya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu.
1: Jaga kesehatan, selamat malam.
0: Selamat malam, ada Tanjudin barusan nih teman Produa nanyain aku apakah cita-citanya dari dulu jadi penyiar? Ya. Yeah. Oke deh teman Produa. Tadi juga ada yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Abis ini kita juga bakal muterin lagunya. Terus juga tadi lagi nonton Racin Irreplaceable kayaknya terkenal banget sih drama yang satu ini Mia dari TikTok kita nih teman Pro 2. Boleh dikasih tahu dong, boleh di spill Mia, ini ceritanya tentang apa sih Irreplaceable? Nanti siapa tahu kita tertarik juga untuk nonton Racin ini ya kan. Ini Racin yang ada di short atau Racin beneran Racin? Dracin yang mana? Yang mana nih versi Dracin ya? Aku penasaran deh teman Pro 2 karena ada Dracin yang beneran Dracin. Paham enggak sih teman Pro 2? Dracin yang beneran Dracin, ada yang Dracin di short. Jadi Dracin yang mana nih Mia? Kita tungguin ya jawabannya. Ya udah deh, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tapi kita putarin dulu requestannya.

0: Naila senang banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kops Teng malam hari ini, teman Pro 2. Udah jam 10 aja, gak berasa ya teman Pro 2. Gak berasa. Nah, jadi nih teman Pro 2, kita lagi ngomongin soal tontonan kamu apa nih teman Pro 2 sekarang, yang boleh direkomendasiin juga untuk teman-teman yang lain nih. Tadi ada yang bilang juga Dracin ya. Tadi ada siapa ya? Mia deh kalau gak salah. Tadi katanya Dracin Irreplaceable. Nah, aku tuh sempat cari tahu juga nih teman Pro 2, Irreplaceable ternyata emang lagi tayang atau udah selesai ya. Aku tuh juga udah selesai dan itu totalnya ada 20 episode. Pemeran utamanya ada Zhao Jinmai dan Wei Daksun. Nah, kalau gitu deh namanya teman Pro 2. Oke. Jadi ini kayaknya teman Pro 2 banyak yang suka juga, dan ini adalah Dracin ya. Ini adalah drama romantis yang tayangnya ternyata tuh bentar-bentar deh. Oke, tayangnya di 2026 ini gitu teman Pro 2. Dan Oke. Ini tuh drama romantis ternyata gitu, teman Pro 2. Jadi boleh buat kamu yang pengen cari drama-drama romantis tuh kayaknya bisa lah ya nonton Irreplaceable ini, teman Pro 2. Tapi nih teman Pro 2, kalau kita ke WhatsApp kita dulu nih, ada lagi yang ikutan nih malam hari ini. Selamat malam Pro 2, selamat malam juga. Nonton apa ya? Nggak lagi nonton tapi lagi dengerin Pro 2. Asik. Lagi dengerin Pro 2. Aduh, gimana dong tuh? Mantep banget nih, Kak. Bagus ya. Oke. Next, teman Pro 2 ini juga udah ada requestannya, pengen dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Oke, baiklah, nanti kita puterin Adrian Khalif 2001 kali ya. Oke, baiklah. 2001 kali, salah satu lagu Adrian Khalif yang emang seru banget juga teman Pro 2, karena lagu ini juga ada versi live sessionnya gitu sama musisi-musisi lainan, itu juga enak-enak banget. Oke deh, nah ini ada Bang Fauzi Gucci nih di TikTok kita teman Pro 2. Minta lagu Rayola, maaf Kak, gak ada di Pro 4 ya, gak di Pro 2 lagu Rayola mah. Ada nih Kak, film drama judulnya Forget Me Not, endingnya sangat bahagia. Forget Me Not. Forget Me Not. Coba kita cari dulu ya. Forget Me Not. Ini emang drama. Emang ini drama ya? Tapi ini lebih ke bunga, enggak ada drama. Emang ada? Oh, dramanya drama Jepang ya? Film 2015. Film 2015. Oh, tapi dari Jepang gak sih? Forget Me Not. Oke. 2015 udah lama juga ya? Berarti udah 10 tahun. 11 tahun yang lalu. Udah 11 tahun yang lalu nih ceritanya. Ini menceritakan tentang deh, kisah cinta remaja antara Takashi Hayama yang diperankan sama Nijiro Murakami dan Azusa Oribe yang diperankan oleh Akari Hayami, yang diuji oleh kutukan atau takdir aneh. Wih, takdirnya aneh nih. Gimana ya takdirnya bisa aneh nih? Oh gitu. Jadi si Azusa Oribe ini perlahan-lahan dilupakan oleh setiap orang di sekitarnya, termasuk sama teman-teman, guru, bahkan sama orang tuanya sendiri. Waduh, sedih deh. Baru mulai aja sedih nih. Nah, jadi jadi si Takashinya itu pas tahu kondisi ini menolak untuk percaya dan berjanji tidak akan pernah melupakan Azusa gitu. Tapi endingnya gimana? Endingnya gimana Bang Fauzi? Endingnya gimana nih? Jadi dia berusaha, kata dia tidak mau melupakan si Azusanya, tapi endingnya dia lupa gak sih? Karena kita belum nonton nih, Bang Fauzi boleh di-spill gak endingnya dia lupa atau enggak?
nonton sendiri dong, kalau disebutin gak seru. Nah, tapi aku penasaran jujur. Tapi aku penasaran sih nih ya, endingnya gimana. Boleh kita masukin list dulu ya teman pro 2 ya, masukin list dulu untuk ditonton. Ini kayaknya seru sih teman pro 2, untuk kamu yang lagi cari film-film yang agak menyayat hati. Kayaknya sih gitu ya, roman-romannya sih begitu teman pro 2 kayaknya. Oke deh. Tapi ini kalau ngomongin soal film-film nih teman pro 2, salah satu film, oke, ini masih ada dari Bang Fauzi Gucci juga yang komentar nih teman pro 2, katanya abis nonton film itu ada perasaan aneh yang gak bisa lupa, bisa berminggu-minggu. Wah, jadi after effect-nya lumayan nih filmnya ya. Judulnya Forget Me Not teman pro 2, ini adalah film dari Jepang. Jadi kamu bisa nonton, kayaknya tuh kayak ada hampa gitu gak sih? Iya gak sih, kayak ada perasaan hampa, kayak sedih gitu, kosong, hampa, ngerti gak? Nah kayak gitu, aku yakin perasaannya kayak gitu deh. Soalnya tuh ada beberapa film yang memang after effect-nya kayak gitu. Jadi setelah kita tonton tuh ada perasaan-perasaan yang kayak hah gitu, nyes gitu, gimana ya cara ngomonginnya. Pokoknya kayak gitu deh teman pro 2, bahagialah pokoknya. Ah tapi aku gak percaya nih sama Bang Fauzi, nanti coba aku nonton gitu ya, dan mungkin di on air berikutnya aku akan kasih tahu gimana endingnya teman pro 2. Aku juga penasaran sih sama filmnya, kayaknya rada agak sedih nih gitu, agak gimana ya, gimana. Berarti si yang dilupain si ceweknya gitu ya. Aduh sedih banget. Gimana ya kita tonton film ini apa enggak ya? Tapi nanti kita akan coba tonton ya teman pro 2, nanti deh kita masukin list dulu ya. Tapi ada satu lagi film yang bakal ini teman pro 2, aku pernah nonton barengan sama teman-teman aku. Bukan barengan sama teman-teman aku juga sih, sama keluarga sama saudara sih ya, judulnya Friday Project. Kalau gak salah Friday Project deh. Pokoknya ini filmnya Friday Project apa ya? Project Friday. Aku lupa deh filmnya. Lupa deh, bukan Friday Project judulnya. Lupa deh judul filmnya teman pro 2, tapi itu sedih banget juga filmnya. Ini pokoknya lupa judulnya deh. Pokoknya aku ceritain aja ya ceritanya. Nah ceritanya ini tentang ibu dan anak. Nah jadi mereka ini tuh tinggalnya tuh gak menetap, nomaden. Jadi dia ini tinggal di dekat Disneyland gitu deh teman pro 2. Tapi itu bukan di Disneyland, tapi di dekat-dekat situ, area-area dekat situ. Tapi itu kayak di hotel, bukan di hotel sih, di motel. Nah jadi kayak gitu tuh teman pro 2. Jadi disewa satu kamar buat dia berdua sama ibunya. Dan anaknya masih kecil, dan anaknya itu kayak anak yang jahil gitu. Jadi dia tuh sering banget bikin keributan-keributan kecil gitulah ya, anak ini sama teman-temannya juga. Nah terus ibunya itu masih muda, dan ibunya juga bukan ibu yang kayak pekerja gitu, enggak. Ibunya itu kalau gak salah sih ya teman pro 2, ibunya itu juga kayak ya emang santuy aja nih hidupnya gitu, yang penting have fun, dan kadang-kadang agak nipu-nipu orang juga biar punya duit gitu. Dan finally padahal tuh dari warna, dari scene semuanya cerah banget, but at the end si anak ini dilaporin ke kayak apa ya, kalau kita ya kayak untuk perlindungan anak gitu, dilaporin bahwa orang tuanya tidak bisa merawat dia dengan baik gitu, tidak layak untuk merawat dia gitu. Terus akhirnya ya datanglah orang-orang itu untuk misahin dia sama ibunya, di anaknya itu di cariin keluarga atau dididiknya gimana gitu, supaya dia mendapatkan apa ya, kasih sayang yang lebih layak gitu deh tuan pro 2. Pokoknya sedih banget endingnya. Tapi aku lupa lagi judul filmnya, terlalu berat ceritanya. Iya lumayan, tapi pas di awal rasanya gak berat. Tapi aku lupa banget jujur judul filmnya. Tapi itu gak berat, jujur filmnya gak berat di awal-awal. Tapi pas at the end tuh berasa kayak ah gitu. Nyesnya di ending-ending sih teman pro 2.
Tapi tuh ada filmnya, sedih banget sih teman Prodo yang gitu. Eh tapi by the way, selain film, series, itu bukan film Indo, film mancanegara. Tapi jujur aku lupa banget judul filmnya. Bentar ya, aku cari tahu dulu nih. Bentar-bentar kita cari, karena itu film bagus kalau menurut aku tuh teman Prodo. Itu something that give us apa ya, pembelajaran gitu deh teman Prodo. Bentar ya, coba dicari dulu nih teman Prodo. Nggak ketemu. Nggak ketemu, filmnya film mancanegara. Nggak ketemu deh. Coba nanti-nanti kita cari ya. Oke-oke deh teman Prodo. Kita ke WhatsApp dulu kali ya. Boleh. Habis ceritain satu film jadi bingung gak nih. Oke deh teman Prodo. Selamat malam Karin. Selamat malam juga. Mau request aja nih. Boleh. Mau request lagunya Barsena, Seperti Laut Kepada Angin. Oke deh, baiklah. Nggak ngasih rekomendasi nggak apa-apa juga. Kita aja yang ngasih rekomendasi. Ya, tapi teman Prodo selain film, series tuh juga ada yang seru-seru kali sekarang. Kayaknya drakor juga lagi naik-naiknya nih sekarang teman Prodo. Kayaknya, tadi lagu apa sih? Coba lihat lagi, oh Barsena. Nah itu kan lupa deh tuh. Seperti laut kepada angin, seperti laut kepada langit yang ada. Jangan kepada angin, salah judul kamu. Gak apa-apa, nanti kita puterin juga lagunya ya. Oke, Kak lagi sedih, request lagu Fatin, Tidur Siang. Hah, lagi sedih tapi tidur siang. Aduh, gimana dong? Tapi sekarang tuh bukannya waktunya tidur siang juga. Kyung Nil, sekarang bukannya waktu tidur siang, sekarang waktunya tidur malam, jujur. Karena udah malam, bukan tidur siang. Kalau siang mah siang-siang ya. Ya udah deh teman Prodo, nanti kita balik lagi, nanti kita kasih rekomendasi lagi deh teman Prodo buat kamu ya. Tapi kali ini kita puterin dulu requestannya, kita ke Adrian Khalif dulu teman Prodo, 2001 kali.

0: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
0: Jam 9 loh ini.
1: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
1: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
1: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
0: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
0: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di Kopsting malam hari ini, teman Produ. Baiklah, kita ke WhatsApp dulu ya, teman Produ ya. Nah, ini ada yang ngasih tahu juga. Mana dia? Oh, ini dia. Ke back lagi. Bentar. Nah, teman Produ, selamat malam Produ. Selamat malam juga. Rekomendasi The Truman Show, tonton deh, seru banget. Oke, The Truman Show. Ada yang pernah nonton Truman Show, teman Produ? Ada yang pernah nonton? Kayaknya aku pernah nonton Truman Show juga deh, tapi aku lupa kapan. Kayaknya ini film udah lama banget. Kayaknya sih, teman Produ. Dan mungkin aku nonton ini, tapi aku nggak ingat. Karena udah lama banget kayaknya film The Truman Show ini. Tapi itu, teman Produ, mungkin ini sering lewat juga di FYP-FYP kali ya. Ada kali itu, kalau film-film lama kan suka gitu kadang ya, teman Produ ya, di sosial media kita sekarang itu sering banget tuh kayak ada potongan-potongan kliper-kliper film-film lama gitu tuh sering banget. Nah, coba kita cari The Truman Show. Oke, bentar deh teman Produ, Truman Show. Nah, where are you Truman Show? Nah, ini dia Truman Show, teman Produ. Ini adalah film yang dirilis di tahun 1998. Ih, udah lama banget ternyata. Wah, ini apa ya? Oh, sorry. Nah, The Truman Show ini, teman Produ, adalah film komedi ternyata. Genrenya film komedi, satir, fiksi ilmiah, drama, komedi, drama. Oh, film fantasi. Kayaknya nggak fantasi sih, teman Produ. Kayaknya nggak, tapi diperankan sama Jim Carrey sebagai Truman Burbank. Nah, teman Produ, jadi The Truman Show. Iya, aku inget nih, kalau ngelihat posternya aku inget. The Truman Show ini, filmnya tentang si Truman ini, orang yang nggak tahu kalau seluruh hidupnya sejak lahir itu udah jadi reality show gitu. Jadi dia nggak sama sekali nggak tahu kalau hidupnya itu udah masuk kamera dari lahir. Ini bukan kayak siapa, bukan kayak anak-anak artis yang udah masuk vlog dari bayi ya, bukan. Tapi ini tuh emang si Trumannya itu dibesarkan di studio gitu. Jadi studio itu dibentuk semirip mungkin sama kehidupan nyata gitu loh, teman Produ. Jadi dari dia bayi sampai dia gede, sampai dia dewasa, sampai kerja, terus dia nikah, kayaknya kayak gitu deh. Iya, kayak pernah lihat klipnya. Iya, mungkin kamu pernah lihat klipnya nih, teman Produ. Jadi itu dia The Truman Show. Jadi aku inget banget tuh si Truman ini, dia tuh nggak tahu kalau sebenarnya kehidupan dia sehari-hari itu udah masuk di live show gitu. Jadi tuh disiarkan di TV di seluruh dunia, bayangin. Seluruh dunia apa seluruh Amerika, aku lupa deh. Tapi dia tuh selalu ini rutinitasnya selalu sama, kayak dia pergi kerja, pulang kerja, terus pokoknya sama gitu rutinitasnya, sampai dia itu kalau nggak salah pengen pergi liburan kemana gitu. Nah, dia belilah tiket pesawat. Jadi kan kalau di kayaknya di tahun itu ya, kalau kita mau kemana-mana beli tiket pesawat itu belum online. Kalau zaman itu kayaknya belum ya. Terus dia belinya kayak ada tempat gitu, kayak konter lah kalau di kita sekarang yang liatnya kayak konter gitu. Terus dia beli tuh tiket di situ. Nah, dia dapet tiketnya. Tapi kata si orang di konternya itu bilang gini, aduh kayaknya penerbangannya gak bisa nih, lagi ada masalah cuaca, ada masalah ini gitu, pokoknya dihambat gitu deh. Dia mau pergi liburan, dia mau mencoba pergi liburan gitu. Nah, dia bingung, kayak semua keinginannya itu kayak kok terhambat aja nih gitu. Dan yang menghambat itu gak cuman si orang yang ada di konter itu, tapi juga orang-orang di sekitar dia, kayak istrinya, terus juga kayak siapa lagi, orang-orang di kantornya gitu. Jadi dia tuh pernah kalau gak salah tuh ngelihat kayak ada lampu di studio gitu yang jatuh. Nah, dia heran ini lampu apa gitu. Pokoknya tuh dibikin sedrama itu kehidupan dia, teman Produ. Tapi dia gak tahu kalau selama ini dia hidupnya tuh di studio gitu. Nah gitu, itulah The Truman Show. Sampai akhirnya dia sadar kalau dia ini ternyata dijadiin bahan buat live gitu. Bayangin umurnya sampai segede gitu, di live-in kehidupannya setiap hari,
setiap hari, like every day. Jadi dibikin studionya itu bener-bener kayak dunia nyata gitu loh teman Pro 2. Dan dia gak tahu, bayangin deh teman Pro 2, parah banget, parah banget. Jadi dia tuh kayak ngerasa aneh aja sama rutinitas hidupnya. Terus dia mempertanyakan itu dan dia nyari tahu tapi selalu dihalang-halangi. Dan figurannya juga banyak banget di situ. Dan kayak si produser dari show-nya itu mau nge-hire extras banyak banget untuk bikin seakan-akan emang real life nih gitu untuk si Truman-nya gitu teman Pro 2. Jadi akhirnya nih teman Pro 2 dia tuh beneran keluar gitu dari studionya. Dia tuh kayak dia ngelihatnya itu biasanya itu laut, tapi ternyata lautnya itu ada batas dindingnya. Nah, dia nyampe ke sana terus dia keluar dari studio itu. Gitu deh kalau enggak salah endingnya. Tapi itu filmnya bagus banget. Mungkin cara aku ceritain enggak bikin kamu tertarik, tapi kamu harus lihat filmnya teman Pro 2, The Truman Show. The Truman Show. Thank you. Ini enggak ada namanya, tapi thank you ya sudah mengingatkan soal The Truman Show. Ini salah satu film yang seru juga sih, yang bagus juga sih teman Pro 2, karena mungkin nilainya kali ya yang disukai nama orang-orang gitu teman Pro 2 ya. The Truman Show. Baiklah, kalau gitu teman Pro 2, kita move lagi ke WhatsApp berikutnya. Selamat malam Pro 2. Selamat malam juga, puterin Raisa dong terserah. Raisa dong terserah ini judul lagunya yang terserah apa emang terserah aja nih kita mau puterin yang mana? Agak berbingung ya, tapi coba kita lihat dulu deh. Terserah tuh kayaknya ada deh lagu Raisa judulnya terserah ya. Terserah tuh kan ada. Ya udah, ini tuh karena artinya kita nggak tahu, Raisa terserah, yaudah terserah aja deh judul lagunya sekalian ya teman Pro 2, abis ini kita puterin ya. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu kayaknya kita puterin dulu deh Raisa dengan terserahnya, nanti kita balik lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengerin dulu lagunya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, baiklah. Nggak berasa teman Pro 2 ternyata udah mau jam 11 aja. Jadi, itu artinya nih ya teman Pro 2, kita harus menyelesaikan dulu obrolan kita malam hari ini di Kops Tank. Thank you banget untuk kamu yang sudah ngikutin kita nih teman Pro 2, udah dengerin kita juga. Thank you so much. Dan juga setelah ini teman Pro 2, kita bakal ada bakal ada jazz music juga untuk nemenin kamu di malam hari ini. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu untuk kamu yang masih melek gitu ya, masih mau dengerin kita malam hari ini, gak apa-apa. Stay tune dulu aja di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: lagi ngumpul sama teman-teman, seru banget nggak sih? Bisa cerita-cerita, ketawa bareng, mungkin bisa hampir teriak-teriak kali ya. Berasa kayak dunia punya circle kita sendiri. Tapi pernah nggak sih kita sadar kalau suara tongkrongan bisa bikin orang di sekitar kita terganggu? Nongkrong dan seru-seruan itu boleh banget. Tapi tempat umum itu milik bersama, bukan cuma punya kelompokmu aja. Ada orang lain yang juga butuh ketenangan. Gaya boleh rame, tapi etika tetap dipakai. Tetap seru tanpa ganggu.
1: Tahu nggak sih?
0: Sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
2: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
1: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
2: Kenapa?
1: Ini kena minyak panas, aduh sakit aduh, banget.
2: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
1: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
2: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
1: Yah, Maimunah malah curhat.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan siaran kita. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua. Yang mana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua yang memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya apa, kodratnya bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Saya gampang membesarkan anak pakai ini, asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya menaikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Yang selanjutnya adalah lelah dalam mencari. Yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak, ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari, ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau ingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah yang tidak pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain dia harus kerjakan, fardu kifayah yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak yang diingatnya adalah Allah, Allah, Allah, Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan tidak ingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok tidak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, menjaganya malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu, baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurusnya, dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun jika tidak ada lelah sama sekali, kenapa? Karena tidak menyampaikan din kepada orang tua, tidak menyampaikan din dari orang tua ke anak tentang agama Allah, tidak diingatkan soal akidah, tidak soal-soal amal soleh,

tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua, orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bisa durhaka kepada anaknya ketika pada tidak melepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Mendidik din pada anaknya, mengajarkan din pada anaknya, mengenalkan tauhid, mengenalkan amal soleh, mengenalkan fikih, mengenalkan yang hak dan mengenalkan yang batil, yang mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Selasa 13 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, kebakaran akibat ledakan bom bensin mini atau pom Pertamini terjadi pagi kemarin di kawasan belakang gerbang Universitas Andalas atau UNAN, Kelurahan Jawa Gadot, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Akibatnya 9 bangunan hangus terbakar, kemacetan lalu lintas sempat terjadi di akses jalan menuju kampus UNAN, tepatnya di kawasan belakang gerbang kampus pagi tersebut. Sebanyak 85 personel beserta 8 armada pemadam kebakaran Kota Padang serta 2 armada damkar UNAN dan Semen Padang berjibaku menjinakkan api yang membakar sejumlah kios dan rumah semi permanen milik warga. Seorang saksi mata bernama Bagas mengaku terkejut saat mendengar suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruko kios Pertamini yang berada di seberang rumahnya. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berhamburan saat kobaran api membesar. Informasi berikutnya teman Pro 2, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Padang, Malvi Hendri kepada RRI Padang menjelaskan pembangunan MCK harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Standar tersebut mencakup ukuran ruang, sistem pembuangan air limbah, hingga penempatan septic tank agar tidak mencemari sumber air bersih. Menurutnya, luas ruang MCK juga perlu diperhatikan agar dapat digunakan secara nyaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Idealnya ukuran sekitar 1,2 x 1,5 meter sebagai salah satu acuan luas ruang yang perlu dipertimbangkan. Selain ukuran bangunan, sistem pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam konstruksi MCK. Air limbah harus dialirkan melalui saluran pembuangan yang sesuai, sementara lantai dan dinding perlu dibuat kedap agar limbah tidak meresap ke area sekitarnya. Informasi terakhir teman Pro 2, Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita Padang, Supandi kepada RRI Padang, mengungkapkan penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya dipandang sebagai penerima bantuan sosial. Namun mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi, kemampuan, serta hak untuk menentukan masa depan. Supandi menyampaikan, meskipun perkembangan dari sisi regulasi dan pelayanan sosial terus berjalan, penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya pemerataan pendidikan inklusif, terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya pelatihan vokasional, serta dukungan dunia usaha yang masih perlu ditingkatkan. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Nah, kali ini di hari Selasa pagi ya, Gus Bri ya.
1: Benar.
0: Di hari Selasa pagi, kita di Sabana pagi, kali ini aku duet sama Gus Bri.
1: Duet enggak tuh? Ini ya.
0: Iya, tandem. Apa ini apa namanya? Iya bener, duet. Duo.
1: Kolaborasi.
0: Kolaborasi Mbono dan Sisoko.
1: Ya enggak. Sisoko siapa?
0: Sisoko sama ini sama penyerang yang ini ya, asal Brazil. Siapa namanya? Sesko,
1: Cherky.
0: Sesko,
1: Cherky.
0: Ya, nyebut pemain jago. Kan emang jago gitu. Tapi enggak apa-apalah gitu.
1: Itu. Tapi enggak apa-apa.
0: Iya. Karena kan kalau kita selalu nyebut pemain jago ya, mudah-mudahan jadi jago juga gitu ya.
1: Enggak, emang udah jago.
0: Iya. Ya udah teman Prado, kita di Sabana pagi. Nah, kali ini kita di hari Selasa ini ya Gus Bri ya, kita bakal ngajak kalian, akan menghibur kalian dengan info-info berita yang update banget nih.
1: Betul. Nah, juga kita bakal ada info apa aja sih nanti?
0: Banyak. Nanti cuaca juga lumayan nih pagi ini, gimana? Gus Bri mandi pagi hari ini enggak adem enggak? Ngerasa
1: iya sih, lah jadi rada males mandi jadinya.
0: Oh, jadi belum mandi?
1: Udah mandi. Karena dilawan ininya.
0: Cuma segar banget. Enggak tahu kenapa pagi ini mandi air segar gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, segar banget. Jadi kayak di apa ya? Kayak lagi di puncak gitu. Kayak lagi di bukit.
1: Kayak lagi di
0: biasanya air tinggi. Panas banget. Maksudnya angin beberapa hari, tapi hari ini enggak tahu kenapa adem jadi segar gitu. Jadi hari ini aku energik lah.
1: Energik gitu. Iya, biasanya kayak airnya enggak dingin juga, enggak hangat juga, tapi enggak dingin juga, biasanya dalam suhu yang normal lah gitu, kayak air biasa aja, tapi pagi ini tuh kayak karena cuacanya lumayan dingin kali ya.
0: Iya.
1: Karena kemarin habis hujan juga, terus ngaruh ke airnya jadi lebih dingin juga. Udah cuacanya dingin, terus airnya jadi dingin, jadi kayak
0: betul
1: mandi gak sih gitu. Tapi akhirnya mandi.
0: Tapi suasana hati kita gak boleh dingin ya guys ya, kita harus cerah.
1: Iya. Bener, pagi-pagi harus semangat dong. Betul. Ya enggak?
0: Pokoknya banyak banget yang masih bakal kita informasiin. Tapi nanti ada satu berita nih, berita duka ya, tentang ada berita positif, ada berita duka juga. Salah satunya mungkin ini, Pesisir Selatan tetapkan status tanggap darurat 14 hari ke depan. Itu kenapa? Nah, nanti akan kita beritain nih.
1: Beritain ya.
0: Itu yang negatifnya, kalau yang baiknya nanti aja kali ya.
1: Boleh, surprise.
0: Tapi nanti ya setelah lagu berikut ini kali ya Gus ya.
1: Oke.
0: Sang pemenang nih, ini lagunya pas banget kayak klub aku. Menang
1: yang
0: terus.
1: Yang curang itu.
0: Inter Milan.
1: Nah.

0: 50 di emak kau tu kau lepas-lepaskan. Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hey, balik lagi di Sabana Pagi teman berdua.
1: Hey, balik lagi. Hey, balik lagi kayak ini.
0: Kayak
1: apa orang baru balik dari mana gitu kayak iya, ini.
0: Kan emang dari luar ke dalam jadi gitu. Kedek ke mic maksudnya ngomong ini. Gus, tadi kan enak ya adem-adem ini emang enak ya, Gus ya. Cuaca enak, adem,
1: enak buat tidur sih sebenarnya.
0: Iya, tidur juga enak gitu. Yeah. Cuman kan kita harus kerja.
1: Harus seger
0: gitu,
1: ya, harus tapi seger. Buat biar bikin seger ini juga sih cocok juga sih.
0: Tapi di satu sisi ternyata ya namanya hal positif pasti ada hal negatif. Bukan hal ya, pasti berita lah ya. Jadi jadi kemarin kan memang
1: nyambung nih ke info ini ya.
0: Nyambung. Jadi kayak gitu mainnya, Gus.
1: Wih, di mantap. pemain.
0: Kalau Gus pernah lihat waktu City lawan Liverpool, nah itu kan Maresca kan dari back tuh.
1: Apa?
0: Nyambung ke bola ya.
1: Enzo Maresca.
0: Enzo Maresca. Jadi emang keren banget ya mainnya ya Enzo Maresca.
1: Enzo Maresca emang enggak main.
0: Taktiknya maksudnya.
1: Oh, taktiknya.
0: Jadi masuk tuh. Ya, jadi berita yang akan kita infoin masuk tuh, jadi gitu. Jadi ada korelasi lah.
1: Ada gitu. bridging. Ya, benar. Nah, katanya Pep Guardiola mau balik ke City lagi ya?
0: Iya, kalau di divisi 2. Kayaknya enggak sih, enggak lah.
1: Iya, enggak divisi 2, divisi 3.
0: Ya enggak tahu lah, makanya kita serahkan aja lah ya sama
1: katanya
0: yang punya.
1: Enggak boleh lagi main di kasa manapun.
0: Ini kita berita sediain aja nih. Kita nggak tahu itu kan ini urusan sono.
1: Ya, prosesnya berlangsung ya.
0: Masih berlangsung. Nah, ini nih. Yeah. Jadi karena bencana dingin ini, karena memang hujan lebat, ternyata hujan lebat ini mengakibatkan sebuah wilayah nih di pesisir selatan, Gus, menetapkan status tanggap darurat 14 hari ke depan. Jadi bencana hidrometeorologi ini balik lagi berarti ya. Memang kemarin sempat ini sih hujannya sempat deras banget gitu.
1: Betul. Yang apa? Yang
0: di kita juga di Padang juga sempat ini ya.
1: Di Kota Padang juga.
0: Di Lumin ya.
1: Betul itu, sekali di Lumin Park kemarin itu ya.
0: Aku tuh
1: sempat banjir ya.
0: Banjir. Aku tuh kemarin sempat panik tuh kan, karena kan rumah aku kan daerah aliran sungainya daerah Lumin tuh.
1: Oh, jadi, ya dekat-dekat sana juga ya.
0: Sana. Jadi langsung ke sana, alhamdulillah enggak aman-aman aja ternyata. Yang di Lumin Parknya yang parah. Katanya ada yang jebol bendungan.
1: Nah gitu. Itu kalau bendungannya jebol serem juga sih.
0: Serem
1: ya.
0: Serem juga, air masuk ke dalam komplek gitu. Padahal itu komplek perumahan elit tuh.
1: Nah itu dia.
0: Kasian ya. Jadi ya udah, nilai rumahnya tuh bisa berkurang tuh gara-gara banjir tuh. Pasti orang mikir lagi nggak mau tinggal di situ, mau jual rumahnya, tapi pasti nilai turun tuh gara-gara banjir.
1: Jadi turun ya. Tapi mudah-mudahan ini deh ditangani dengan baik ya, dengan segera juga.
0: Nah, ini di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan nih, kayaknya lebih parah lagi deh, Gus, sampai dia menetapkan 14 hari status darurat.
1: Nah, katanya biar ini tuh proses penanganannya berjalan dengan dengan tepat gitu.
0: Betul.
1: Untuk mempercepat juga penanganan dan pemulihan pasca bencana.
0: Iya, jadi memang berarti di sana lebih parah lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Sekolah-sekolah mungkin bisa jadi kena gitu. Beberapa pasar dan sebagainya, aktivitas sana juga agak terhambat gara-gara hujan ya. Berarti bisa jadi ini ya, banjir ya.
1: Betul, karena mereka maksudnya pihak-pihak yang ada di sana, pemerintah gitu ya, terus mungkin badan-badan yang terkait kayak BPBD gitu ya. Selesai rapat kemarin itu. Pada 12 Oktober hari kemarin ya.
0: Kemarin.
1: Tanggal 12 kemarin Oktober hari
0: langsung
1: Senin.
0: Langsung menetapkan ya.
1: Setelah rapat, nah dari tindak lanjut rapatnya ini ditetapkan status tanggap daruratnya ini ya, untuk 14 hari.
0: Lumayan loh, terdampak bencananya sampai 6 kecamatan loh.
1: Nah itu dia.
0: Itu di Ampe Balai Tapan, Ranah Ampe Hulu Tapan, Koto Sabalas Tarusan, Surantih, Batang Kapas, Lenggayang, dan ini kalau IF itu apa sih jatuhnya?
1: Ampe.
0: IF Jurai, itu Ampe. Ampe Jurai.
1: Yeah.
0: Oh kalau IX?
1: IX 9.
0: 9, berarti Koto IX?
1: Iya, yeah, Koto 9.
0: Oh gitu, nah, maksudnya gitu. Aku kadang-kadang bingung cara bacanya. Oh gitu, Ampe Jurai. Kamu gimana? Kampung di ini, di kampung ini hujan enggak? Sempat kayak gini juga enggak?
1: Hujan sih, tapi enggak sampai banjir karena di sana ya. Wilayahnya cukup ini kan berbukit-bukit.
0: Berbukit-bukit. Yeah. Oh, daratan tinggi ya.
1: Betul. Oh, jadi ya.
0: Jadi aman ya.
1: Iya benar, ada dataran tinggi, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi kayak bukan yang
0: kayak
1: dari
0: ini ya,
1: tinggi ke rendah gitu.
0: Kayak klasemen lah ya. Jadi
1: benar, lagi kayak klasemen.
0: MU lagi di bawah.
1: Kenapa MU sih, kan yang di bawah ada juga tuh, yang di bawah Tottenham kayak apa kayak.
0: Cuman enggak. Kan MU kan klub besar gitu. Jadi klub besar kalau kalah tuh ya diperbincangkan lah
1: iya,
0: gitu.
1: Bener. Nomor 13 sekarang. Bisa ya nomor 13 ya?
0: Gak bisa.
1: Tenang aja.
0: Tenang, ini masih ada banyak match kok.
1: Masih banyak kapan aja.
0: Masih banyak kelucuan-kelucuan
1: ya. Kesempatan untuk kalah juga masih ada.
0: Oke lah teman Brodo, nanti kita lanjut lagi di info berikutnya. Nah ini setelah ini infonya info positif lah.
1: Positif.
0: Seperti apa ya, seperti lagu ini, Ragam.
1: Waduh, gimana tuh positifnya, dari ragam ke positif tuh gimana ya?
0: Dengerin dulu.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini. Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yo teman pro 2 di 98 FM.
1: Yo katanya kayak ini kayak
0: rapper.
1: Oh, rapper.
0: Ya, ini,
1: coba dong, rap dong, rap SMDD. Dong. Rap dong.
0: Jalan-jalan.
1: Yes.
0: Di kota tua. Jalan-jalan kiri kanan.
1: Jalan-jalan di kota tua kayak pantun jadinya bukan lagu itu.
0: Iya, emang bakatnya emang ini apa namanya berpuisi gitu.
1: Puisi beda lagi puisi. Tadi kan pantun.
0: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Jajami harja.
0: Jadi gini nih, Gus. Kamu seumur kamu seumur hidup pernah ini enggak? Pernah dapat emas enggak?
1: Seumur jagung.
0: Seumur jagung. Seumur hidup kamu. Yang
1: dapat emas?
0: Pernah dapat emas enggak?
1: Belum sih.
0: Belum ya. Jadi waktu sekolah pernah berprestasi enggak? Maksudnya ada prestasi yang dapat emas gitu, juara satu, medali emas.
1: Dapat juara satunya pernah, tapi pernah. Medali emasnya enggak.
0: Ya.
1: Piala nah, paling.
0: Piala ya, tapi pialanya enggak dari emas.
1: Enggak sih. Enggak. Dari ini kayak apa sih itu? Imitasi doang kayak bentukannya warnanya emas sih tapi bukan emas gitu.
0: Gitu. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Mm-mm. Mendekati lah ya, juara lah ya.
1: Mendekati ya juara.
0: Nah, jadi ada kabar baik nih dari Porprov Sumbar yang ke-16 nih, Gus Pri. Jadi kan kemarin ada Porprov itu kayak semacam pekan olahraga tapi tingkatnya tingkat provinsi.
1: Iya benar kan? Porprov itu artinya pekan olahraga provinsi.
0: Oh, iya.
1: Benar.
0: Jadi kontingen kota Padang nih kayaknya bakal jadi juara umum nih dengan mengumpulkan emas paling banyak di antara kota-kota lainnya.
1: Wih, keren banget.
0: Mantap.
1: Katanya ini tuh 14 kali apa?
0: Iya, berturut-turut ya.
1: Berturut-turut. Kayak selalu juara umum
0: selalu juara
1: gitu
0: umum
1: ya.
0: Kayak apa Inter Milan waktu zaman era kegelapan Juventus kan tuh berturut-turut tuh. Cuman gak nyampe 14 kali sih.
1: Tapi ini keberapa ya? Aku lupa deh. Pastinya berapa sih kemarin itu?
0: Iya, ini udah ke-16 ya. Berarti
1: 16 ya?
0: Ke-16. Berarti ke-14 kali berturut-turut dari yang periode ketiga berarti ya. Kota Padang tuh selalu di puncak klasemen. Emang enggak bosen apa ya? Enggak kedinginan apa ya di puncak terus ya?
1: Kedinginan enggak tuh.
0: Kan nah, di puncak terus.
1: Aku tuh justru lebih penasaran yang edisi 1 sama 2 siapa yang juara gitu loh yang bisa.
0: Kita cari tahu enggak sih? Tapi enggak usah lah, nanti aja lah.
1: Pasti dia juga lumayan jago dulu tuh sebelum akhirnya Padang mendominasi gitu ya. Kayaknya payakumbuh deh.
0: Ya bisa jadi sih. Ya ibaratnya tapi sekarang udah terbelakang ya, maksudnya udah enggak berprestasi kayak dulu kan yang jago Nottingham Forest tuh awal-awal tuh.
1: Iya benar.
0: Juara champion. Tapi sekarang kan Nottingham Forest kan ya sama MU masih menang MU ya.
1: Iya. Perhutani dia Perhutani.
0: kayak gitu kali Perhutani yang juara FC. 1 juara 2 edisi iya, pertama mungkin ya.
1: Atau waktu itu Padang mungkin masih
0: masih underdog.
1: Berkembang ya, masih belajar-belajar masih ini belajar. Caranya gimana sih strateginya. Nah, mulai dari situ mereka kayak udah deh
0: belajar gitu ya. Udah deh berprestasi.
1: Iya. Mantap ya. Aku mendominasi gitu katanya.
0: Mantap ini emasnya itu 155 emas, 106 perak, 114 perunggu. Wow, banyak banget ya. Ini
1: bener.
0: Luar biasa. Oh, ternyata posisi kedua Kota Solo, Gus. 214 medali.
1: Bener.
0: Padang 375. Ini selisihnya banyak banget ya. Berarti ini memang atlet dari Padang luar biasa ya, dari atlet-atlet kota-kota lainnya.
1: Latihannya ini banget, rutin kali. Yeah.
0: Ketua kodenya aja namanya sama kayak penyiar kita, Erianto Mahmuda.
1: Iya, hampir mirip.